Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: yang...
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang teguh.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا.

0: tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: يكفرون هذا شيء عجيب.
1: قاف، demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: ide
1: untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
1: كذب

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: ونفخ

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.
1: لَقَدْ

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam ahli

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Syahid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
1: Mutiara Salaf.
5: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
6: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar. Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika
1: seandainya 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: beriman kepada sabda-sabda Rasulullah, tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan dengan pemahaman kita,
1: bukan dengan pemahaman kita,
0: bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah. Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.

من عمل صالحا فلنفسه

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun, yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: yeah, okay.

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
3: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepadamu.
0: Penjagaan yang kau berikan kepadaku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Bahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum dangu yang Allah muliakan, insyaallah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah program kajian yang disiarkan secara langsung bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafidhullah taala. Semoga apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan amal-amal kebaikan juga amal soleh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
1: Al-himmatil 'aliyah في مجلس علم أسأل الله أن يسعنا فيه برحمته وأن يحفنا بملائكته وأن يذكرنا عنده في الملأ الأعلى. وإن هذا المجلس وهذا اللقاء الذي كان تحت عنوان وصايا في الأزمنة الصعبة، ولا شك أنكم تعلمون بأن هذه البلاد الطيبة الحبيبة وهي إحدى بلاد المسلمين، ولا شك تمر بظروف فيها صعوبة، وإن المراد بالأزمنة الصعبة أي أوقات الفتن، لما تكون هناك شيء يكون هناك شيء من الفتن. أردت أن أوصي نفسي وإخواني بما ستسمعونه في هذا المجلس، بارك الله فيكم.
2: Beliau hafizahullah taala membuka tablik akbar pada kesempatan pagi hari ini dengan memuji Allah subhanahu wa taala, kemudian dengan membaca dua kalimat syahadat, lalu beliau mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah dengan membaca tiga ayat. Yang pertama yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Lalu beliau juga membaca firman Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhama innallaha kana alaikum raqiba. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Lalu Allah menciptakan dari satu jiwa itu pasangannya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah tali silaturahim kalian. Lalu beliau menyampaikan kepada kita rasa syukur bahwa Allah telah memberi kemudahan kepada kita untuk bisa bertemu dan bermajelis pada kesempatan pagi hari ini. Beliau sangat berbahagia melihat kesungguhan para jamaah, semangat yang terpancar di wajah para jamaah, dan beliau mendoakan kita semuanya semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, menurunkan naungan-naungan malaikat kepada kita semuanya, dan senantiasa memberi hidayah kepada kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini tema kita adalah nasihat di masa sulit. Apa temanya para jamaah? Nasihat di masa sulit. Beliau menyampaikan bahwa negara kita tercinta tentunya melewati masa-masa sulit. Dan yang dimaksud dengan masa sulit di sini adalah masa tersebarnya fitnah. Maksudnya yaitu masa di mana banyak kerancuan, sulit membedakan antara yang benar dan yang batil.

0: Nah, insya Allah beliau akan bersama-sama dengan kita semua mengkaji tema ini untuk kita ketahui bagaimana nasihat-nasihat yang harus kita laksanakan untuk menghadapi masa-masa sulit ini.
1: Al-fitnatu ma'asyar al-hudur al-kiram laha suwar wa min ashaddiha an taqa'a khusumah بين طائفتين عظيمتين في البلاد فيحتاج الإنسان إلى دواء لهذه الفتنة وهذا هو كلامنا اليوم إن شاء الله.
0: Fitnah itu memiliki beberapa jenis. Jadi fitnah atau musibah ada atau cobaan itu memiliki beberapa model dan beberapa jenis. Dan yang paling dahsyat adalah fitnah ketika terjadi pertikaian antara dua kelompok besar di suatu wilayah. Dan itulah yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Nah.
1: Nadkhulu fil mawdu'i mubasharatan fa aqul inna awwala dawa'in يقضي على الفتن هو تقوى الله عز وجل.
0: Nasihat yang pertama untuk menghadapi berbagai fitnah yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: وذلك لأن المتقي لله عز وجل ينجيه الله تبارك وتعالى ولو كان في بطن الحوت. كما أنجى الله تعالى يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات البحار وظلمات بطن الحوت وسنستلهم هذا من دليلين واضحين إن شاء الله تعالى أحدهما من القرآن الكريم والثاني من سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما الدواء الذي من القرآن الكريم وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ومن السنة الحديث الذي رواه العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فجعلت هذا الحديث الأصل في كثير من الوصايا منها هذه والتي تأتي قال أوصيكم بتقوى الله هذا هو الدليل أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإلى آخر الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا النسائي بإسناد صحيح.
0: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang pertama yaitu agar kita bertakwa kepada Allah. Hal itu karena hamba yang bertakwa kepada Allah akan dilindungi dan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Walaupun dia berada di tempat yang sangat jauh dari pantauan manusia. Contohnya Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dimakan oleh ikan berada di dalam kegelapan perut ikan dan berada di dalam kegelapan lautan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau karena beliau adalah hamba yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyebutkan dua dalil. Satu dari Al-Qur'an dan satu dari sunnah yang menunjukkan bahwa solusi utama dari berbagai macam fitnah adalah bertakwa kepada Allah. Yang pertama yaitu firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kalian memiliki furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah adalah zat yang maha memiliki karunia yang maha luas. Adapun dalil yang kedua, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat kami menangis. Maka kami pun berkata kepada beliau, ya Rasulullah fa'ausina, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah wasiat atau nasihat kepada kami. Dan hadis berikut ini adalah hadis yang akan kita bahas dalam kebanyakan pembahasan kita pagi hari ini. Jadi maksudnya satu hadis berikut ini akan kita ulang-ulang dalam kajian kita kesempatan kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bittaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyyan. Dan aku wasiatkan agar kalian mendengar serta taat kepada pemerintah kalian, walaupun yang memerintah adalah seorang budak dari Habasyi, dari Habasyah. Dan demikian seterusnya sampai akhir hadis. Nah,
1: حصل في عهد دولة بني أمية أن مجموعة من الناس وفيهم بعض الصالحين خرجوا على الحجاج بن يوسف يريدون قتاله، لأن الحجاج بن يوسف كان ظالما شديد الظلم وكان سفاكا للدماء لا يخاف الدماء. حصل منه أشياء منكرة، فتذمر الناس وحزنوا لحالهم معه، فاجتمعوا على أن يقوموا ضده. فكان أحد العلماء يسمى طلق بن حبيب رحمه الله، كان يقول لهم اتقوها بالتقوى، أي هذه الفتنة، وقالها فتنة ابن أشعث. عبد الرحمن ابن أشعث كان رأس الناس الذين أرادوا أن يقوموا ضد الحجاج بن يوسف، كانوا آلاف مؤلفة، يعني مجموعة كبيرة ليس بالسهلة، خلخلوا الدولة. فقال طلق بن حبيب اتقوها، أي هذه الفتنة اتقوها بالتقوى، أي لو كنتم من المتقين وأولياء الله الصالحين فإن الله تعالى سينجيكم من هذه الفتنة. لهذا قال لهم اتقوها بتقوى الله.
0: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk mempertegas bahwa takwa adalah solusi utama dalam menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian dan kondisi yang sulit, beliau menyebutkan sebuah kisah bahwa dahulu di zaman kekhalifahan Bani Umayyah, ada sekelompok orang yang mereka ingin membunuh gubernur Irak ketika itu yang bernama Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf terkenal sebagai pemimpin yang zalim, suka merampas harta, bahkan menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Maka sekelompok orang tersebut berusaha menggulingkan kekhalifahan Hajjaj, bahkan mereka ingin membunuh Hajjaj ibn Yusuf. Ada seorang ulama bernama Talq bin Habib rahimahullah. Beliau berpesan dan mengajarkan kepada manusia ittaquha bittaqwa. Selamatkan diri kalian dari fitnah ini dengan cara bertakwa kepada Allah. Ketika ada sekelompok orang ingin memberontak, itu adalah fitnah, itu adalah musibah, itu adalah kondisi yang tidak baik. Maka Talq bin Habib berpesan untuk mengatasi kondisi yang sulit tersebut, jalan keluar dari fitnah tersebut adalah dengan menjadi hamba yang bertakwa. Karena apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan dan melindungi kalian.
1: Kana min nata'ijha an qamat harbun darus shadidah bain at-ta'ifatayn. وبعدها تمكن الحجاج منهم وصار يبعث ويبحث عن كل مخالف له وللدولة. كان أحد الرجال الصالحين يسمى عبد الله بن عكيم. هذا الرجل عاش في الجاهلية ثم عاش في الإسلام مع أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عاش الفترتين. فدعاه الحجاج، استدعاه، تعال عندي. فقام الرجل يصلي ركعتين ودعا بدعاء يبين لكم معنى التقوى. قال: اللهم إنك تعلم أنني لم أزني قط، ولم أسرق قط، ولم أقذف محصنة قط، ولم آكل مال يتيم قط. توسل إلى الله عز وجل بكونه كان بعيدا عن مثل هذه الكبائر، كبائر الذنوب، لأن من ترك الكبائر كان من المتقين. قال: اللهم إن كنت صادقا فادرأ، أي ادفع عني فتنة هذا الرجل، أي فتنة الحجاج بن يوسف. فتأملوا كيف توسل إلى الله بأسباب التقوى، ألا وهو ترك الحرام. وهذا من أسباب الأسباب التي تنجيك، إذا قامت فتنة ينجيك الله عز وجل ما دمت قد كنت متقيا.
0: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih dalam situasi yang sama, yaitu ketika terjadi fitnah, terjadi gelombang pemberontakan yang melawan Hajjaj ibn Yusuf. Dikisahkan bahwa Hajjaj ibn Yusuf memanggil seorang tokoh bernama Abdullah bin Ukaim. Abdullah bin Ukaim ini seorang mukhadram. Mukhadram yaitu orang yang hidup di masa jahiliyah, namun kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, namun tidak diriwayatkan bahwa beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang ulama. Ketika beliau dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf, maka Abdullah bin Ukaim melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah beliau berdoa. Mari kita perhatikan doa beliau. Dalam doa ini beliau menyebutkan apa saja yang telah beliau lakukan berupa ketakwaan kepada Allah, dan beliau berharap dengan ketakwaan itu diselamatkan dari fitnah, diselamatkan dari musibah. Dalam doanya beliau bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah sama sekali berzina. Aku tidak pernah sama sekali mencuri. Aku tidak pernah sama sekali memakan harta anak yatim. Dan aku tidak pernah sama sekali menuduh muslimah yang baik dengan perbuatan zina. Maka jika aku benar-benar ikhlas melaksanakan itu semua, ya Allah, lindungilah aku dari fitnahnya Hajjaj bin Yusuf. Lindungilah aku dari musibah yang mungkin akan ditimpakan melalui Hajjaj bin Yusuf." Jika kita perhatikan doa tersebut, para jamaah dirahmati oleh Allah, Beliau menyebutkan bahwa beliau tidak pernah melakukan dosa-dosa besar tadi, tidak berzina, tidak mencuri dan seterusnya. Dan itu semua adalah wujud ketakwaan. Dan beliau bertawassul kepada Allah dengan takwa tersebut, beliau berharap diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Nah,
1: يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. تأمله. ويقول: إن الله تعالى يجعل لأوليائه أي الأولياء الصالحين مخارج عند الفتن.
0: الحافظ ابن حجر رحمه الله beliau berkata, صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. Orang yang benar-benar jujur dalam imannya kepada Allah, maksudnya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan tertimpa fitnah, dia tidak akan tertimpa mara bahaya. Beliau juga berkata bahwa sesungguhnya Allah akan selalu memberi solusi, memberi jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa pada setiap fitnah yang muncul.
1: الدواء الثاني للفتن العلم, وذلك لأن الفتنة لما تأتي تشبه على الإنسان أمره فلا يدري أيتقدم أو يتأخر, فلا يدري الحق مع زيد أو مع عمر. هذا شأن الفتن. والعلم هو الكشاف, مثل النور في ظلمة الليل, لكن عندك نور في ظلمة الليل به تكتشف ما الذي أمامك وما الذي حولك. فهكذا العلم في ظلمات الفتن ينجيك الله تبارك وتعالى به. وهذا مأخوذ من الدواء السابق الذي هو التقوى, لأن تقوى الله عز وجل تحتاج إلى علم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: وكيف يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ إذا كان الإنسان ما عنده معرفة للتقوى كيف يتقي؟ كيف يكون متقيا؟ ما يمكن, لابد أن يكون له علم. كيف تقدم على الله عز وجل في فتنة وتخرج منها سالما إلا بالعلم؟ ولهذا الرجوع إلى العلماء في مثل هذا الظرف.
0: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita membicarakan solusi yang kedua, nasihat yang kedua untuk menghadapi masa-masa yang sulit, yaitu dengan mempelajari ilmu agama. Nasihat kedua dan solusi kedua adalah belajar ilmu agama. Mengapa ilmu agama menjadi solusi? Hal itu karena ketika muncul fitnah, ketika muncul masa-masa sulit, maka orang-orang akan menjadi bimbang dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dia membutuhkan ilmu yang menjadi cahaya yang menerangi jalannya. Sehingga dengan cahaya ilmu tersebut, dia bisa selamat dari kegelapan berbagai macam fitnah. Dan kunci kedua ini diambil dari kunci yang pertama, yaitu takwa. Kenapa? Karena takwa tidak bisa kita wujudkan kecuali apabila kita berilmu. Seseorang tidak mungkin bertakwa kepada Allah apabila dia tidak berilmu. Takwa hanya bisa diwujudkan, hanya bisa diraih apabila kita berilmu. Oleh karenanya diriwayatkan bahwa Imam Ahmad berkata, kaifa huwa muttaqin wa la yadri ma yattaqi? Bagaimana mungkin seseorang akan bertakwa sedangkan dia tidak tahu dia harus bertakwa kepada siapa? Itu menunjukkan bahwa kita hanya bisa bertakwa apabila kita berilmu. Oleh karenanya di masa-masa sulit kita harus memperdalam ilmu agama. Nah,
1: ad-dawa'u tsalitsu ad-du'a. لا يستهين المرء من الدعاء بالدعاء الدعاء شأن عظيم به ينجي الله تبارك وتعالى. إذا كان يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت بالدعاء أنجاه الله عز وجل، فكيف لكل متق يدعو الله عز وجل فلا بد أن ينجيه. لذلك جاء في التنزيل قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم ادعو الله أن ينجيك فيما اختلف فيه العباد. فهذا مقصود هذه الكلمة من الدعاء. وقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال.
0: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang selanjutnya, nasihat keberapa para hadirin? Nasihat yang ketiga, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di antara kita yang tidak butuh untuk berdoa kepada Allah. Semua orang butuh berdoa kepada Allah. Dan doa adalah kunci serta solusi dari berbagai macam masalah. Lihatlah bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan dengan sebab beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 46. Surat Az-Zumar ayat 46. Allah berfirman: "Qulillahumma fatiras samawati wal ard." Katakanlah, maksudnya berdoalah kalian: Allahumma, ya Allah, pencipta langit-langit dan bumi, alim al-ghaibi wa syahadah, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Maksud ayat ini bahwa hamba-hambamu banyak berselisih, banyak bertikai, maka aku berdoa kepadamu agar engkau memberi petunjuk mana yang benar dan mana yang batil. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ta'awadzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari berbagai macam fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yaitu bacalah doa berikut ini. Saya bacakan, para jamaah mengikuti, agar kita menghafal doa berikut ini karena dia doa yang sangat penting. Na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Sudah hafal? Saya ulangi. Na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Artinya, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai macam fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Beliau juga bersabda: ta'awadzu billahi min fitnatid dajjal. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Doanya yaitu, saya baca, silahkan diikuti: na'udzu billahi min fitnatid dajjal.
1: Nah, جاء في سيرة بعض الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اسمه عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، لما نشب الناس في الفتنة، دخلوا في فتنة في وقته، قام يصلي من الليل ثم نام، فأري في منامه من يقول له: قم فادعو فسل الله. أدعو الله تبارك وتعالى أن يعيذك من الفتنة. فقام فدعا الله عز وجل أن ينجيه من الفتنة، فمرض بعد ذلك، فما أخرج من بيته إلا جنازة، أي أنقذه الله تعالى من الفتنة، فمات رضي الله تعالى عنه ولم تصبه الفتنة.
0: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih terkait dengan nasihat yang ketiga, yaitu pentingnya kita berdoa kepada Allah. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Beliau mengisahkan tentang ayahnya. Ayahnya bernama Amir bin Rabi'ah, seorang sahabat yang mulia. Diriwayatkan bahwa ketika muncul berbagai macam fitnah, maka Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau tidur. Kemudian beliau bermimpi. Dalam mimpi itu ada seseorang yang memerintahkan beliau untuk segera bangun dan melaksanakan sholat, kemudian berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Akhirnya beliau segera bangun, berwudu dan melaksanakan sholat, dan berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Apa yang terjadi para jamaah? Yang terjadi setelah itu, qaddarullah, beliau jatuh sakit dan akhirnya beliau meninggal dunia. Maksudnya bahwa dengan berdoa kepada Allah, akhirnya Allah menyelamatkan beliau dan tidak tertimpa fitnah, dengan cara beliau diwafatkan oleh Allah sehingga tidak bertemu dengan berbagai macam fitnah. Nah,
1: بقي أن نذكر الدواء الرابع، ألا وهو السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، والطاعة تكون في المعروف، أي لا تكون فيما أمرك به ولي الأمر من المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهذا مأخوذ من حديث عرباض بن سارية السابق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله، هذا في حق الله، ثم قال: والسمع والطاعة، هذا في حق الخلق. لما ذكر كان يريد أن يفارق الدنيا عليه الصلاة والسلام، فيوصي أمته بدءا بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، فأوصاهم بالسمع والطاعة، حتى ولو كان الحاكم من لا يعجبك، يعني شكله شكل رجل حبشي في رواية، كأن رأسه زبيبة، أي أن شعره مفلفل ليس جميلا، فقال: عليك بالسمع والطاعة في مثل هذا. ذلك لما حس النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته أراد أن يترك وصية. لما تحصل لابد من وصية تحفظ جماعة المسلمين، فقال حينئذ: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، حتى لو كان في أصله عبد مملوك في أصله، ثم أصبح مسؤولا عليك تسمع وتطيع فيما ليس بمعصية.
0: Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita berpindah kepada nasihat yang selanjutnya. Nasihat keberapa para hadirin? Yang keempat. Dan ini adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semuanya, yaitu mendengar dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Mendengar dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Dan yang dimaksud dengan patuh kepada pemerintah yaitu mentaati pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dan telah kita sebutkan pada wasiat yang pertama, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Usikum bittaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Ini wasiat beliau yang pertama. Dan ini berkaitan hubungan kita dengan Allah, yaitu agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Lalu beliau berpesan, "Wassam'i watta'ah." Dan mendengar serta taatlah kalian kepada pemerintah kalian. Ini wasiat kedua yang itu terkait hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi solusi dari berbagai macam fitnah, pertama, membangun hubungan yang baik dengan Allah dengan cara menjadi hamba yang bertakwa. Dan yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, yaitu dengan menjadi rakyat yang patuh kepada pemerintahnya. Dan beliau menegaskan, walau kana abdan habasyian, walaupun yang menjadi pemerintah kalian adalah seorang mantan budak dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Jadi kalau ada mantan budak dari Ethiopia yang secara fisik, mohon maaf, tidak menarik, kulitnya gelap, rambutnya tidak menarik, dan seterusnya. Tapi jika dia ternyata kemudian menjadi pemerintah kita, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tunduk dan patuh kepadanya.
1: Nah. Baik, قد يقول قائلكم هذا الدواء جاء مع حاكم صالح يحكم بما أنزل الله. فماذا أنتم قائلون في حاكم غير صالح؟ هذا سؤال أسألكم إياه ولا أنتظر منكم الجواب، وإنما فقط تسجلونه في أذهانكم.
0: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasihat keempat yang baru saja beliau sampaikan, yaitu wajib mendengar dan patuh kepada pemerintah. Bukankah itu solusi apabila pemerintah kita adalah pemerintah yang soleh? Jika pemerintah kita orang soleh, orang baik, orang taat, orang beragama, pemerintah yang adil, baru kita tunduk dan taat. Bukankah demikian?
1: هناك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا الجواب. اعلموا أيها الإخوة الكرام أنتم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا نحتاجه إلا ودلنا عليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان يكون فيه دخن، بمعنى في بلاد المسلمين يكون فيه خير وشر لكن يكثر الشر. فسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل حتى أنجو؟ لأن الشر إذا غلب هذا يسمى زمن فتنة، ماذا أفعل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والحديث رواه الشيخان في صحيحيهما. تلزم جماعة المسلمين أي تلزم الشعب والرعية، لا تخلخل أمنهم ولا تفسد الجو الذي يعيشونه في وئام بزعم أنك تريد أن تحق الحق وتنصر الحق وترد الباطل. وتلزم إمامهم، من الإمام؟ تلزم حاكمهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حاله وحال ذلك الوقت أنه سيء. فتأملوا هذه سياسة النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ على الأمة أمنها ودينها وخلقها. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم في الوقت الذي يكون فيه دخن.
0: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis yang menjawab pertanyaan di depan. Dan kita semuanya tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita segala hal terkait dengan agama Islam ini. Dan kita semuanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua cinta kepada Rasul. Benar, kita semua cinta kepada Rasul. Naam. Naam, kita semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah menjelaskan segala hal. Oleh karenanya beliau bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satu hal pun yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan telah dijelaskan. Nah, terkait pertanyaan di muka, bukankah kita harus patuh kepada pemerintah hanya jika pemerintahnya baik, pemerintahnya soleh, pemerintahnya adil? Bukankah demikian? Hal itu telah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan bahwa di akhir zaman akan banyak pemerintah-pemerintah yang zalim, pemerintah-pemerintah yang hanya memikirkan dirinya dan kelompoknya saja, pemerintah yang suka merampas harta rakyatnya, bahkan pemerintah yang suka menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Apa solusi yang beliau ajarkan? Beliau bersabda, "Talzamu jama'atul muslimin wa imamahum." Tetaplah kalian bersama jamaah kaum muslimin dan tetaplah kalian tunduk dan patuh kepada pemerintah kalian. Apa maksudnya tetaplah kalian bersama jamaah kaum muslimin? Yaitu maksudnya jangan kalian memprovokasi masyarakat. Jangan kalian merusak keamanan yang ada di tengah masyarakat. Biarkan masyarakat menjadi orang-orang yang taat kepada pemerintahnya dan ajaklah mereka untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada pemerintahnya. Dan beliau menegaskan dalam hadis itu, wa imamahum, dan teruslah tunduk dan patuh kepada pemerintah kalian walaupun dia adalah pemerintah yang zalim.
1: Dawa'ul khamis at-tamassuk bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam وخلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم. ودليله كما هي طريقتنا في هذه الأدوية حكم ودليل. حكم ودليل. دليله حديث عرباض بن سارية السابق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة فقال: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف كثير فتنة. فقال: فعليكم بسنتي الدواء. وسنة الخلفاء الراشدين في رواية المهديين الراشدين، تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. فذكر التمسك بالسنة، لأن الناس أيام الفتنة يزهدون في السنة ويقولون ارتكاب أخف الضررين، نترك هذه نترك هذه نترك، يتركون السنة يتركون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبحون يفكرون برؤوسهم في الفتن. لا تفكر برأسك، فكر بالرأس المعصوم، رأس النبي صلى الله عليه وسلم. خذ به، خذ بما يحكم به عليه الصلاة والسلام. والخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم راشدون. الراشد هو الذي نجا من الشهوات، ليس غاوياً. المهديين، المهدي هو الذي نجا من فتنة الشبهات، ليس بضال، لأن الذي يقابل المهدي هو الضال، والذي يقابل الراشد هو الغاوي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الذين يكونون على هذا الوصف، ناجين من الشبهات والشهوات. هذا هو الأصل في ذلك.
0: Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang keempat tadi adalah nasihat yang sangat penting, bahwa di masa sulit seperti sekarang kita harus senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kita sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah beliau bacakan. Selanjutnya beliau menyebutkan nasihat yang kelima. Nasihat kelima di masa sulit seperti sekarang yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Dalilnya adalah hadis Irbad bin Sariyah yang telah kita sebutkan, di mana beliau bersabda, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Tamassaku biha, peganglah sekuat-kuatnya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Perhatikan hadis tersebut para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis tersebut beliau pertama berwasiat kepada kita agar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi berbagai macam fitnah, kebanyakan orang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira bahwa sunnah Rasul adalah sesuatu yang sudah kuno, sehingga mereka mencari solusi dengan akal mereka sendiri. Itu adalah kesalahan fatal. Karena jika kita mencari solusi, seharusnya kita mencari solusi yang telah diajarkan oleh Al-Ma'sum, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin salah dalam mengajarkan ilmu kepada kita. Beliau mengajarkan agar kita berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau sebutkan dalam hadis tersebut. Lalu yang kedua, beliau mengatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Empat khalifah, mereka disebut dengan orang-orang yang rasyid, yaitu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Jika kita ingin selamat dari berbagai macam fitnah, maka kita harus mengikuti orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah, yaitu para khulafa. Dan mereka juga disebut dengan al-mahdiyyin, yaitu orang-orang yang telah diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah. Jika kita ingin mendapatkan hidayah, kita harus mengikuti jejaknya orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah.
1: هذا الكلام إذا كان الخلفاء أي الحكام راشدين مهديين، طيب فما الحل لو كان الخلفاء غير ذلك؟ الحل في حقيقة أمره وفي الحديث نفسه، فعليكم بسنتي، إذن ارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الكفاية. وهنالك أثر جميل جدا في هذا الباب، وهو أنه لما حصل خلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، اختلف المسلمون، فأراد معاوية رضي الله عنه ومن كان معه أن يعاقبوا الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وكان هؤلاء يعرفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه موجودين في جيشه. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوافق على معاقبتهم، لكن قال ليس الآن، لأن الفتنة موجودة، فلا يجوز أن نعالج الفتنة بفتنة، فسنعاقبهم فيما بعد، الآن نؤمن البلاد قبل كل شيء. طيب، حصل هذا الخلاف، فجاء معاوية لعبد الله بن عباس فقال له أنت على ملة علي، يعني أنت مع علي. ابن عباس أجاب بجواب غير منتظر، قال ولا على ملة عثمان، أنا لست على ملة علي ولا على ملة عثمان رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال، لماذا يقول هذا؟ لأن الخلاف موجود، فإذا مال الإنسان إلى جهة معينة يزيد في نار الفتنة. قال ولا على ملة عثمان، لأن معاوية جاء ينصر عثمان رضي الله عنه لكنه أراد أن يستعجل، وعلي ينصره أيضا لكنه لا يستعجل درءا للفتنة. قال أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلف اثنان أنت أرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تميل لإحداهما حتى تقتل الفتنة في وقتها.
0: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan nasihat yang kelima, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Beliau menyebutkan sebuah kisah, yaitu perselisihan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, tepatnya setelah terbunuhnya Al-Khalifatul Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Uthman terbunuh, maka Muawiyah ingin segera menangkap orang-orang yang membunuh. Muawiyah ingin segera menghukum qisas orang-orang yang membunuh Uthman. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, beliau juga ingin menolong dan membela Uthman dan keluarganya. Namun menurut Ali, bukan sekarang waktunya. Ali ingin agar hal itu dilaksanakan beberapa waktu belakangan. Maka ketika itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muawiyah mencari orang-orang yang mendukungnya, dan beliau akan menghukum orang-orang yang menyelisihinya. Siapa saja menyelisih Muawiyah akan dihukum oleh beliau radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Anta ala millati Ali?" Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau bersama kelompoknya Ali? Artinya engkau bersama Ali dan tidak sepakat dengan pendapatku? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, "Wala ala millati Utsman." Aku bahkan juga tidak bersama dengan kelompoknya Utsman. "Ana ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aku di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau radhiyallahu anhuma bahwa ketika Muawiyah mengelompok-kelompokkan kaum muslimin, siapa yang mendukung beliau, siapa pula yang mendukung Ali, berarti memusuhi beliau dan ingin dihukum. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa beliau di atas agama yang satu, yaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak condong kepada salah satu kelompok yang sedang bertikai. Beliau tidak condong kepada kelompoknya Muawiyah, tidak pula condong kepada kelompoknya Ali, di mana dua kelompok itu sedang bertikai. Kalau beliau condong kepada salah satunya, maka fitnah akan semakin membesar. Beliau mengajarkan bahwa ketika fitnah seperti itu muncul, solusinya adalah ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita teguh di atas ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: السبب في ذلك يا معشر الكرام أن ضربت لكم مثلا بفتنة وقعت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لتقتدوا بهم، لأنهم سادة هذه الأمة، ولأن عندنا أصلا من أصول هذا الدين ألا وهو الاجتماع، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن.
0: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat tersebut adalah ajaran dan pondasi utama dalam agama Islam, yaitu agama Islam memerintahkan kita untuk bersatu di atas agama yang benar, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa persatuan adalah rahmat sedangkan perselisihan adalah azab.
1: Ad-dawa'u sadis dawa'u al-fitan ar-ruju'u ila ahli istinbat wal ijtihad min ulil amr sawa kan min al-ulama aw kan min al-umara لأن أولي الأمر قسمان قسم علمي وهم العلماء قسم عملي تنفيذي وهم الأمراء فعند وجود فتنة ارجع إلى أهل العلم الكبار لا تتبع الصغار لا تتبع المتهورين المتسرعين تأنى اصبر وارجع إلى العلماء لماذا؟ لأن الله تعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لاحظ كيف وصفهم بالاستنباط، هذا دليل بأنهم أهل الاجتهاد. أما الذين لا يرجعون العلماء قال أذاعوا به، إذا تأتي فتنة فيها أمن أو خوف، لأن الفتنة هكذا فيها أمن أو خوف كما في القتال بين طائفتين، قال أذاعوا به أي نشروه، أنت لا تنشره، إذا سمعت شيئا أيام الفتنة لا تنشر الأخبار، وإنما يصبر يذهب إلى العلماء يقول لهم الوضع كذا وكذا ماذا نفعل، فالعلماء ينورونك. فالآية واضحة في هذا الباب. نعم.
0: Para jamaah yang dirahmati oleh Allah، nasihat selanjutnya keberapa para jamaah? Nasihat yang keenam yaitu merujuk kepada ahli ijtihad, baik ulama maupun umara. Merujuk yaitu kembali kepada ahli ijtihad, baik ulama maupun umara. Dua kelompok tersebut yaitu ulama dan umara biasa disebut dengan ulil amri. Ulama adalah ulul amri kaum muslimin dalam bidang ilmu agama. Sedangkan umara adalah ulil amri kaum muslimin dalam bidang pemerintahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan nasihat keenam ini adalah ketika terjadi fitnah, ketika terjadi kondisi sulit, kondisi di mana tidak bisa kita bedakan mana yang benar dan yang batil, maka kita harus merujuk kepada ulama-ulama yang berkompeten, ulama-ulama ahli ijtihad, ulama-ulama kibar, ulama senior. Dan kita harus meninggalkan orang-orang yang mengaku sebagai ulama namun sebenarnya mereka bukan ulama, yang seringkali mereka mengeluarkan fatwa yang ngawur, fatwa yang tidak berdasarkan ilmu, sehingga membuat fitnah semakin membesar. Terkait dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan jika sampai kepada mereka perkara yang terkait dengan rasa aman ataupun terkait dengan rasa takut, maksudnya sampai kepada mereka hal-hal yang samar, yang tidak jelas berupa fitnah, adza'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengikuti para ulama. Apa saja didengar langsung disebarkan, apa saja diketahui langsung difatwakan. Maka Allah berfirman, walau radduhu ilar rasul, seandainya mereka mau mengembalikan urusan itu kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka, la alimahul ladina yastanbitunahu minhum, niscaya orang-orang yang ingin mencari kebenaran akan bisa mengetahui kebenaran itu dari Rasul atau dari ulil amri, yaitu dari ahli ijtihad. Jika mereka mengembalikan itu kepada Rasul atau kepada ahli ijtihad, maka orang yang ingin mencari kebenaran akan mendapatkan kebenaran itu

0: هكذا تأيدون الفتنة وتقتلون الفتنة في مهدها في أولها بمثل هذا.
1: Contoh pertama yang beliau sebutkan yaitu ketika awal-awal munculnya fitnah Qadariyah. Fitnah Qadariyah yaitu ajaran sesat terkait dengan takdir, di mana mereka mengajarkan bahwa apa saja yang terjadi di alam semesta ini tidak berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Awal munculnya fitnah Qadariyah ini yaitu di Irak, dimunculkan oleh orang bernama Ma'bad al-Juhani. Maka seorang ulama bernama Yahya bin Ya'mar, beliau pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan haji atau umrah bersama temannya yang bernama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari rahimahumallah. Setelah keduanya sampai di Tanah Suci dan keduanya mengetahui bahwa di kampung mereka di Irak sedang terjadi fitnah, yaitu fitnah Qadariyah yang mengingkari takdir, maka kedua tokoh tersebut, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, keduanya berkata, seandainya Allah memberi kemudahan atau semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan salah seorang sahabat di Tanah Suci ini sehingga kita bisa bertanya kepada beliau tentang masalah takdir. Jadi maksudnya para jamaah, dua tokoh tersebut ketika menghadapi fitnah di kampung halamannya, yaitu fitnah Qadariyah yang mengingkari takdir, mereka tidak buru-buru menghadapi fitnah itu dengan akal-akal mereka. Mereka tidak buru-buru mengeluarkan fatwa-fatwa yang serampangan, namun mereka berusaha merujuk kepada ulama senior, yang mana ulama senior pada masa itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi setelah itu para jamaah? Setelah keduanya berdoa atau berharap seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan keduanya untuk bertemu dengan seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Keduanya pun bertemu dengan Abdullah bin Umar dan bertanya kepada beliau tentang masalah qadar, tentang masalah takdir. Akhirnya Abdullah bin Umar menjelaskan kepada mereka berdua akidah yang benar terkait dengan takdir. Maka yang bisa kita petik pelajaran dari kisah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika terjadi fitnah, ketika terjadi kerancuan, mana yang benar dan mana yang salah, yang dilakukan adalah merujuk kepada ulama senior. Lihatlah, setelah kedua orang itu bertemu dengan ulama senior, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka fitnah itu pun sirna. Maksudnya Allah menjaga mereka berdua dari kesesatannya Qadariyah. Itulah yang harus kita lakukan. Jika terjadi fitnah, terjadi musibah, terjadi hal-hal yang rancu, mana yang benar dan yang salah, kita merujuk kepada ulama-ulama yang kibar.
0: Fi dhalika al-asr, asr as-sahabati radhiyallahu anhum wa ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimuddah, kharaja jama'atu min al-khawarij lima ra'aw an-nas قد ضعف دينهم وفسدت أخلاقهم، فوجدوا التاجر يسرق في تجارته، وجدوا المرأة لا تلبس الحجاب كما ينبغي، وجدوا الحاكم يظلم، فكفروا التجار لأنهم يفسدون الأموال، وكفروا النساء لأنهن لا يلبسن الحجاب كما ينبغي، وكفروا الحكام لأنهم يظلمون، ثم رأوا الناس لا يقاومون هؤلاء الحكام فكفروهم أيضا، فاتفقوا خرجوا من العراق وأتوا للحج، واتفقوا أنهم بعد الحج سيقاتلون الناس، اتفقوا على أنهم سيقاتلون الناس بعد الحج، لما وصلوا إلى المدينة قبل أن يصلوا إلى مكة دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا أحد الصحابة يعلم الناس وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فجلسوا يستمعون من توفيق الله عز وجل أن جابرا رضي الله عنه كان يتكلم عن موضوع هو داء في عقول أولئك الخوارج يتكلم عن خروج بعض المسلمين من النار إذا عذبوا يوم القيامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن أصحاب الكبائر الذين يكفرهم الخوارج إذا دخلوا النار ما داموا موحدين سيخرجون يوما ما من النار والخوارج يقولون أصحاب الكبائر في النار مخلدون فنظر الخوارج بعضهم إلى بعض قالوا أتظنون أن هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيل قال فرجعنا عن رأينا الخوارج يقولون رجعنا عن رأينا كانوا يريدون أن يقاتلوا المسلمين إنما هم عندهم كفار قال فما خرج منا إلا رجل واحد فتأملوا كيف كان الرجوع إلى علماء الزمان حاجزا لهؤلاء عن فتنة عظيمة أرادوا أن يقاتلوا الحجاج بعد الحج والله المستعان.
1: Kemudian bukti yang kedua yang beliau sebutkan yaitu kisah tentang orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yaitu orang-orang yang suka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ketika mereka melihat banyak orang yang melakukan dosa besar, contohnya banyak wanita tidak menggunakan hijab yang syar'i, maka mereka mengkafirkan wanita-wanita tersebut. Ketika orang khawarij melihat banyak pedagang-pedagang yang curang, mereka mengkafirkan para pedagang tersebut. Dan ketika mereka melihat bahwa pemerintah sama sekali tidak menegur orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut, mereka pun akhirnya mengkafirkan pemerintah. Siapa saja dosa besar dikafirkan oleh orang-orang khawarij. Disebutkan dalam kisah jamaah yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika orang-orang khawarij ini masuk ke dalam masjid dan mereka mendapati sahabat yang mulia yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an sedang mengajarkan ilmu hadis kepada murid-muridnya. Dan alhamdulillah ketika itu bertepatan Jabir bin Abdullah sedang menjelaskan kepada muridnya sebuah hadis yang menerangkan bahwa pelaku dosa besar selama mereka bertauhid kepada Allah mereka akan diselamatkan dari neraka. Pelaku dosa besar selama mereka meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Ketika orang-orang khawarij mendengar hadis tersebut mereka pun saling menoleh satu dengan yang lain dan mereka berkata, apakah mungkin sahabat yang mulia ini berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Tidak mungkin seorang sahabat berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ilmu yang dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah tersebut masuk ke dalam hati orang-orang khawarij dan akhirnya mereka pun bertaubat dari kesesatan mereka. Mereka tidak lagi mengkafirkan para pelaku dosa besar. Hanya tersisa satu orang saja ketika itu yang tetap berada di atas pemikiran khawarij. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari kisah tersebut adalah bahwa ketika terjadi berbagai macam fitnah, terjadi berbagai macam kerancuan, kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Kewajiban kita adalah merujuk kepada ulama-ulama kibar. Dengan itu insya Allah Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah.
0: هاتان القصتان في صحيح مسلم حتى يطمئن الإنسان إلى ما يسمع. وسبب نصيحة العلماء لكم أن ترجعوا إلى العلماء أن الفتنة لما تأتي تشتبه على الناس، لا سيما من ليس بعالم، فالعالم أول ما يراها يعرفها فيبينوها لكم، غير العالم أول ما يراها يتشبث بها يظنها الحق. ولذلك صح أن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت الفتنة ذهبت عرفها كل جاهل. فتأملوا هذا الكلام، الفتنة لما تأتي العلماء يعرفونها، الجهال لا يعرفونها، وإذا ذهبت الفتنة ربما دخلها الجهال وشاركوا فيها هنالك يعرفونها، لأن لما تذهب الفتنة تذهب وقد أفسدت. ما الفائدة حينئذ معرفتها؟ ليس هناك فائدة، لأن الأمر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به الناس، كما جاء في صحيح مسلم: السعيد من وعظ بغيره، ينظر إلى غيره يأخذ الدرس، وأما الشقي فهو الذي يقع في الفتنة ويتعظ به الناس، هذا شقي غير ذكي ولا عاقل.
1: Dua kisah yang baru saja beliau sebutkan, kisah tentang munculnya Qadariyah dan bagaimana Ibnu Umar menjelaskan kesesatannya, kemudian kisah tentang munculnya Khawarij dan bagaimana Jabir bin Abdullah dengan penjelasannya membuat orang-orang Khawarij bertaubat. Dua kisah itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Beliau menegaskan bahwa dua kisah itu ada dalam Sahih Muslim agar kita benar-benar yakin bahwa kisah itu adalah kisah nyata, bukan kisah yang dibuat-buat. Itu adalah kisah nyata dan mengandung pelajaran sangat besar. Pertanyaannya para jamaah, kenapa ketika terjadi berbagai macam fitnah kita harus merujuk kepada ulama kibar, kepada ulama senior? Jawabannya adalah karena ketika fitnah itu muncul, dia muncul dalam keadaan sangat samar, tidak dikenali kecuali oleh orang-orang yang diberi cahaya ilmu di dalam hatinya. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau berkata, Al-fitnatu idha aqbalat arafaha kullu alim. Apabila fitnah itu muncul, maka setiap orang yang berilmu akan mengenalinya. Apabila fitnah itu muncul, maka setiap orang berilmu akan mengenalinya. Adapun orang yang jahil tidak mengenali. Orang jahil tidak tahu kalau itu adalah fitnah. Orang jahil tidak tahu kalau itu adalah kesesatan. Mereka mengira itu kebaikan dan kebenaran. Wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Namun ketika fitnah itu sirna, akan diketahui oleh setiap orang bahkan yang jahil sekalipun. Artinya ketika fitnah itu sudah selesai, sudah hilang, sudah sirna, barulah orang-orang sadar bahwa yang kemarin terjadi adalah fitnah. Dan ketika itu sudah tidak ada manfaatnya, kita baru mengetahui bahwa yang terjadi kemarin adalah fitnah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maksudnya Al-Hasan Al-Basri dalam perkataan beliau tersebut adalah agar kita merujuk kepada ulama kibar, tidak merujuk kepada orang-orang yang mengaku sebagai ulama yang sebenarnya mereka bukan ulama. Mereka tidak mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwa orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Sedangkan orang yang sengsara adalah orang yang dijadikan bahan pelajaran oleh orang lain.
0: Nah. Ad-dawa'u as-sabi' tarku atau tajannubu al-fitnah wa tarku at-taharruk fiha. Tajannubu al-fitnati wa tarku at-taharruk fiha. Idza qamat fitnah ibta'id 'anha. La taqum fi wajhiha thumma tabhath kayfa tu'alijuha bal ibta'id 'anha. يقول مقداد بن أسود رضي الله تعالى عنه: وأيم الله يحلف بالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن فواها يقول فواها ولمن ابتلي وصبر أي تعجب من عظم شأن من جنبه الله الفتن هذا مقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا والحديث رواه أبو داود وغيره حديث صحيح
1: kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah nasihat berikutnya nasihat yang ketujuh untuk menghadapi masa sulit atau masa banyaknya fitnah yaitu menjauhi fitnah dan tidak ikut serta di dalamnya menjauhi fitnah dan tidak ikut serta di dalamnya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna sa'ida laman junnibal fitan sungguh orang yang beruntung adalah orang-orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah Inna sa'ida laman junnibal fitan sungguh orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah Inna sa'ida laman junnibal fitan sungguh orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah belum mengulanginya sebanyak 3 kali kemudian beliau bersabda walamani betulia fasabara dan orang yang diuji dengan fitnah tersebut kemudian dia bersabar fawaha maka itulah orang yang terbaik pula yang diuji dia tertimpa fitnah kemudian dia bersabar dialah orang yang beruntung dan orang yang terbaik pula
0: من تطبيقات السلف لما سمعتم آنفا ما رواه طاووس رحمه الله عن رجل من السلف عند فتنة عثمان فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه لما حصل كلام أخذ بعض الناس يتهمون عثمان رضي الله عنه بأنه لا يحسن إدارة الأموال وكذا وكذا وكذا اتهموا بأشياء قال رجل لأهله أوثقوني بالحديد فإني مجنون أوثقوني بالحديد يربطوني بالحديد لأنني مجنون يريد أن يقول الإنسان في الفتنة يصبح كالمجنون فلما قتل عثمان رضي الله عنه قال خلوا عني حلوا الرباط الحمد لله الذي نجاني من المشاركة في مقتل عثمان
1: Adapun bukti dari para salaf yang menunjukkan bahwa menghindari fitnah adalah solusi agar kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah adalah kisah yang diriwayatkan oleh Tawus rahimahullah. Beliau mengatakan ketika terjadi banyak fitnah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di mana pada masa kekhalifahan beliau banyak orang-orang yang muncul dengan berbagai macam fitnah maka ada seseorang berkata kepada keluarganya ikatlah kakiku sekuat mungkin ikatlah kakiku sekuat mungkin karena aku sekarang sudah gila maksudnya beliau mendengar dan melihat begitu banyaknya fitnah sampai merasa dirinya seperti orang gila begitu banyak fitnah sampai merusak akal sehat beliau maka beliau berkata ikatlah kakiku dengan besi maka dilakukan oleh keluarganya orang itu benar-benar diikat sekuat-kuatnya oleh keluarganya sampai akhirnya terbunuhlah Al-Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu an, orang tersebut berkata kepada keluarganya, "Sekarang lepaskan diriku dari ikatan ini. Lepaskan diriku dari ikatan ini." Alhamdulillah, aku sekarang sudah sembuh dari penyakit gilaku. Dan alhamdulillah, aku tidak ikut serta dalam terbunuhnya Utsman radhiyallahu an. Itulah bukti nyata di mana para salaf ketika melihat ada fitnah yang muncul, mereka tidak ingin ikut serta dalam fitnah tersebut. Mereka menjauhinya sejauh-jauhnya.
0: Yaqul Abdullah bin Hubairah rahimahullah, man adraka al-fitnah falyaksir rijlah, fa idza jabarat, yani idza shufiyat falyaksir al-ukhra, kinaya an tarki al-mashy wal-musharaka fi al-fitnah. وجاء ايضا ان الفتنه قامت في البصره فخرج الاسود بن سريع خرج من البصره وركب البحر فما يدري الناس اين ذهب كل ذلك هروبا من الفتنه هكذا كان سلفنا الصالح يتهربون من الفتن.
1: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian kisah yang kedua yang mempertegas bahwa ketika muncul fitnah kita hendaknya menghindarinya dan tidak ikut serta di dalamnya. Kisah kedua diriwayatkan oleh Abdullah bin Hubairah. Beliau berkata, "Man adrakal fitnah falyaksir rijlah." Barang siapa yang menjumpai munculnya fitnah, hendaklah dia patahkan kakinya. Maksudnya hendaklah dia benar-benar diam dan tidak ikut serta di dalam fitnah tersebut. Patahkan saja kakinya agar dia tidak berjalan mendekati fitnah tersebut. Fa in jabarat falyaksiril ukhra. Apabila kaki yang satunya telah sembuh, maka patahkan lagi kaki yang satunya lagi. Agar benar-benar dia diam di rumahnya dan tidak ikut serta dalam fitnah, tidak pula mendekati fitnah tersebut. Kemudian beliau menyebutkan bukti yang ketiga di mana para salaf benar-benar menjauhi fitnah sejauh-jauhnya, yang disebutkan tentang Al-Aswad bin Sari'. Ketika muncul banyak fitnah di Basrah, Al-Aswad bin Sari', apa yang beliau lakukan? Beliau menaiki perahunya menyeberangi lautan bersama keluarganya. Dan semenjak itu tidak ada orang yang tahu kemana perginya Al-Aswad ibn Sari'. Tidak ada yang tahu di mana beliau dan seluruh keluarganya, karena beliau menjauhkan diri dari berbagai fitnah yang muncul di Basrah.
0: Wa min al-adwiyati fi dhalik, dawa' al-thamin tarku al-qitali 'inda al-fitnah. La taqul ana aqdi 'ala al-fitnah, aqdi 'ala al-fasad. فتدخل وتشارك مع الناس بل ابتعد، لأن في الحقيقة في الفتنة القاتل المقتول من المسلمين، القاتل المقتول من المسلمين، يبقى الكفار يتفرجون علينا كيف يقتلوا بعضنا بعضا. ولهذا الله تعالى يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ضربوا منكم خاصة. فإذا دخل الإنسان يقاتل في الفتنة فإنها لا تصيب فقط الذين هم فيها بل تصيب غيرهم، إذن يزيد النار إضراما واشتعالا. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عند الفتنة يقتل خير من أن يقتل، يموت فيها يقتلونه وهو صابر محتسب لله خير له من أن يدخل فيها فيقتل غيره، كما روى خالد بن عرفطة رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فكن. حديثه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل عند الفتنة.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya nasihat ke-8. Ketika terjadi pertikaian atau peperangan di antara kaum muslimin, hendaknya kita tidak ikut serta dalam pertikaian atau peperangan tersebut. hendaknya kita tidak ikut serta dalam pertikaian atau peperangan tersebut. Maksudnya yaitu, ini mempertegas nasihat yang sebelumnya, jauhkan diri berbagai macam pertikaian. Jika terjadi pertikaian bahkan peperangan antara kaum muslimin, maka selamatkan diri kita dengan cara menjauhi pertikaian dan peperangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Dan berhati-hatilah kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah adalah zat yang maha keras siksanya. Maksud ayat ini, ketika ada orang zalim melakukan kedolimannya, memerangi kaum muslimin itu termasuk kedoliman, maka kita jangan ikut serta melakukan perbuatan zalim tersebut. Jangan mendekati perbuatan tersebut. Karena jika Allah nanti menurunkan musibah, menurunkan siksa kepada orang-orang yang zalim, kita bisa juga terkena hukuman tersebut disebabkan kita berada di tempat yang dekat dengan tempat mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa jika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, peperangan di antara kaum muslimin, kemudian kita diam, tidak ikut serta berperang, dan ternyata kita terbunuh, maka itu jauh lebih baik daripada kita ikut serta berperang dan kita menang dalam peperangan tersebut. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Khalid," wahai Khalid, maksudnya Khalid bin Arfatah. Khalid bin Arfatah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha satakunu ba'di ahdatsun wa fitanun wa ikhtilaf." Sungguh sepeninggalku nanti akan terjadi banyak kekacauan, terjadi banyak fitnah, dan terjadi banyak perselisihan. Fa in istata'ta an takuna 'abdallahil maqtul lal qatil faf'al. Maka jika kamu bisa menjadi hamba yang terbunuh ketika itu, bukan hamba yang membunuh, maka lakukanlah. Maksudnya lebih baik kamu menjadi orang yang terbunuh disebabkan tidak ikut serta dalam peperangan, itu lebih baik daripada ikut peperangan kemudian kamu menang, itu adalah hamba yang tercela karena peperangan terjadi di antara kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah.
0: هناك قصة عجيبة جدا غريبة وقعت لامرأة تسمى زينب بنت أم سلمة. أم سلمة رضي الله عنها كانت متزوجة من رجل فرزقها الله تعالى منه زينب هذه. ثم تزوجت أم سلمة, تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان زينب تسمى ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, الربيبة ابنة الزوجة من زوج سابق تسمى ربيبة. هذه زينب لما كبرت تزوجت وكان لها أبناء, فقتل اثنان منهما من الأبناء في فتنة الحرة, الحرة التي خرج فيها أهل المدينة على يزيد بن معاوية, فقتل هذان الرجلان الابنان. فلما سمعت بذلك زينب قالت إنا لله وإنا إليه راجعون, ما أعظم مصيبتي فيهما. تخيلوا اثنين من الأولاد يقتل للإنسان في وقت واحد, ليس من السهل. ثم قالت كلمة عجيبة جدا, قالت إن مصيبتي في أحدهما أعظم من مصيبتي في الثاني. كيف ذلك؟ قالت أما هذا الذي مصيبتي فيه خفيفة فهو الذي قتل من غير مشاركة منه في الفتنة, قتل. قالت هذا أرجو له الخير عند الله, لأن الفتنة جاءته ولم يريدها. وأما الآخر, ولده الآخر, فكان قد حمل سيف ليقاتل, تلك الفتنة. قالت أما هذا الذي قتل في الفتنة فإنني أخاف عليه يوم القيامة. سبحان الله، صبر عجيب والتزام بالحق أعجب ما يكون.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah dialami oleh Zainab binti Salamah. Zainab ini adalah anak sambungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dikaruniai anak. Di antaranya bernama Zainab. Setelah Zainab dewasa, kemudian menikah, Zainab pun dikaruniai anak keturunan. Kemudian terjadilah sebuah fitnah, disebut dengan fitnah Al-Harrah, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah kepada Yazid bin Muawiyah. Pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di Madinah memberontak melawan Yazid bin Muawiyah. Dalam peristiwa itu terbunuhlah dua putranya Zainab. Kemudian jenazah keduanya dibawa kepada Zainab. Maka Zainab berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma a'dhama musibati fihima." Betapa besarnya musibah yang menimpaku dengan wafatnya kedua anakku. Kita bisa membayangkan bagaimana dua putra terbunuh sekaligus dalam satu waktu. Tapi kata Zainab bahwa salah satu dari dua putranya itu, dia ikut serta dalam peperangan, dalam pemberontakan melawan Yazid bin Muawiyah. Maka kata Zainab, aku kasihan kepada anakku yang ini. Dia terbunuh dalam kondisi memberontak kepada pemerintah. Dia terbunuh dalam kondisi dia ikut serta di dalam fitnah. Maka aku khawatir dia nanti pada hari kiamat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun anakku yang satu lagi, aku berharap dia akan diselamatkan oleh Allah, karena dia terbunuh dalam kondisi tidak ikut serta dalam kancah fitnah tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, lihatlah bagaimana Zainab membedakan antara dua putranya. Yang satu terlibat dalam fitnah sehingga dikhawatirkan pada hari kiamat akan dihukum oleh Allah, sedangkan yang satu tidak terlibat dalam fitnah sehingga beliau berharap agar anak itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa ketika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, terjadi peperangan di antara kaum muslimin, yang terbaik bagi kita adalah menghindarinya, tidak ikut serta di dalamnya.
0: Li tarki at-taharruki fil fitnah ba'd al-ashya' allati tusa'idu 'ala dhalik wa hiya ad-dawa' at-tasi' luzum al-buyut wa tarku aw تكسير السلاح حتى لا تشارك في الفتنة ولا تتحرك فيها إلزم بيتك، لكن إذا خرجت من بيتك ربما استدرجك الشيطان تتحرك فيها، تقول أصلح وأصلح فيلعب بك الشيطان. وإذا كان عندك سلاح اكسره، اكسر هذا السلاح حتى لا تشارك في الفتنة. ولذلك لما دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال ألا تنصرنا؟ قال نعم. فدخل بيته وقال يا جارية السيف، فأعطته سيفا من خشب، سيف خشبي، وخرج إلى علي قال أنا أنصرك. طبعا سيف من خشب لا يقتل، ففهم علي أنه يريد أن يقول أنا لا أشارك معك، فقال لا خلاص لا حاجة لي إليك اذهب.
1: ما فهمت هذه القصة.
0: القصة أن علي رضي الله تعالى عنه في قصة في قضية صفين كانت يعني بين المسلمين حرب، وعلي رضي الله تعالى عنه كان هو ولي الأمر، وأراد أن يقاتل الذين قاموا بفتنة، لكن كان الصحابة لا يريدون ذلك، يرون بأن هذا يزيد الفتنة. فجاء علي لمحمد بن مسلمة قال: تشارك معنا، تعال قاتل الطائفة الباغية علينا. فدخل محمد بن مسلمة وأتى بسيف من خشب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوصاه إذا قامت الفتنة فاتخذ سيفا من خشب، وكان أوصى بعض الصحابة إذا قامت الفتنة قال: فاكسر حد سيفك، اكسره، لا تترك سيف ولو مخبأ في البيت، قد يلعب بك شيطان فتأخذه فتقاتل فتكون ممن شارك في الفتنة. لهذا قاله علي رضي الله عنه: لا حاجة لي إليك، أنا لا أريد أن يأتيني جندي بسيف خشبي، ماذا أفعل به؟ هذا مقصوده.
1: Jamaah yang dirahmati oleh Allah, agar kita menghindari peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin, hendaknya kita melakukan nasihat yang kesembilan. Nasihat kesembilan untuk menghindari masa-masa sulit, yaitu kita tinggal di dalam rumah kita, banyak berada di rumah, tidak banyak keluar dari rumah. Bahkan kita mematahkan senjata-senjata yang kita miliki. Saya ulangi, nasihat yang kesembilan yaitu banyak berada di rumah dan mematahkan senjata yang kita miliki. Hal itu karena jika kita berada di rumah, insya Allah kita akan selamat dari berbagai macam fitnah. Dan jika kita mematahkan senjata-senjata kita, maka insya Allah kita tidak akan terpancing untuk ikut serta dalam peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa ada orang yang diajak untuk berperang. Maka orang tersebut masuk ke dalam rumahnya dan mengambil pedang yang terbuat dari kayu. Ketika diajak berperang, beliau masuk ke dalam rumah dan mengambil pedang terbuat dari kayu. Maka ditanya, apa manfaatnya pedang terbuat dari kayu? Dan beliau pun menjelaskan bahwa demikianlah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ketika terjadi fitnah kita tidak ikut serta di dalamnya. Bahkan diperintahkan untuk mematahkan senjata-senjata kita.
0: Wa dalilu dhalika min as-sunnah. Marawah Imam Ahmad bi isnad hasan an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: kassiru qisiyakum wa qatti'u awtarakum. Qala ya'ni fil fitnah. Walzamu ajwaf al-buyut وكونوا فيها كالخير من بني آدم، من ابني آدم أو بني آدم. كسروا قسيكم، جمع قوس، القوس هذا الذي يجعل فيه الوتر، هذا قوس، كسروه. والوتر هو اللاستيك هذا المطاط الذي يجعل حتى يرمى به السهم، قطعوه. كسروا ما قال اكسروا، مبالغة. قطعوا ما قال اقطعوا، مبالغة. معنى كان صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقول اكسروا قسيكم يكفي، لأن القوس إذا كسر ما ينفع الوتر، لكن مبالغة في ترك السلاح أيام الفتنة، لا تترك عندك سلاح أيام الفتنة حتى لا يلعب بك شيطان فتشارك. قال: والزموا أجواف بيوتكم، لأنك إذا خرجت فرأيت سيكون لك رأي آخر قد تشارك. قال: وكونوا كالخير من بني آدم. من الخير؟ الذي قبل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر وهو الذي قتل. أي كونوا كذاك ابن آدم الذي قتل، ولا تكونوا كالذي قتل.
1: Dalil untuk nasihat kesembilan ini. Nasihat kesembilan tadi adalah banyak berada di rumah dan mematahkan senjata-senjata kita. Dalilnya adalah sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kassiru qisiyakum." Patahkanlah panah-panah kalian. Beliau mengatakan kassiru artinya patahkanlah sehancur-hancurnya panah-panah kalian. Wa qatti'u awtarakum dan putuskanlah tali-tali busur kalian. Beliau mengatakan qatti'u artinya putuskan sehancur-hancurnya tali-tali busur kalian. Kapan itu? Ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Walzamu ajwafal buyut dan teruslah berada di dalam rumah kalian. Wa kunu fiha kal khayyir min bani Adam. Dan jadilah engkau seperti anak Adam yang terbaik. Maksudnya anak Adam yang terbunuh, yaitu Habil yang dibunuh oleh saudaranya sendiri. Dalam hadis tersebut beliau menjelaskan bahwa ketika terjadi fitnah dan kita masih memiliki senjata, patahkan saja senjata itu agar kita tidak terpancing untuk ikut serta dalam fitnah. Dan beliau bersabda agar kita banyak berada di rumah sehingga kita tidak terpancing untuk ikut serta dalam fitnah, dan bersabarlah bahkan jika kita terbunuh itu lebih baik bagi kita semuanya.
0: كان هناك قتال بين الحجاج بن يوسف ومجموعة من الناس فيهم صالحون. حصل في سنة 82 من الهجرة ما سمي بيوم الجماجم. يوم الجماجم هو اليوم الذي كان فيه قتال بالكوفة بين الحجاج وخصومه. وبعده بسنة سنة 83 حصل قتال يسمى بيوم الزاوية. هذا حصل بالبصرة، الأول في الكوفة والثاني بالبصرة. قيل لإبراهيم النخعي رحمه الله: أين كنت يوم الزاوية؟ قال: كنت في البيت. أين كنت يوم الجماجم؟ قال: كنت في البيت. يعني ما شارك في هذه. وهكذا العلماء، واتبعوا العلماء، أي قتال يكون بين المسلمين إلزم بيتك، لا تشارك فيه، إلزم بيتك وابتعد عن الفتنة.
1: Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukti yang menunjukkan pentingnya kita melaksanakan nasihat yang kesembilan agar kita terhindar dari berbagai macam fitnah, yaitu sebuah kisah yang dilakukan atau sebuah kisah yang dialami oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya oleh seseorang, "Di mana Anda ketika terjadi peperangan Zawiyah?" Peperangan Zawiyah, peperangan antara Hajjaj bin Yusuf dengan musuh-musuhnya yang terjadi di Basrah. Kata Ibrahim An-Nakhai, "Aku berada di rumah." Ketika terjadi peperangan Zawiyah, aku berada di rumah. Artinya tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Beliau ditanya lagi, "Dan di mana Anda ketika terjadi peperangan Jamajim?" Jamajim, peperangan lain yang terjadi antara Hajjaj bin Yusuf dengan musuh-musuhnya di Kufah. "Di mana Anda ketika itu terjadi peperangan Jamajim?" Ibrahim An-Nakhai pun menjawab, "Aku berada di rumah." Artinya beliau rahimahullah mencontohkan agar ketika terjadi peperangan di antara kaum muslimin, hendaknya kita menjaga diri dengan tetap berada di rumah, tidak ikut serta dalam peperangan-peperangan tersebut.
0: Min at-tatbiqat as-salafiyyah fi hadha aidan. Wa la muhim jinna ikhwan. An nanzur ila hal as-sahabati lamma qama fi waqtihim ba'd al-fitan. Allah min hikmatihi جعل فتنا في ذلك الوقت بعض الفتن. فننظر كيف تصرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان بعضها شديدا جدا. مثاله ما كان بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وأن تعرفون من هو عبد الله بن الزبير ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عبد الملك بن مروان من خلفاء بني أمية. جمهور الصحابة لم يدخلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء حتى انجلت الفتنة. جمهور الصحابة خالفوا عبد الله بن الزبير وهو صحابي جليل، اجتهد. قال الصحابة له: اجتهدت فأخطأت. فلم يشاركوا معه وهو أولى بالخلافة من غيره لا شك، ولم يشاركوا مع عبد الملك مروان مع أن الجيش الأكبر كان معه، نظرا لأن المشاركة تريق الدماء بلا فائدة. فهم قدوتنا في هذا. ويبقى بعد ذلك الكلام عن الدواء العاشر، ترك بيع السلاح الذي نذكره لكم بعد ترجمة الأستاذ.
1: ومسلمين اللي رحمته له الله، bukti lain yang mempertegas pentingnya nasihat ke-9 yaitu kisah fitnah yang terjadi antara Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dengan Abdul Malik bin Marwan, di mana terjadi antara keduanya peperangan di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Perlu diketahui para jamaah dirahmatullah Allah bahwa Abdullah bin Zubair menurut jumhur ulama beliau berijtihad dan salah dalam ijtihadnya. Menurut jumhur ulama, Abdullah bin Zubair berijtihad dan salah dalam ijtihadnya. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan, beliau berada di pihak yang benar. Namun apa yang dilakukan oleh para ulama? Para ulama tidak ada yang keluar untuk membela Abdul Malik bin Marwan, tidak ada pula yang keluar untuk membela Abdullah bin Zubair. Semua para ulama berada di rumah masing-masing, tidak banyak berbicara, tidak memprovokasi kaum muslimin. Semuanya menjaga diri, karena semua ulama mengetahui bahwa jika ikut serta dalam peperangan tersebut, itu akan membuat pertumpahan darah di antara kaum muslimin semakin membesar. Itulah bukti di mana para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mencontohkan kepada kita agar ketika terjadi fitnah kita banyak berada di rumah. Nah.
0: Dawa'ul 'ashir tarku bai'i silah. La tabi'i silah idza kanat fitnah bain al-muslimin. La taqul ansur hadhihi aw hadhihi. Innaka tusharik fil fitnah. Wa min mahasin al-islam an idza harrama shay'an حرم الوسيلة إليه. الإسلام لا يحرم شيئا هكذا ويترك الوسائل المؤدية إليه موجودة بين أيدي الناس، بل يمنعها كذلك. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال البخاري في صحيحه: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة.
1: Kemudian nasihat yang ke-10 para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika terjadi fitnah di kondisi sulit, ketika rancu tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah, nasihat ke-10 adalah tidak menjual senjata. Hal ini adalah kelanjutan dari nasihat yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita telah mendengar nasihat agar kita tidak ikut serta dalam peperangan, maka wujud nyata bahwa kita tidak ikut serta dalam peperangan itu, dalam pertikaian itu, adalah dengan kita juga tidak menjual senjata yang bisa digunakan dalam pertikaian atau peperangan itu. Karena syariat kita, syariat Islam, apabila mengharamkan sesuatu, maka akan mengharamkan pula semua hal yang menjadi perantara-perantara menuju ke sana. Islam mengharamkan kaum muslimin saling bertikai dan saling berperang, maka Islam pun mengharamkan segala hal yang menjadi fasilitasnya. Maka kita diharamkan untuk ikut serta menjual senjata ketika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka tidak boleh seorang muslim, seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu, terjadi pertikaian antara para pendemo dengan penjaga keamanan. Justru ada yang menjual bambu, menjual batu, menjual bom molotov dan seterusnya. Itu adalah hal yang akan semakin memperbesar fitnah. Maka hal itu dilarang dalam agama Islam.
0: Nah, akhir fiha.

para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau berpesan untuk membacakan nasihat beliau secara tekstual. Beliau mengatakan, fa innani ansah kullu muslim yakhafu Allah an yattaqiya rabbahu fi hadhihi al-ummah ayyamal fitani khassah. Aku nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, hendaklah mereka takut kepada Allah dan tidak merusak umat ini, khususnya ketika terjadi berbagai macam fitnah. Fala yurawiju fiha silah alladhi la yaziduha illa fitnatan wa tiraba. Janganlah memperjualbelikan senjata ketika terjadi fitnah, karena itu akan semakin memperbesar fitnah dan memperbesar kekacauan. Wala yatasattar ala ahlihi wala ala man tawahama anna tihadal ummah gharadan litafjiratihil amya jihadun fi sabirillah. Jangan pula menganggap bahwa ketika kita memberontak, ketika kita ikut serta dalam fitnah tersebut, jangan dianggap itu sebagai jihad fi sabirillah. Kama ansah dawil ghina wal yasar biqaddi aydihim illa haythu yatayaqqanun anna amwalahum tadhhab ila babihal mustahiq. Begitu pula aku nasihatkan kepada hamba-hamba Allah yang diberi kelapangan rizki, hendaklah tidak mengeluarkan hartanya kecuali jika jelas harta itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang benar. Wa illa fa inna rasasatan wahidatan tushtara bi amwalikum kafilatun bi an tubiqa alaikum dunyakum wa ukhrakum in wudi'at fi ghairi mahalliha. Jika kalian tidak hati-hati kemudian dengan mudah mengeluarkan harta mendukung berbagai macam fitnah, berhati-hatilah, bisa jadi satu peluru yang melukai atau membunuh kaum muslimin, engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya siksa yang pedih. Wahdharu, berhati-hatilah kalian. Falaysa kullu jum'iyatin khairiyatin sadiqatan fiddi'aiha al-khair. Berhati-hatilah, tidak semua lembaga yang mengaku bergerak di bidang sosial dia benar-benar menyebarkan kebaikan kepada

0: namun ternyata harta-harta itu dikorupsi oleh orang-orang yang berkhianat. Wa kam min dinarin uqifa fi sabilillah fa anfaqahu dzaul khiyana fi nashril afkaril munharifah. Dan betapa banyak wakaf-wakaf kaum muslimin yang diniatkan untuk diwakafkan fi sabilillah ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkhianat untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran menyimpang. Fahdharu an tatashabbahu biman qala Allahu fihim. Hati-hatilah agar kalian tidak menjadi seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka mengeluarkan hartanya untuk menghalangi jalan-jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Dan benar-benar orang kafir itu akan terus mengeluarkan hartanya untuk menghalangi jalan Allah. Namun kemudian harta mereka menjadi kerugian atas mereka sendiri. Dan kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan orang-orang kafir, mereka semua akan dikumpulkan di dalam neraka jahannam. Fabi amwalikum ya ahlal khair. Wazhiqat arwahun bari'ah minal muslimin fi qitali fitnatin summiya zuran jihada. Berhati-hatilah wahai para donatur, banyak harta-harta kalian dimanfaatkan dan disalahgunakan untuk menghilangkan nyawa-nyawa kaum muslimin yang tidak bersalah, yang dikatakan atau dinamakan dengan nama jihad, padahal sesungguhnya itu bukan jihad.
1: الدواء الحادي عشر حفظ اللسان أيام الفتنة لا تشارك بلسانك فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما الفتنة باللسان وليست باليد.
0: Nasihat yang ke-11 yaitu menjaga lisan ketika terjadi banyak fitnah. Menjaga lisan ketika terjadi banyak fitnah. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innamal fitnatu bil lisan wa laysat bil yad. Tidak lain fitnah itu muncul disebabkan kesalahan lisan, bukan disebabkan kesalahan tangan.
1: Nah. Kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul innama الفتنة عند كل خطيب مسقع. نحن الآن نختصر حتى نكمل إن شاء الله، نضع لكم وقتا لما تستفسرونه إن شاء الله. كل خطيب مسقع، كل خطيب بليغ يشارك بخطبته بلسانه في زيادة الفتنة، وهذا كما تلاحظون مشهور جدا في بلادنا، بلاد المسلمين. نعم.
0: Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa fitnah itu muncul dan semakin besar disebabkan oleh khatib misqa', yaitu para khatib yang dia pandai dalam berorasi namun dia memprovokasi kaum muslimin. Orang-orang seperti itulah para orator yang menjadi provokator, merekalah yang banyak menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin.
1: Kana Abdullah bin Ukaim rahimahullahu taala yaqul la u'inu ala dami khalifatin ba'da Uthman radhiyallahu anhu. Qalu lahu aw a'anta ala qatli Uthman? Qal kuntu a'uddu dhikra masawihi i'anatan ala damihi. Idhan fa kullu insan yadhkuru masawi'a حاكمه أمام الناس وينشرها لو حصل دم يكون متسببا في حصول هذا الدم.
0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim. Abdullah bin Ukaim tadi telah kita sebutkan seorang mukhadram. Beliau pernah berkata, "La u'inu 'ala dami khalifatin ba'da Utsman radhiyallahu an." Aku tidak akan mau lagi membantu orang-orang untuk menumpahkan darah khalifah setelah Utsman radhiyallahu anhu. Maka ada orang yang bertanya, ya Aba Ma'bad, awa'a anta alaih? Wahai Abu Ma'bad, yaitu

0: Abdullah bin Ukaim, apakah engkau dulu membantu orang-orang untuk menumpahkan darahnya Utsman? Beliau mengatakan sebuah nasihat yang sangat penting untuk kita semuanya. Kuntu a'uddu dzikra masawihi 'aunan 'ala damih. Menurutku menyebutkan kesalahan-kesalahan khalifah, kesalahan-kesalahan pemimpin adalah bentuk bantuan kita untuk menumpahkan darah para pemimpin. Dalam perkataan tersebut beliau menjelaskan bahwa jika kita para rakyat suka menyebarkan aib, menyebarkan kesalahan para pemimpin kita, itulah wujud kita memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak sehingga terjadilah pertumpahan darah.
1: بعد هذا الثاني عشر تركوا الاستخبار أيام الفتنة. أيام الفتنة لا تفتح أذنيك لتعلم الأخبار ما هي، ما الذي صار. لماذا؟ لأنك سريعا ما تتعاطف مع إحدى الطائفتين فتشارك. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذا جاء عن بعض السلف كمطرف بن عبد الله يقول: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 سنين ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت عنها. ما أخبرت، كان يصم أذنيه، لأنك إذا جلست إلى القهواجية أو الفارغين كل كلامهم في الفتنة: قتل فلان، جهد فلان، قتل فلان، جهد فلان. فكان يصم أذنيه 7 أو 9 سنين دامت الفتنة وهو لا يبحث عن شيء، ما الذي حصل. ونحن اليوم نتابع الإعلام صباح مساء في أوقات الفتن، والله المستعان.
0: هذا الأخير شيء، هذا الأخير بعد هذه الأسئلة. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, nasihat selanjutnya, nasihat keberapa kaum muslimin? Keberapa? Masya Allah, gak ada yang ngantuk berarti, masya Allah. Nasihat ke-12 yaitu tidak banyak mencari-cari berita ketika terjadi fitnah. Tidak mencari-cari berita, tidak mendengar-dengar berita ketika terjadi fitnah. Kata beliau, ketika terjadi fitnah, tutup saja telinga kita. Jangan buka telinga kita sehingga kita mendengarkan semua berita. Terlebih lagi pada zaman sekarang, kita ketahui media-media dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi agama Islam, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Jika kita banyak mendengarkan berita ketika terjadi fitnah, maka kita akan mendapatkan berita-berita yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka telitilah. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk meneliti kebenaran berita jika yang datang seorang muslim. Orang muslim saja jika membawa berita, dia muslim tapi fasik, kita diperintahkan untuk meneliti kebenarannya. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar engkau tidak mencelakakan satu kaum atas dasar kejahilan sehingga engkau akan menyesal terhadap apa yang engkau lakukan. Jika berita yang bersumber dari muslim yang fasik saja harus kita teliti, apalagi berita yang bersumber dari orang-orang non muslim, harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Maka jangan banyak mencari-cari berita ketika terjadi fitnah. Oleh karenanya diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah, kata beliau, ketika terjadi fitnah Ibnu Zubair yang tadi telah kita singgung, fitnah peperangan antara Abdullah bin Zubair dengan khilafah Bani Umayyah, kata Mutarrif bin Abdullah, Ketika fitnah itu terjadi selama 9 atau 7 tahun, aku tidak pernah mendengar berita dan aku juga tidak pernah mencari-cari berita. Selama 7 atau 9 tahun aku menutup telingaku, tidak mencari-cari berita tentang fitnah yang terjadi antara Abdullah bin Zubair dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Para jamaah dirahmati oleh Allah, jika kita banyak mendengar berita ketika terjadi fitnah, kita akan semakin bingung dan akan terus terprovokasi, sehingga yang terbaik bagi kita adalah diam, menjaga diri dan tidak banyak mendengarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, demikian sudah selesai nasihat yang beliau sampaikan kepada kita semuanya, dan dibuka kesempatan untuk tanya jawab.

0: نعم. يقول السائل بارك الله فيكم فضيلة شيخنا وأحسن الله إليكم، إذا تجنبنا عن الفتنة، إذا تجنبنا الفتنة ولا نشارك الفتنة، فالسؤال من ذا الذي سيقضي على تلك الفتنة؟ من ذا الذي سيقضي على تلك الفتنة؟ Pertanyaannya kaum muslimin dirahmatilah Allah, tadi disampaikan oleh beliau, hendaknya kita menghindari fitnah dan tidak ikut serta. Pertanyaannya, kalau kita menghindari fitnah dan tidak ikut serta, maka siapa yang akan menyelesaikan fitnah tersebut jika seluruh kaum muslimin menghindarinya?
1: Alladhi amara bitajannubil fitnah huwa alladhi yaqdi 'ala al-fitnah wa huwa Allah. لا يقدر على القضاء عليه إلا الله، لأنه هو الذي قال واتقوا فتنة، واتقوا تجنبوا فتنة. فإذا عملت بأمر الله تركت الفتنة فإن الله تعالى سيقضي عليها.
0: كتب لي وحفظه الله ذات yang memerintahkan kita untuk menjauhi fitnah dialah ذات yang akan menyelesaikan fitnah tersebut yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memerintahkan kita wattaqu fitnah, jauhilah fitnah, berhati-hatilah dari fitnah, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyelesaikan fitnah tersebut. Jazakallah.
1: Sama jawaban akhir, idza taraktu ana al-musharakah wa anta tarakta al-musharakah wa thalith wa rabi' wa khamis wa ashir, al-fitnatu kal mikrob jurthuma la tajidu ayna ta'ish.
0: Jawaban selanjutnya, justru jika Anda menjauhi fitnah, kemudian orang kedua juga menjauhi fitnah, orang ketiga menjauhi fitnah, dan begitu seterusnya, seluruh kaum muslimin menjauhi fitnah, maka pertikaian dan fitnah itu sendiri akan meredup dan akhirnya sirna.

0: يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا ما هو الموقف الصحيح في هذه الأيام الصعبة كالأزمة الاقتصادية البعض يخرجون ويسبون الأمراء والبعض يظنون أن الدعاة إلى التوحيد لا يعرفون الواقع ولا يبالون بحال المسلمين فما هو الموقف الصحيح في مثل هذه الأيام الصعبة. Pertanyaannya, para jamaah dirahmatilah Allah, bagaimana sikap yang benar yang harus kami ambil ketika menghadapi masa sulit seperti kondisi ekonomi saat ini. Kondisi ekonomi saat ini sedang sulit. Di satu sisi banyak orang sibuk mencela pemerintah dan mereka menganggap bahwa nasihat para ulama agar kembali kepada tauhid itu nasihat yang tidak relevan atau kurang empati kepada kaum muslimin. Maka bagaimana sikap yang benar menghadapi kondisi seperti ini?
1: الجواب عن هذا بمعرفة سبب الفتنة. سبب كل مكروه من فتن وغيرها هي ذنوب العباد. هذا الذي لا يفهمه كثير من الناس. والله قال بوضوح: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل رجعنا؟ إذن ظلم الحكام، فساد الأموال وغير ذلك من أنواع الفساد كلها متسببة عن ذنوبنا، ولذلك أمرنا الله تعالى بأن نتوب إليه فقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنا أغير ما بنفسي من فساد إلى صلاح، من صلاح إلى أصلح، وأنت وفلان وفلان وفلان يكتمل المجتمع. فإذا كان المجتمع صالحا غير الله بهم بين الدليل الآية. هذه الطريقة. هذا الجواب بالنسبة للشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني الذي يقول إن دعاة التوحيد لا يهتمون بأحوال الناس، هذا من الاهتمام بأحوال الناس. إذا فهمت المحاضرة جيدا وأظنك تنقل عن غيرك، فواضح جدا أن الذين يجنبون أمتهم الفتن ولا يشاركون فيها، لا يشارك لا في مظاهرة ولا في حمل سلاح ولا في سب للمسؤولين، هذا في حقيقة أمره يعجل الخير ويدفع الشر والناس لا يعلمون.
0: Beliau menjawab hafizahullah ta'ala bahwa sikap yang benar yang harus diambil menghadapi kondisi sulit seperti sekarang, yang pertama kata beliau, kita harus mengetahui sebab terjadinya kondisi sulit seperti sekarang. Kenapa kondisi sekarang begitu sulit? Misalnya dari segi ekonomi, sebabnya adalah dosa kita sendiri. Dan ini adalah hal yang tidak kita sadari, bahwa semua musibah, semua kesulitan yang Allah turunkan disebabkan dosa kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu. Agar Allah membuat mereka merasa, atau agar Allah merasakan kepada mereka akibat perbuatan-perbuatan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah kembali kepada Allah, bertaubat dari dosa-dosa kita? Jika kita masih terus berbuat dosa, maka itulah sebab kenapa banyak kesulitan menimpa kita. Itulah yang Allah firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka sendiri. maka yang wajib kita lakukan adalah merubah kondisi kita, yaitu memperbaiki iman kita, meningkatkan ilmu agama kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jawaban yang kedua, karena tadi penanya mengatakan bahwa nasihat untuk kembali kepada tauhid itu nasihat yang tidak relevan dengan kondisi sekarang, beliau mengatakan bahwa justru nasihat untuk menjadi hamba yang bertauhid itu adalah nasihat yang paling relevan dengan kondisi kaum muslimin. Kaum muslimin banyak melakukan kesyirikan, banyak melakukan penyimpangan dalam hal keyakinan. Makanya begitu banyak kesulitan yang Allah turunkan. Maka yang harus kita lakukan, solusinya adalah menyadarkan kaum muslimin untuk menjadi hamba-hamba yang bertauhid.

0: يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا, نحن في هذه أزمنة الفتنة, في هذه الأزمنة التي تكثر فيها الفتنة لا نفرق فيها بين الحق والباطل, فما هو الطريق المختصر لننجو من هذه الفتنة ولنتوفى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Pertanyaannya, kita yang hidup di masa penuh fitnah seperti sekarang, sulit bagi kita membedakan antara yang benar dan yang batil, dan begitu banyak pertikaian terjadi di antara kaum muslimin. Apa langkah praktis yang harus kita lakukan agar selamat agama kita dan agar kita bisa wafat di atas sunnah?
1: الطريق المختصر بأن تعيد سماع هذه المحاضرة وأنت مرتاح في بيتك لتأخذ الجواب من جديد, وفقك الله لكل خير.
0: Langkah praktisnya, kata beliau, silahkan nanti sampai di rumah disetel ulang Tabligh Akbar kita pada kesempatan kali ini, karena semuanya sudah dijelaskan oleh beliau. Silahkan nanti sampai rumah sambil ngopi, makan gorengan, disetel ulang kajiannya, insya Allah itulah langkah praktis menghadapi fitnah. Nah, يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا, ما معنى طاعة ولاة الأمور؟ هل معناها عام يشمل طاعة مدير المعهد أو رئيس المؤسسة وما أشبههم؟ Pertanyaannya, apa makna taat kepada pemimpin? Apakah juga termasuk taat kepada ketua yayasan, pimpinan pesantren, dan seterusnya?
1: Ta'atu ulatil umur qasiratun fi asliha ala ta'ati waliil amr ladhi huwa as-sultan mutamathilan fil hakim aw ar-ra'is aw al-amir aw al-malik, hadha huwa al-asl, an tuti'ahu fima amaraka bihi mimma la yukhalifu amr Allah. Wa ma ta'atul mudir ومسؤول المؤسسة والشركة والمصنع فهذا لا يدخل في ما نحن في صدده, لكن من باب المصلحة والمفسدة. من باب المصلحة, أنت لا تستطيع أن تعمل في شركة يعصي فيها العمال مديرهم, الشركة هذه تغلق.
0: كتب اليو حفظه الله, معنى طاعة kepada pemimpin seperti yang disebutkan dalam banyak hadis yang tadi kita bacakan, maknanya yaitu taat kepada pemimpin tertinggi di sebuah wilayah. Misalnya taat kepada presiden, taat kepada raja, perdana menteri, ataupun yang lainnya. Itu makna taat kepada pemimpin yang dimaksud dalam banyak hadis yang tadi kita bacakan. Adapun kita taat kepada ketua yayasan, pimpinan pesantren misalnya, atau yang semakna dengan itu, itu harus kita lakukan pula demi kemaslahatan bersama. Jadi tidak masuk dalam makna hadis-hadis tadi, tapi itu tetap harus kita lakukan demi kemaslahatan bersama. Karena jika kita yang ada di bawahnya tidak taat kepada pemimpin kita di yayasan tersebut, di lembaga tersebut, maka tentunya akan terjadi banyak kekacauan. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا, أي اثنين على الحق, هل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أو عبد الملك بن مروان؟ أي اثنين على الحق. Pertanyaannya, kaum muslimin, siapa yang berada di atas kebenaran, apakah Abdullah bin Zubair ataukah Abdul Malik bin Marwan dalam kisah yang tadi beliau sampaikan?
1: Nah, la raiba anna Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma huwa haqqu bil khilafati ممن كان يواجهه كعبد الملك مروان وغيرهم خلفاء بني أمية، لأنه صحابي جليل عالم متعبد صالح. ولا ريب أن عبد الملك بن مروان كان مخطئا، لأنه كان عليه أن لا يتجرأ، لكن الصحابة رضي الله عنهم كأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين خطأوا عبد الله بن الزبير بالنظر إلى المفسدة المرتقبة لو بقي يجاهد من أجل أن يبقى الحكم في يده. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون أن يخرج الحكم من أيدي الصحابة إلى من دونهم فيضعف الحكم، لأن الصحابة أولى هم أصلح. لكن الصحابة رضي الله عنهم لما خالفوا عبد الله بن الزبير نظروا بعينين إلى مجموع الأمر، قالوا إذا جاهدت عبد الملك مروان والشوكة القوة أي قوة الجيش كانت عند أهل الشام الذين يؤيدون بني أمية يؤيدون عبد الملك، فلن تصل إلى الحكم حتى تريق دماء غزيرة. هذا الذي جعلهم يرجحون أن يترك عبد الله بن الزبير الخلافة.
0: نعم. Beliau menjawab hafizahullah ta'ala, antara dua tokoh tersebut Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan, tidak diragukan lagi bahwa yang paling berhak untuk menjadi khalifah adalah Abdullah bin Zubair. Yang lebih berhak menjadi khalifah adalah Abdullah bin Zubair karena beliau adalah seorang sahabat. Akan tetapi menurut para sahabat yang lain, Abdullah bin Zubair melakukan kesalahan, yaitu beliau berijtihad dan ijtihadnya keliru. Di mana letak kelirunya? Yaitu karena Abdullah bin Zubair mengajak untuk melawan khalifah yang sah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, yang mana dia memiliki kekuatan lebih besar. Para sahabat yang lain menilai bahwa jika kaum muslimin ikut serta dengan Abdullah bin Zubair melawan Abdul Malik bin Marwan, maka akan banyak sekali pertumpahan darah. Maka ringkasnya para jemaah dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Zubair, seorang sahabat yang mulia, lebih berhak menjadi khalifah. Akan tetapi beliau salah dalam ijtihadnya ketika mengajak kaum muslimin untuk melawan Abdul Malik bin Marwan, yang dia berkuasa memiliki pasukan yang jika dilawan tentu akan banyak sekali pertumpahan darah. Nah. Yaqulu sa'il, sanallahu ilaikum syekhana, ma nasihatukum wa ma huwa mawqifuna sahih kal muslim indartifa'il as'ar fi kulli syai'. Ma'atiqadina anna rizqa biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kaum muslimin dirahmatullah Allah, apa nasihat syekh bagi kita semuanya ketika kondisi sekarang harga-harga barang semuanya naik dengan pesat, dengan drastis. Kita yakin rizki ada di tangan Allah, tapi apa nasihat Anda untuk kami dalam kondisi seperti saat ini?
1: جاء في الصحيحين أن مجموعة من الناس أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقد غلت الأسعار، فقال صلى الله عليه وسلم المسعر الله، دعوا الله يرزق الناس بعضهم من بعض. حديث عظيم قد لا يفهمه كثير من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عالج مشكلة شرعية بطريقة قدرية. المشكلة الشرعية ظهر الغلاء في السوق في ذلك الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسعر الله. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن الله تعالى هو الذي أغلى الأسعار بسبب ذنوبكم، فاتركوا الذنوب يرخص الله تعالى لكم. يتأملوا هذا جيدا. ف لأجل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا أفسدوا في الموازين، إذا باعوا واشتروا، فإن الله تبارك وتعالى يضرب عليهم الفقر وظلم الحكام. في حديث طويل لا يكفي الوقت لسرده في سنن ابن ماجه، حديث صحيح. إذن مسعر الله بمعنى أن الأسعار ترتفع وتنخفض بحسب انخفاض إيماننا وارتفاعه، والله المستعان. سأل الله أن يرفق بالفقراء وأن يرخص الأسعار وأن يرد إليه ردا جميلا.
0: Kata beliau hafizahullah ta'ala menjawab pertanyaan tersebut, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa para sahabat berkata, wahai Rasulullah sa'ir lana, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentukanlah harga-harga barang. Jadi pada waktu itu terjadi pula kenaikan harga-harga barang. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menentukan barang ini harganya sekian dan seterusnya agar tidak lebih mahal dari yang seharusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-musa'iru huwallah. Yang menentukan harga adalah Allah. Yang menentukan harga adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, juga mengajarkan kepada kita untuk memperkuat iman kita terhadap takdir. Perkuat iman kita terhadap takdir Allah. Allah lah yang membuat harga-harga itu menjadi mahal dengan sebab banyaknya dosa-dosa kita. Maka Allah pula yang akan membuat harga-harga itu turun jika kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang kata beliau, dan beliau tidak ingin menyebutkannya dalam kesempatan yang singkat ini. Yang intinya dalam hadis itu disebutkan bahwa jika banyak yang berbuat dosa, contohnya disebutkan dalam hadis itu banyak yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran, maka Allah akan menghukum mereka dengan mengangkat pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka ketahuilah para jamaah, naiknya harga barang, turunnya harga barang itu ditentukan dengan kualitas iman kita. Jika iman kita semakin baik, insya Allah Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Nah, يقول السائل هل يجب طاعة الأمراء حتى في أداء العبادات كإثبات أول شهر رمضان وعيد الفطر وذي الحجة وغير ذلك، وما هو الموقف الصحيح عند اختلاف الناس في هذا الأمر؟ بعضهم يعتمدون على الحساب وبعضهم يعتمدون على رؤية الهلال وغير ذلك. Pertanyaannya, apakah dalam hal pelaksanaan ibadah kita juga harus mengikuti pemerintah, contohnya penetapan awal Ramadan, penetapan Idul Fitri, penetapan haji dan seterusnya? Dan bagaimana pula sikap yang harus kita ambil ketika muncul banyak kelompok atau golongan yang menyelisihi pemerintah? Nah,
1: الأصل في صوم رمضان وكذلك في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى الرؤية، رؤية الهلال بالعين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. هذا الأصل. وأنا عندي حقيقة مباحثة مع بعض الفلكيين الذين يزعمون في كل سنة أن الهلال لا يرى لحسابات يحسبونها ويحسبون أنها دقيقة منضبطة وهم مخطئون. ناظرت بعضا أو بعض كبارهم ما عندهم شيء من العلم حتى الحسي الثابت الواضح سوى أنهم يقلدون الفلكيين القدامى فقط، فلا يمكن أن يصوم الناس إلا برؤية الهلال. لكن إذا كان بعض الحكام يأخذون بالحساب دون الرؤية، لأن بعض الدكاترة في الشريعة يقولون لهم يجب علينا أن نتقدم اليوم ونتحضر فنصوم على الحساب لأن الفلك تقدم، ونترك الرؤية لأنها طريقة قديمة، فبعض الحكام يأخذ بقول هؤلاء الدكاترة وينخدعون بمستواهم العلمي ويقننون في بلادهم الصوم على الحساب الفلكي. فإذا كان الأمر كذلك وقرروه وأوجبوه وجب على عموم أهل البلاد أن يصوموا على ما قررته الدولة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، قال أيضا الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون وأضحاكم يوم يضحون. فهذا في باب وهذا في باب، الأول في أصله والثاني في استثناء. إذا كانت الأمة أخطأت فأخذت بالحساب وجب عليك أن تصم مع الناس، لا تنفرد ولو سرا، صم مع الناس ليس طاعة للأمراء ولكن طاعة لسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار، بارك الله فيكم، وهو عام في كل صوم.
0: Beliau menjawab hafizahullah ta'ala. Yang pertama, hukum asalnya puasa Ramadan dimulai dengan kita melakukan ru'yatul hilal. Jika terlihat hilal dengan metode ru'yah, maka kita memulai puasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, لا تصوموا حتى تروا الهلال. Janganlah kalian berpuasa kecuali setelah melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarau. Dan jangan pula kalian berhari raya Idul Fitri kecuali setelah melihat hilal. Itulah hukum asalnya, menetapkan awal Ramadan, menetapkan Idul Fitri dan seterusnya dengan metode ru'yatul hilal. Dan beliau menyampaikan bahwa beliau pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salafi, yang mengajak orang-orang untuk beralih kepada metode hisab falaki dan meninggalkan metode ru'yatul hilal. Dan beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sebenarnya tidak memiliki dalil, semuanya hanya taklid kepada ahli-ahli filsafat terdahulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beliau mengatakan jika dalam suatu kondisi pemerintah kita memutuskan bahwa penetapan awal Ramadan atau penetapan Idul Fitri menggunakan metode hisab, tidak lagi menggunakan metode ru'yatul hilal, maka kita pun harus mentaati atau kita pun harus ikut berpuasa bersama kaum muslimin. Saya ulangi, jika pemerintah memutuskan metode yang digunakan adalah hisab falaki, kemudian diputuskan besok kita mulai puasa misalnya, maka kaum muslimin berpuasa secara serentak, bukan dalam rangka mentaati perintah yang menyelisihi hadis, tapi dalam rangka mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda as-shaumu yauma yasumun nas. Hari puasa adalah hari ketika semua orang berpuasa. Wal fitru yauma yuftirun. Hari Idul Fitri adalah hari ketika semua orang berhari raya. Wal adha yauma yudhahun. Hari Idul Adha adalah ketika semua orang menyembelih kurbannya. Jadi kita berpuasa bukan dalam rangka mentaati pemerintah yang memutuskan untuk menggunakan metode hisab, tapi dalam rangka mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut yang memerintahkan agar kita berpuasa secara serentak, berhari raya secara serentak, beridul adha secara serentak pula. Akhir soal saya. Yaqulu as-sa'il dhanna ba'd an-nas anna al-mudaharat fi at-turuq wa intiqad ba'd siyasat ulati al-amr 'alanan fi ba'd wasa'il at-tawasul al-ijtima'i yu'tabaru ikhtiyaran wa jihadan wa difa'an li salah al-kathir min al-muslimin wa yastadillu bil hadith man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa in lam yastati' fa bi lisanih fama jawabukum wa tawjihukum fi mithli hadhihi al-qadiyah barakallahu fikum syekhana. Pertanyaannya, muslimin dirahmati oleh Allah, ada sebagian orang mengatakan bahwa jika kita ikut melakukan demonstrasi, turun ke jalan-jalan, atau kita mengkritisi keputusan-keputusan pemerintah secara terang-terangan di media sosial, itu termasuk jihad dan itu termasuk usaha kita untuk memperbaiki kondisi dan termasuk usaha kita membela kaum muslimin. Mereka berdalil dengan hadis, barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian maka rubahlah dengan kekuatan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Apa nasihat Syekh tentang hal ini?
1: Nah. Ana afham min su'ali hadha al-akh al-karim anna al-mudaharat min al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'an al-munkar. Fa ana as'aluhu su'alan qabla an ufassil. Hal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amara bil ma'ruf wa nahyi 'an al-munkar? Sayaqulu na'am. Hal al-mudaharat wasilatuha كانت متوفرة في وقته، بمعنى كان هناك رجال وعندهم صوت يتكلمون ويخرجون جماعة ليطلبوا حقوقهم أو مطالبهم، هل كان هذا موجودا؟ يعني الوسيلة كانت موجودة لكنها لم تفعل؟ سيقول نعم. لماذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم أجهلا منه بها؟ حاشاه. أم ماذا؟ الوسائل بارك الله فيكم إذا كانت متوفرة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها دل على أن تركها هو الاتباع له صلى الله عليه وسلم، يعني هذه وسيلة جديدة اخترعها الغرب. نعم، لكن لو كانت حقا لسبق إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ظلم عليه الصلاة والسلام وقتل أصحابه وسجنوا وطردوا من بلاده من مكة إلى آخره ولم يقم بمظاهرة، فكيف تقومون بها أنتم؟ فالأستاذ الآن ترجم لكم هذه المقدمة وأفصل في إن شاء الله دقيقتين بعد ذلك لمحل الوقت إن شاء الله.
0: Beliau mengatakan, yang saya pahami dari pertanyaan ini bahwa penanya mengatakan demonstrasi itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaannya, jadi beliau balik bertanya kepada penanya dan kepada kita semuanya. Pertanyaannya, apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramar ma'ruf nahi munkar? Apa jawabannya para jamaah? Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beramar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaan kedua, apakah pada masa beliau bisa melakukan demonstrasi karena semua perangkatnya tersedia? Beliau punya orang-orang yang mendukung, beliau juga punya senjata dan seterusnya. Apakah semua wasilah itu tersedia pada masa Rasulullah? Jawabannya iya atau tidak? Iya, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah perantara untuk melakukan demonstrasi sudah tersedia, tapi beliau tidak melakukannya. Maka perlu kita pahami bahwa jika wasilah suatu perbuatan sudah tersedia pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak melakukan perbuatan itu, menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak disyariatkan. Dan jika seandainya hal itu adalah kebaikan, niscaya beliau beserta para sahabat telah terlebih dahulu melakukannya sebelum kita. Itu sebagai pendahuluan dari beliau. Kemudian beliau akan melanjutkan jawabannya.
1: تفصيل هذا هو الآتي. إن خروج الناس مظاهرات أهو سمع وطاعة للحاكم أم معصية له؟ لا شك أن الحاكم لا يحب ذلك لأنه يثير الفتنة، فهو معصية له. ونحن كما سبق رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالسمع والطاعة للحاكم، هذه من جهة. ثانيا، هذه النصيحة للحاكم هي علنية أو سرية؟ لا شك أنها علنية، هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، أو من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده في خلوة ولينصح له، فإن قبل فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. والحديث الصحيح. إذا من الجهتين، فخارجون المظاهرات مخالفون لهذين الحديثين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: Beliau melanjutkan dengan menyampaikan sebuah pertanyaan. Ketika kita melakukan demonstrasi mengkritisi pemerintah, pertanyaannya, itu menguntungkan pemerintah atau merugikan pemerintah? Menguntungkan atau merugikan para jamaah? Itu merugikan para pemerintah kita, dan itu bisa termasuk pemberontakan kepada pemerintah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi telah kita bahas dalam kajian kita. Maka melakukan demonstrasi itu bentuk pemberontakan kepada pemerintah, bukan bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaan kedua, kata beliau, jika kita maksudkan dengan demonstrasi itu adalah menasehati pemerintah, pertanyaannya, itu nasihat terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Itu nasihat terang-terangan. Sedangkan menasihati pemerintah itu tidak boleh secara terang-terangan, harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menjaga nama baik pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan menasihatinya secara terang-terangan. Hendaklah digandeng tangannya, berbicara empat mata, kemudian disampaikan nasihatnya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin menasihati pemerintah kita dengan cara melakukan demonstrasi, itu kita melanggar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut.
1: هذا ونأتي على ختام هذا المجلس، فإننا بعد أن حمدنا الله تعالى ذي جمعنا بوجوهكم الكريمة وسمتكم الحسن وصبركم وجلدكم، نشكر أيضا بعد ذلك إدارة معهد إمام البخاري رحمه الله الذين تسببوا في هذا اللقاء ويسروه لنا بهذه الوسائل والتسهيل والنظافة وبرودة الجو وحسن الأدب، وعلى رأسهم المدير المفضال أحمد فايز جزاه الله خيرا، كما أننا نشكركم على حسن استماعكم وأدبكم وصبركم، وندعو الله تعالى بما كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر مجالسه العلمية: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما نحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ونسألك اللهم برحمتك وبكرمك ولطفك أن تلطف بأهل أندونيسيا وتطرح الرحمة والبركة والخير فيها وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Beliau menyampaikan kalimat penutup pada kegiatan tabligh akbar kita siang hari ini. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pertama kepada seluruh jamaah. Kata beliau, semua jamaah nampak semangat, masya Allah. Semua jamaah nampak memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Beliau sangat merasa bahagia dengan kesungguh-sungguhan para jamaah dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pondok Pesantren Imam Bukhari selaku panitia yang telah menyediakan masjid yang begitu nyaman, yang bersih, yang dingin, masya Allah. Begitu pula kepada seluruh panitia yang telah berusaha untuk mensukseskan acara kita pada kesempatan kali ini. Dan pertama-tama kepada Mudir Ma'had Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan beliau menutup majelis ini dengan doa yang biasa dibaca pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir majelisnya. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari maksiat-maksiat kepadamu. Wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak. Mudahkanlah kepada kami untuk taat kepadamu sehingga kami bisa sampai kepada surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Limpahkanlah kepada kami iman yang kokoh yang akan memperingan musibah-musibah dunia. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Dan limpahkanlah kepada kami nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan seluruh nikmat selama kami masih hidup di dunia. Wa ja'alhul waritha minna wa ja'al tha'rana 'ala man dhalamana. Wansurna ala man adana. Lindungilah kami dari orang-orang yang zalim. Tolonglah kami dari seluruh musuh-musuh kami. Wala taj'alid dunya wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama dan iman kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina. Jangan pula menjadi ujung ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan engkau angkat pemimpin yang tidak menyayangi kami. Lalu beliau mendoakan kita semuanya rakyat Indonesia. Semoga Allah
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah,
0: memperbanyak berkahnya kepada kita.
3: Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Demikian kita. Sebuah program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak bersama dapat menambah keimanan kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya, kita simak kembali program acara lainnya, Tilawah Al-Quran dan juga Jeda-Jeda Nasihat Islam. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM.
2: Radio Roja
4: manapun dan kapanpun.
2: 101,8 FM.
4: Hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.
6: Allah
5: Ikhwatal Islam para pemirsa kaum dan Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunan.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kecuali golongan kami. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya seraya mereka berkata, Allahumma gfirlahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu sayyirat wa idza al-'ishaaru qutilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-bihaaru sujjirat wa idza

0: sebagai perhiasan
1: untuk memuji siapa yang paling baik, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan
0: yang ada di muka bumi. Semua
1: akan jadi debu yang berterbang.
0: Kemudian kita masih tergoda
1: untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa
0: الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمَعْ بِهِ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا.
1: Adapun orang yang mendapatkan

0: takdzib.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ayat-ayat Al-Qur'an.
4: Ayat
2: untuk kami.
4: A'udzubillahi minasyaitonir
2: rajim. Bermaksiat tatkala sendirian.

0: Subhanahu wa ta'ala.
1: Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Untuk
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan katakan wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabit ila gharin fadakhalu fanhadarat sakhratun min al-jabal fasaddat alayhim al-ghar
0: فيديو فورم.
4: فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنزل بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصفحة فإن فرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعل حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقك فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
5: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada tiga orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua lalu memasukinya. Tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Seseorang di antara mereka berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah renta dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya telah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun, lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajahmu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut sedikit meregang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya. Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasih. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajahmu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut merenggang lagi, namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang bekerja, lalu aku berikan upah mereka. Kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut, aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, wahai hamba Allah, berikan upahku. Aku menjawab,
2: wahai saudaraku,
5: onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu.
2: Pandangan kepada yang
5: dia berkata, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Aku menjawab,
2: kemaluan anda
5: sungguh,
2: tidak akan
5: aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya,
2: baik,
5: sehingga tidak menyisakan sesuatu
2: pun.
5: Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajahmu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih.
2: ذلك أزكى
6: لهم إن الله صلى الله عليه وسلم
2: يغن من أبصارهم ويحفظ فروجهم.
7: أستجب لكم
8: لمبر دعاء secarik permohonan.
7: أستجب لكم
2: ada keterkaitan
9: doa dari Al-Quran
2: jaga pandangan
9: mohon ampunan dan rahmat Allah
2: dan
7: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
2: أو أخطأنا
7: ربنا

0: Maka saat itu,
1: ya Rob kami,
0: janganlah
1: engkau hukum kami
0: bukankah
1: jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rob kami, janganlah engkau bebani kami dengan suatu beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Ya Rob kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup bagi kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-286.
2: Lembar doa secarik permohonan hamba.
0: Allah
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam
0: untuk beramal soleh sebelum meninggal.

ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.

Kalian mengira bahwasannya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik. Yang kalian anggap itu rendah, tidak ada artinya. Tapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala anda melihat kepada yang harta, tatkala anda memanjat memandang yang telanjang.

0: dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang diterbangkan, tidak takutkan. Itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ
1: نور من القرآن.

0: عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقال

0: istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Sebagaimana istrimu memiliki kamu.

0: Kalau ada perihal perilaku yang kita tidak sukai
1: orang-orang
0: dari
1: yang
0: kita,
1: kafir dan mati,
0: yang namanya dia manusia,
1: sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu.
0: Lihatlah kepada isinya, jangan

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, uritu nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa
2: yakfurun.
1: Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata
2: Nabi. Di antara sifat ahlus sunnah wal jamaah.
1: Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak.
2: Di antara sifat seorang mukmin.
1: Mereka yakfurna
2: al-ashir. Ahlus sunnah wal jamaah adalah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kaum muslim.
1: Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suami. Maafkan bila aku terus mencintai, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri.
3: Setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
3: Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang, kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.

0: Di berkata, "Wahai orang yang banyak dosanya, sedikit tangislah, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu tertawa dengan banyaknya dosa.
1: Dia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya. Ia selalu menginginkan yang lebih
2: sehingga akhirnya tidak
1: rido
2: dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara dia terus bersungut kepada Rabbnya, bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
3: Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
4: Aidza mitna wa kunna turaba,
5: dzalika rajulun ba'id, dihapus dosanya dan dilipatgandakan pahalanya. Dan
3: apakah kami setelah mati
5: yang
3: dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi?
0: Saksikanlah.
3: Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
4: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
3: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka.
5: Apa kata Ibnu Qayyim?
3: Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara
5: yang baik untuk jiwa kita.

0: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kanan dikitanya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.
1: Makin meningkat ya seringnya.

0: Kajian Islam Ilmiah Roja TV
1: dan kami Radio hampakan Roja. Bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman
0: dan
1: yang
0: Radio
1: indah
0: Roja.
1: Dipandang mata
2: tabsiratan wa dzikra li kulli 'abdin munib
3: ma kana 'inda mufajjatin musibah.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya.

pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka. Semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.

0: tersebut.
1: Muttafaqun alaih.
2: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
1: Secarik
2: masukilah surga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: ayyuhalladzina amanu
1: dzkuru
2: wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqsamu bil biladi hal min mahiyin.
3: Dengan menyebut nama Allah
1: dan berapa banyaknya umat sebanyak-banyaknya telah kami binasakan sebelum
3: dan
1: mereka,
3: bertasbihlah
1: yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada petang. Mereka ini, maka mereka
0: Allahumma
1: yang telah dibinasakan itu
0: badani.
1: Telah pernah menjelajah di beberapa
0: Allahumma
1: negeri, adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya
1: dan dari apa

0: ada ilah yang berhak
1: dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi
0: engkau,
1: dan apa yang
0: Allah,
1: ada di antara keduanya
0: dalam enam masa. Aku berlindung
1: dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan
2: dan kefakiran.
0: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore.
1: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan.
0: Dengar doa
1: dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.
1: Itu kesialan.

kesyirikan ya akhal Islam. Ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau. Nahnu

0: Islam. Itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apa di atas
2: kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan dan kami sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhul Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
3: Fatawa mukhtar.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
4: kepada selain Allah azza wa jalla.
5: Samahat Syekh Abdul Aziz
0: membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan jiddah, makanan, lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan Allah memberikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
6: وقال وإذا سألك عبادي عني
0: فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان
6: وقال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فادعوا الله لما تحب من خير الدنيا والآخرة يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزي المسألة فإن الله لا مكره له وفي الأرض فإن الله لا يتعاطى
0: kepada mereka. Mereka berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah menciptakan kita.
6: ويقي ويعاقب الجنه وعذابها من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز.
0: فسؤال الله الجنه والاستعانة من أفضل الدعاء وأجمعها. Kewajiban kita ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita, pencipta langit dan bumi, yang memberikan rezeki kepada kita. Itu Allah azza wa jalla. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul.
7: Semoga Allah menjaga anda. Apa doa yang paling afdal?
0: Sungguh telah sendiri. Kami utus pada setiap
7: kemudian
0: umat itu rasul. Itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu
7: Allah
0: semua
7: subhanahu
0: yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
7: Rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman,
8: Roja TV,
7: berdoalah kepadaku, saya akan aku diperkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah azza wa jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi', Allahumma arhamni in syi', liya'zim al-mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, ya Allah ampun

dibacakan. Doa yang paling afdol adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka." Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah, dan yang paling sempurna lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.

0: pelajaran dari rohmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: yang ada kelebihannya. Minal muhajirin wal ansar walladzina ittabahum. Yang ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
1: Al-Ulama As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: آكل الربا وموكله
2: menjadi penulis
3: hati-hati kalau yang kau tulis adalah akan riba
0: wa syahidai ilah
1: lahum sawaun
0: Dan lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.

0: Rajaban 101,8 FM.
1: Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Al-muhaiminul azizul
0: jabbar. Kita ikuti laporan
1: Subhanallahi amma.
0: Tidak seorang pun yang terlepas dari ujian dalam kehidupan. Ada masa lapang dan ada masa sempit. Ada masa kemudahan dan ada pula masa kesulitan. Namun seorang muslim meyakini bahwa setiap keadaan yang Allah tetapkan selalu mengandung hikmah dan menjadi jalan untuk semakin dekat kepada-Nya. Dalam kondisi seperti inilah seorang hamba sangat memerlukan nasihat, bimbingan,

0: yang penuh keberkahan dalam rangkaian safar dakwah
1: Bandung,
0: bersama Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Hafizahullah
1: Ta'ala
0: bertempat di Masjid Jami Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Jamaah dari berbagai daerah menghadiri tablik akbar untuk mendengarkan nasihat dan faedah ilmu yang disampaikan oleh beliau. Dalam kesempatan ini beliau membawakan tema nasihat di masa sulit, sebuah tema yang sangat relevan dengan
1: Muntayan Mutiara Nasihat.
0: Kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: yang beriman.
2: Materi
0: yang disampaikan oleh Syekh diterjemahkan
2: oleh Ustaz Abdul Aziz Lutfi
0: BAMHU, sehingga jemaah dapat memahami penjelasan beliau dengan baik dan mengambil manfaat dari setiap nasihat yang disampaikan.
2: Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmakumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'ata, ta'alau nu'min sa'ata. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita
3: bisa mengenal dakwah salafiyah ini,
2: merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Untuk peserta
2: yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah,
3: bahkan bahwasanya Jawa Tengah ya,
2: Ahlussunnah wal Jamaah meyakini
3: flyer dan
2: iman itu kita share, itu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, lakitu akthar min rajulin, lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar min al-ulama, fama ra'itu ahlan minhum yakhtalifu fi annal imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu dikiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Allah dan kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mentadabbur al-Qur'an, apakah hati mereka telah terkunci. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah.
2: Yang mana para ulama mengatakan man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang yang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah para sahabat Rasul sallallahu, bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman, bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Sekarang ini terasa, dan
2: kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah
4: mengamalkannya dengan
2: ilmu yang berkaitan
4: dengan
2: keistimewaan-keistimewaan
4: Islam.
2: Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara yang faktor yang bisa
4: juga kita
2: menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali
4: yang
2: mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi.
4: Menerapkan ilmu-ilmu yang
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian tidakkah kalian mau merenungkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita? Itu semoga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardhi
0: insyaallah akan
2: disampaikan mereka
0: kepada para pemirsa dalam
2: memperhatikan materi bagaimana unta-unta itu diciptakan, bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya.
0: Serta seluruh kaum muslimin,
2: demikian pula Allah mengatakan, "Wa ila samai kaifa rufi'at," dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit Allah itu sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
0: 101.8 FM.
2: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin lil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah,
0: Roja TV,
2: melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak Ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Insyaallah kita akan,
2: kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah
5: yang kami hadirkan,
2: yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada-Nya.
0: Roja TV.
2: Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepada-Nya itu bertambah, yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: mungkin ada bahan tayang yang bisa kita tayangkan di sini sambil kita menunggu. Tentu kita familiar ya dengan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakira, para pendengar Radio Roja Bandung, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Insya Allah Ta'ala, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Anditya MA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kisah para nabi Musa, Harun, Ilyas, Lut, dan Yunus, merujuk di tafsir surat As-Saffat ayat ke-114 dan seterusnya. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mengikuti.
0: Itu artinya adalah bahwa dia masih dalam kondisi yang tidak
2: syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani, Allahumma salli alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang kisah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Kemudian Allah melanjutkan pembicaraan tentang Nabi Musa dan Harun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 14, "Wa laqad mananna 'ala Musa wa Harun." Dan sungguhnya kami telah melimpahkan nikmat karunia atas Musa dan Harun. Adapun karunia yang diberikan kepada mereka berdua sangatlah banyak. Di antaranya karunia yang Allah berikan kepada Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Toha, ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa, di mana beliau berdoa dengan doa yang masyhur, "Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi." Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkan kekakuan dari lisanku agar mereka bisa memahami perkataanku. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi, jadikanlah penolongku, pembantuku Harun. Ya, dalam ayat yang lain, arsilhu, utuslah dia menjadi seorang rasul. Maka Allah mengatakan, qala qad utita su'laka ya Musa, sungguh telah dikabulkan permohonanmu wahai Musa. Allah mengatakan, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra, sungguh kami telah berikan engkau karunia, al-minnah. Jadi al-minnah, dan Allah namanya adalah al-mannan, maha pemberi anugerah. Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau nikmat-nikmat sebelumnya. Maka Allah sebutkan tentang ketika Nabi Musa masih kecil, ya, "Idh awhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yam," dan seterusnya. Ketika kau masih kecil, kemudian kau ingin dibunuh oleh Fir'aun, lalu kami ilhamkan kepada ibumu, lalu ibumu masukkan engkau dalam keranjang, lalu dilepaskan di sungai Nil, dan seterusnya. Allah sebutkan banyak-banyak nikmat tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ini di antara anugerah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Yaitu Allah bilang, engkau minta kami kabulkan, dan yang kau tidak minta pun kami berikan. Ketika masih kecil Nabi Musa belum bisa minta apa-apa, tapi Allah berikan dia karunia, menyelamatkan dia dari pembunuhan yang direncanakan oleh Fir'aun. Ini nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Allah jadikan dia seorang rasul, padahal dia tidak mau. Padahal dia tidak mau, dan dia tidak, maksudnya bukan tidak mau, dia tidak mencari kerasulan tersebut. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idhhab ila Fir'auna innahu togo," pergilah engkau kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Musa akhirnya tadi berdoa supaya diberi kekuatan, kemudahan untuk bisa menghadapi Fir'aun. Dan ini adalah karunia, karena kerasulan menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah atau menurut umat Islam, kenabian atau kerasulan bukanlah perkara yang diusahakan. Bukan an-nubuwah laisat amran muktasaban, bukan perkara yang diusahakan, tetapi dia murni karunia. Dia murni karunia. Allah memilih, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, Allah memilih siapa yang Allah berkehendak untuk jadikan seorang rasul. tanpa diusahakan oleh orang tersebut. Tiba-tiba Allah pilih jadi Rasul sesuai dengan yang Allah siapkan untuk dirinya. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan bahwasanya kerasulan adalah istifa, yaitu Allah pilih, ya, bahwasanya Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari malaikat ada yang menjadi rasul Allah, dan dari kalangan manusia ada yang Allah pilih. Istifa yaitu Allah pilih menjadi para rasul. Jadi bukan seperti perkataan orang-orang falasifah seperti Ibn Sina dan Al-Farabi yang mereka mengatakan bahwasanya kenabian yang ingin jadi nabi bisa orang berusaha jadi nabi jika dia memiliki tiga kekuatan. Pertama kuwatu nafs atau kuwatu al-hadas. Yang kedua namanya kuwatu takhyil, yang ketiga namanya kuwatu ta'thir. Siapa yang memiliki tiga kekuatan ini maka dia bisa berconnecting dengan al-aql fa'al, maka dia kemudian menjadi rasul. Sehingga mereka mengatakan kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Siapa yang jadi nabi maka dia perlu mengupgrade dirinya, karena manusia terdiri atas jasad, roh, jasad dan rohani, yaitu materi dan non materi. Jika dia bisa mengupgrade dirinya sehingga menjadikan ruhnya dan akalnya tidak membutuhkan jasadnya, saat itu dia akan terconnecting dengan al-aql fa'al. Ini semua omong kosong. Kata mereka al-aql fa'al adalah akal yang tercurahkan dari as-sababul awal yang disebut dengan Ruhul Kudus atau Jibril. Sehingga menurut mereka tidak benar ada malaikat yang bersayap yang namanya Jibril yang datang menemui Muhammad SAW yang beri wahyu. Ini semua khayalan. Ini semua khayalan. Ini ternaskan dalam kitab-kitab Ibn Sina dan Al-Farabi, dan saya sudah nukil dalam buku saya yang terakhir tentang sifat-sifat Allah antara Ahlu Sunnah dan Falasifah dan Ahlul Kalam. Oleh karenanya pendapat ini mengatakan bahwasanya kenabian adalah perkara yang diusahakan adalah perkara yang kekufuran, berarti melazimkan Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Bahwasanya orang bisa jadi Nabi, kemana caranya? Pergi ke Gua Hira, kemudian mengupgrade diri, kemudian nanti jadi Nabi. Kalau enggak ke Gua Hira, pergi lagi ke Gua Ciremai, ya, atau ke Gunung Kidul, kemudian bertapa, tunggu di situ sampai ada yang bilang kum fa'anzir. Kalau enggak ada yang bilang, bilang tunggu aja. Ini enggak benar. Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia nabi lagi. Dan banyak nabi tidak tahu-tahu jadi. Apakah nabi ketika pergi ke Gua Hira ingin jadi nabi? Enggak. Dia ingin konsentrasi, ingin tahu tentang Allah. Tiba-tiba datang malaikat dan dia pun ketakutan. Sampai dia mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Saya khawatir suatu keburukan menimpaku. Dia tidak sedang mencari kenabian. Tiba-tiba dia diangkat menjadi apa? Nabi. Nabi Musa pun tidak mencari kenabian. Dia pergi kabur dari Mesir. Kemudian dia pergi ke Madian, kemudian gembala kambing 10 tahun, tiba-tiba diutus jadi rasul. Tidak ada latihan-latihan jadi penggembala supaya jadi seorang rasul, tidak ada. Nabi Isa AS masih kecil, latihan bagaimana caranya latihan? Tiba-tiba bisa berbicara. Tidak ada. Oleh karenanya, kenabian adalah minnah, yaitu anugerah. Makanya Allah mengatakan, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Kau telah mendapat nikmat menjadi seorang rasul, dan kau juga mendapat nikmat sebelumnya dengan nikmat yang banyak di mana Allah selamatkan engkau dari rencana Fir'aun untuk membunuhmu. Adapun Harun, karunianya yaitu Allah angkat dia menjadi seorang rasul gara-gara permohonan adiknya. Makanya dikatakan tidak ada orang paling berjasa terhadap kakaknya, saudara terhadap saudaranya seperti jasa Musa alaihissalam kepada Nabi Harun. Kenapa? Karena Nabi Harun menjadi seorang rasul karena doanya Nabi Musa alaihissalam. Fa'arsilhu ma'iyya rid'an. Ya, jadikanlah dia seorang waja'alli waziran min ahli, jadikanlah dia rasul seperti aku, membantuku untuk mendakwahi Fir'aun. Wa Harun akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Karena kata Nabi Musa, Harun lebih pandai ngomong daripada aku, maka jadikanlah dia juru bicaraku. Akhirnya Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Bayangkan, Nabi Musa tidak hanya berdoa, ya Allah jadikan Harun seorang soleh. Bukan seorang soleh saja, tapi menjadi seorang rasul. Makanya benar kata Allah, wa kana indallahi wajiha. Sungguh Nabi Musa punya kedudukan di sisi Allah. Bukti punya kedudukan, buktinya dia berdoa, jadikan ini rasul, Allah jadikan rasul. Luar biasa. Sementara kita berdoa, ya Allah, misalnya sebagian kita, mungkin tidak semua, sebagian kita, Allah jadikanlah anakku soleh. Enggak soleh-soleh. Ya Allah jadikan suamiku soleh, enggak soleh-soleh. Ya Allah jadikan istriku soleha, tetap aja suka ngomel. Ini berdoa, ya Allah jadikan kakakku seorang rasul, maka Allah apa? Kabulkan. Maka ini anugerah Allah berikan kepada Musa dan Harun. Harun alaihissalam menjadi seorang rasul, padahal dia tidak ada niat untuk menjadi seorang rasul, tapi Allah pilih atas permintaan adiknya Musa. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang lain dalam ayat 115. Wa najainahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Dan kami telah selamatkan keduanya dan kaum mereka berdua dari penderitaan yang besar, penderitaan yang berkepanjangan. Udhina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana. Bani Israel berkata, wahai Musa, kami telah disiksa sebelum kau datang kepada kami dan setelah kau datang kepada kami. Siksaan yang berkepanjangan. Sebelum Nabi Musa lahir pun mereka sudah disiksa. Diperbudak. Anak laki-laki dibunuh, wanita dihinakan. Setelah Nabi Musa datang berdakwah pun disiksa juga. Dijadikan budak dan dipekerjakan dengan penderitaan, disiksa Fir'aun. Wah, ya. Yang hobinya menyiksa kaum Bani Israel. Sehingga mereka mengalami penderitaan yang besar dan berkepanjangan. Penderitaan yang besar dan berkepanjangan. Ya. Maka diusul Nabi Musa agar menyuruh Fir'aun melepaskan Bani Israel. Agar Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Maka ini adalah anugerah yang besar, diselamatkan dari penderitaan. Setelah itu Allah berfirman, wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Itu menang atas Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah Fir'aun berhasil mengejar Musa dan kaumnya, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Ketika dua grup sudah saling melihat, yaitu kelompoknya Nabi Musa dengan Bani Israel, anak-anak kecil, para wanita, orang-orang tua, orang-orang yang sakit, sementara dari belakang sudah kelihatan pasukan Fir'aun dengan bala tentaranya, semuanya keluar dari Mesir untuk mengejar Musa dan kaumnya, dan sudah saling melihat, sementara di depan mereka ada Laut Merah. Ketika itulah kemudian pengikut Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, sungguh kita bakalan ketangkap, kedapatan. Nabi Musa berkata, sekali-sekali tidak. Akhirnya benar, Allah suruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya, laut terbelah, kemudian Nabi Musa dan kaumnya lewat. Setelah itu Fir'aun dan belantaranya nyusul, akhirnya dipukulkan kembali tongkat, maka lautan dengan tongkat Nabi Musa, maka tertutuplah, maka tenggelam mereka. Tenggelamlah mereka. Di sini Allah berfirman, wa nasarnahum fakanuhumul ghalibin. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah kami tolong mereka dan jadilah mereka yang menang. Jadilah mereka yang menang. Oleh karenanya di antara nikmat Allah membuat mereka lihat bagaimana musuh mereka yang selama ini menyiksa mereka tenggelam di hadapan mereka. Ya. Wa farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Ini suatu nikmat atau tidak? Nikmat enggak kalau kita lihat penjahat yang sering menyiksa keluarga kita tewas? Nikmat atau tidak? Nikmat. Pingin sih, ada orang yang sekarang hidup pingin mati, kita pingin lihat, cuma enggak mati-mati. Mau saya, kata Allah di antara nikmat, wa antum tanzurun, dan kamu melihat mereka. Dan Allah sebutkan juga di antara nikmat yang dirasakan oleh penghuni surga ketika mereka melihat ternyata di akhirat kala orang-orang yang selalu mengejek, menghina, ternyata disiksa. Nikmat melihat para penyiksa mereka, penghina mereka, ternyata disiksa. Membuat mereka semakin bahagia karena mereka selamat dari siksaan tersebut. Sebaliknya orang-orang di siksa neraka semakin menderita ketika melihat orang-orang yang mereka ngejek, mereka ejek, ternyata dapat kenikmatan. Mereka sering melihat secara visual, makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni apa? Neraka. Di antara kenikmatan yaitu melihat bagaimana musuh besar yang kejam, yang keji, tewas di hadapan mereka. Makanya Allah mengatakan, wa nasarnahum, kami selamatkan mereka, yaitu Bani Israel, dari Fir'aun dan belantaranya, fakanu humul ghalibin, maka mereka lah yang menang. Sebagian ahli bahasa mengatakan, kalau nasar dengan min, yaitu kami selamatkan. Misalnya wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, atau minal, kami selamatkan dia dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Itu kami mencegah dia dari ditangkap oleh orang-orang yang jahat. Ada juga nasara ala, yaitu kami mengalahkan seperti apa Allah mengatakan, kami dalam Al-Qur'an itu nasara, kemudian ada ala. Kalau nasara bersama ala berarti mengalahkan, tapi kalau tidak ada min, tidak ada ala, seperti dalam ayat ini wa nasarnahum, bukan nasarna min atau nasarna ala, maka kata sebagian ahli bahasa, maka mencakup kedua-duanya, yaitu maknanya kami menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan kami mengalahkan mereka dengan menenggelamkan apa? Fir'aun. Jadi dua-duanya mereka rasakan. Fakanu humul ghalibin, maka merekalah yang menang, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Humul maglubun, merekalah yang terkalahkan. Setelah itu Allah menyebutkan nikmat yang lain lagi. Wa atainahumal kitabal mustabin, dan kami berikan kepada mereka berdua kitab yang sangat jelas, yaitu Taurat. Kitab yang sangat jelas itu Taurat, yang asalnya diturunkan kepada Nabi Musa, dan setelah itu seluruh Bani Israel menjalankan hukum Taurat. Seluruh Bani Israel menjalankan hukum Taurat. Semua nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa semuanya berhukum dengan hukum Taurat. Adapun kitab Zabur, wa ataina Dawuda Zabura, adapun kata Allah kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur, maka kitab Zabur tidak terkait dengan hukum-hukum fikih. Dia hanyalah berisi tentang sebagian penjelasan sebagian tabi'in, berisi tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kitab Zabur tidak merubah hukum apa? Taurat. Baru kitab muncul lagi di zaman Nabi Isa alaihi salam, wa atainahul Injil. Kami berikan kepada Nabi Isa apa? Al-Injil. Baru Injil yang kemudian merubah sedikit hukum Taurat, ya. Kata Nabi Isa sebagaimana Allah nukil dalam Al-Qur'an, "Wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum." Dan aku menghalalkan bagi kalian sebagian yang diharamkan pada kalian di Taurat. Maka Nabi Isa memansuhkan sebagian hukum Taurat. Maka dari sini kita tahu bahwasanya seluruh Nabi Bani Israel tidak datang dengan syariat baru. Semua syariatnya dari kitab apa? Taurat. Adapun Zabur hanya pujian, adapun Injil hanya sebagian yang dirubah. Hukum asalnya kembali kepada Taurat. Makanya Nabi Isa ditolak oleh ulama Yahudi karena mereka menganggap Nabi Isa telah merubah Taurat. Injil telah merubah Taurat, maka mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Salah satu alasan mereka kafir kepada Nabi Isa, kata mereka Isa merubah Taurat. Padahal ini perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa atainahumal kitabal mustabin. Kami berikan kepada mereka berdua Alkitab, maksudnya Taurat al-mustabin yang sangat jelas. Di sini ada apa? Tambahan sin dan ta al-mustabin, maksudnya untuk takkid, untuk penekanan ya. Al-mustabin itu sebenarnya al-bayyin sudah cukup, tapi kata Allah al-mustabin yaitu bahwasanya Taurat sangat sangat jelas, yaitu kitab yang sangat jelas. Wa hadainahuma siratal mustaqim, dan kami tunjukkan keduanya ke jalan yang lurus. Kami tunjukkan keduanya kepada jalan yang lurus. Setelah itu Allah berfirman, tentunya setiap nabi menunjukkan kepada jalan yang lurus, dan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siratal mustaqim adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi setiap nabi menyuruh kepada jalan yang lurus. Wa tarakna alaihima fil akhirin, dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan demikianlah sampai sekarang pun kita senantiasa memuji Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimas salam. Dua-duanya rasul yang sangat mulia, yang Allah utus kepada orang yang sangat zalim dan sangat kejam, yang melampaui batas kekejamannya dan kezalimannya, kekufurannya, yaitu Fir'aun. Maka mereka tetap terpuji sampai di orang-orang belakangan, apalagi di zaman tersebut. Tentu mereka berdua dipuji oleh kaumnya, dipuji. Semua orang bangga punya nabi seperti Nabi Musa, bangga punya nabi seperti Nabi Harun. Ternyata pujian tersebut kekal terus sampai orang-orang belakangan, sampai kita umat Islam senantiasa memuji Nabi Musa dan Nabi Harun. Salamun ala Musa wa Harun. kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami beri balasan kepada orang berbuat baik. Ada hukum sebab akibat. Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka sehingga mereka senantiasa terpuji di zaman mereka, bahkan pujian terus kekal sampai setelah mereka meninggal dunia, dan pujian tetap ada di orang-orang belakangan. Kenapa? Ada sebabnya, karena mereka berdua berbuat ihsan. Makanya Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang berbuat ihsan. Dan sering saya sampaikan, ihsan maknanya dua, yaitu ihsan terkait dengan ibadah kepada Allah dan ihsan terkait berbuat baik kepada manusia. Siapa yang menggabungkan keduanya, maka dia orang yang paling bahagia. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia merasa dilihat oleh Allah. Seperti Nabi ketika ditanya tentang fa'akhbirni anil ihsan, Jibril AS bertanya, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Maka Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seperti melihat Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak, jika kau tidak bisa lihat Allah, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Ini penting dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kita baca Quran, kita merasa Allah sedang melihat kita. Kita solat malam, kita merasa Allah sedang melihat kita. Kita berbakti sama orang tua, kita merasa sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertutur kata yang lembut dengan istri, kita merasa sedang dinilai oleh Allah. Kita datang menasihati anak kita, kita merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kebaikan yang kita lakukan, hendaknya merasa dilihat oleh apa? Allah. Kalau kita senantiasa demikian, kita sudah mencapai derajat ihsan. Dan ini perlu dilatih sehingga merasa perasaan tersebut selalu hadir, itu yang disebut dengan muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena Allah adalah innallaha kana alaikum raqiba. Allah senantiasa mengawasi kalian. Nah, orang yang senantiasa berbuat ihsan, merasa dilihat oleh Allah, maka dia insyaallah akan ikhlas dan selamat dari riya. Kenapa orang bisa riya? Karena hilang merasa dilihat oleh Allah. Sehingga dia mulai mencari penilaian manusia, penilaian netizen, penilaian teman-temannya. Ketika dia disibukkan dengan penilaian Allah, dia akan lupa dengan penilaian dari manusia. Sehingga dia tidak berharap pujian dari manusia. Maka ini harus sering kita latih. Satu amalan kita lakukan. Sekarang saya baca Quran, apakah saya ihsan atau tidak? Taib. Saya mengajak orang makan, saya undang ke rumah. Apakah saya ihsan? Allah sedang melihat saya menjamu tamu misalnya. Saya sedang bertutur kata dengan istri, apakah Allah hadir dalam diri saya bahwasanya saya sedang bersifat lembut kepada istri, kita merasa Allah lihat kita. Ketika mungkin kita harus memaafkan seorang, ketika saya memaafkan kawan yang berbuat salah kepada saya, apakah hadir dalam diri kita bahwasanya Allah sedang melihat kita? Kalau senantiasa kita merasa demikian, itulah derajat ihsan. Ini ihsan yang pertama. Ihsan yang kedua adalah berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain dengan yang bisa kita, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pikiran, dengan materi. Ketemu setiap orang, bagaimana saya bisa memberi faedah kepada dia? Apa yang bisa saya lakukan untuk dia demi kebaikannya? Meskipun hanya sekedar kata-kata yang baik, meskipun hanya sekedar menyenangkan hatinya. Siapa yang bisa menggabungkan keduanya, maka dia orang yang paling bahagia. Kata Syekh Sa'di bahwasanya pokok kebahagiaan dua, yaitu ikhlas dan al-ihsan ilan nas, yaitu ihsan. Ikhlas hanya mencari penilaian Allah, hanya mencari muka kepada Allah dalam melakukan ibadah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Siapa yang menggabungkan keduanya, maka dia orang paling bahagia. Dan balasannya pasti indah. Makanya di sini Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balas mereka berdua sebagaimana kami beri balasan kepada orang berbuat ihsan. Sebagaimana, meskipun mungkin balasan tersebut datang belakangan. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia akhirnya menjadi seorang bangsawan, dia berkata innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bersabar dan bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat ihsan. Orang yang berbuat ihsan. Bukan berbuat ihsan dalam kondisi apapun. Nabi Yusuf AS ketika di penjara, dia muhsin. Ketika jadi bangsawan, dia muhsin. Makanya ketika dia di penjara dalam kondisi hina, datang dua orang minta ditafsirkan. Mereka mengatakan, tafsirkanlah mimpi kami. Kenapa? Nabi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin. Wahai Yusuf, tafsirkanlah mimpi kami berdua. Kami melihat engkau termasuk orang yang muhsin, yang ihsan. Dia di penjara lemah. Ketika jadi bangsawan tidak berubah, tetap saja ihsan. Maka ketika kakak-kakaknya datang, wa innaha labisabili mukim, dalam surat Al-Hijr, itu adalah tempat yang jalur yang sering kalian lewati. Kalau mereka berdagang ke negeri Syam, mereka selalu lewat jalur tempat kaum Nabi Lut dihancurkan. Jadi Allah berbicara tentang suatu kaum yang mereka tahu, dan ada masih ada bekas-bekasnya. Mungkin sekarang sudah enggak kelihatan, ada perubahan pada Laut Mati atau apa, saya enggak tahu. Tapi dulu mereka lewati pinggiran Laut Mati, mereka ketika jalur ke negeri berdagang negeri Syam, jalur tersebut, wa innaha labisabili mukim, selalu mereka lewati jalur tersebut. Makanya Allah mengatakan, wa innakum, sungguh kalian, latamurruna alim, kalian melewati mereka, musbihin, di waktu pagi hari, wabillail, di malam hari kalian juga lewat, afala ta'qilun, kalian sering berlalu-lalang melewati lokasi mereka, tidak kalian mengambil pelajaran, yaitu bahwasanya siapa yang membangkang kepada para rasul, maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sambung dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam.

Saya selalu berharap kalau ada sebagian kawan yang mungkin diuji dengan penyakit homoseksual, dia berjuang, kalau dia bisa sembuh, coba dia tulis buku bagaimana cara dia sembuh, bagaimana dia berjuang, agar beri faedah kepada teman-teman yang mungkin masih terkena penyakit tersebut. Karena banyak orang terkena tidak keinginan dia, masih kecil mungkin digoda sehingga trauma, atau dipaksa, dalam tanda kutip diperkosa oleh sebagian orang yang kurang ajar, akhirnya terjadilah dia seperti itu, menular penyakitnya. Dan banyak kejadian-kejadian yang mungkin dia tidak inginkan, tapi ternyata akhirnya menjadi gay atau menjadi homoseksual. Ya. Kalau mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh doa, insya Allah penyakit bisa hilang. Itu penyakit bisa sembuh, tapi harus berjuang. Nah, teman-teman yang mungkin pernah sakit kemudian sembuh, dan ada orang-orang seperti itu, tolong tulis tulisan, sharing tanpa harus menyebut nama, buat cerita bagaimana perjuangan agar menjadi motivasi bagi teman-teman yang masih terkena penyakit tersebut. Ya. Kasihan, maksudnya mereka homo-homo terus, maksiat-maksiat puluhan tahun sebelum meninggal dalam kondisi seperti itu, terkena penyakit macam-macam, terus meninggal. Kasihan. Maka dikasih pegangan motivasi agar mereka bisa berjuang menyembuhkan diri mereka. Allah berfirman, wa inna Yunus la minal mursalin. Sungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Sungguh dia benar seorang rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika dia lari menuju ke kapal yang penuh muatan. Ini ada dua pendapat di kalangan para tafsir. Kenapa dia kabur? Mayoritas berkata Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di kaumnya, menyuruh mereka beriman. Terus mereka tidak mau beriman. Akhirnya dia marah. Dia pergi. Seperti dalam firman Allah yang lain dalam surat Al-Anbiya, wa dhannuni idzhaba mughadiban, ketika dhannun yaitu Nabi Yunus alaihissalam tatkala pergi dalam kondisi marah, fa dhanna an lan naqdiru alaihi, dan dia menyangka kami tidak akan menegurnya, mempersempit urusannya. Akhirnya Allah membuat dia dimakan, ditelan oleh apa, ikan paus. Ada yang mengatakan dia marah meninggalkan kaumnya karena dia tidak sabar didakwah enggak mau dengar, hati-hati kalian akan diadab, mereka masih ngeyel, dia pergi aja. Dia pergi. Maka Allah tegur dia dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Pendapat sebagian yang lain seperti Thahir bin Asyur menyebutkan bahwasanya sebab dia ditelan oleh ikan paus karena dia ditunjuk jadi rasul seperti Nabi Musa, ketika Allah tiba-tiba berbicara Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Saya sungguhnya adalah Allah wahai Musa. Kemudian kata Allah, wa matil kabiya minika ya Musa. Apa yang di tongkat kananmu wahai Musa? Di tangan kananmu. Ini adalah tongkatku ya Allah. Aku begini-begini. Lemparkanlah. Tiba-tiba jadi ular. Ambillah jadi biasa lagi. Setelah itu Allah berfirman, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun. Dakwahi dia. Maka Nabi Musa takut. Karena selama ini dia kabur dari Fir'aun. Sekarang disuruh dakwahi apa? Fir'aun. Maka dia berdoa dengan doa yang kita dengar tadi. Maksudnya ketika disuruh dakwah, dia takut tapi dia tetap menjalankan dengan memohon kemudahan dari Allah. Nah, sebagian ulama berpendapat Nabi Yunus ketika di negeri Nainawa di Mosul di Irak, dia diutus di mana? Di Irak. Juga dari kalangan Bani Israel. Juga Nabi Yunus tidak membawa syariat baru. Dia pakai syariat siapa? Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Yunus itu abad ke-8 sebelum Masehi. Wallah alam bisawab. Tapi intinya dia adalah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka ketika dia diutus, dia merasa berat. Enggak ya Allah. Maka dia kabur. Dia enggak mau diutus jadi Rasul. Ini pendapat. Pendapat pertama, dan ini pendapat mayoritas, sebenarnya Ibnu Katsir dan yang lainnya, dia berdakwah, mereka tidak mendengar, dia marah, dia kabur. Pendapat kedua, disuruh dakwah, dia enggak mau. Dia enggak mau. Tapi Allah tetap suruh berdakwah. Ini dua pendapat. Maka dia kabur, idh abaqa ilal fulkil mashhun. Maka dia naik ke kapal yang penuh muatan. Tiba-tiba kapal ombaknya besar. Maka akhirnya harus ada yang diturunkan. Barang-barang diturunkan. Ternyata masih ombak besar terus. Allah takdirkan ombak besar. Ini enggak bisa, kita bakalan tenggelam. Harus ada yang turun satu orang. Harus ada yang turun satu orang. Fasahama. Maka mereka pun melakukan undian. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, maka diundi. Keluar Yunus lagi. Mereka enggak enak. Yunus ini orang soleh. Mereka kenal. Yunus orang baik. Putar lagi. Yunus lagi.
Mereka enggak mau dorong dia. Putar lagi, Yunus lagi. Aziz Yunus sadar bahwasanya dia harus turun. Maka dia pun buka bajunya, kemudian dia pun loncat ke lautan. Tiba-tiba faltaqamahul hut, maka ditelan oleh ikan paus. Ini dalil bahwasanya bolehnya qur'ah. Qur'ah adalah undian. Qur'ah adalah undian. Kapan boleh qur'ah undian? Jika semua memiliki hak yang sama. Jika semuanya memiliki hak yang sama. Seperti ini mereka sama-sama di kapal, sama-sama punya hak yang sama untuk selamat. Sama-sama punya hak untuk selamat atau tidak? Ya. Oleh karena tidak bisa nunjuk-nunjuk. Caranya gimana? Harus dengan undian. Seperti ini boleh. Dengan syarat semuanya punya hak yang sama. Adapun kalau haknya berbeda, tidak boleh pakai undian. Tidak boleh pakai undian. Misalnya anak sekolah belajar semua. Yang mau ranking satu siapa? Undian. Ya enggak boleh. Karena mereka beda-beda. Ada ujiannya. Yang pintar yang ranking satu. Tapi kalau enggak, kita kan semua sama-sama murid. Harus adil. Undi saja mana juara satu. Ya enggak boleh. Karena hak berbeda. Kalau sama semua boleh undian. Voting kalau bahasa kita. Ya. Dan ini juga dilakukan ketika di zaman Zakaria. Ya. Ketika ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladayhim idh yakhtasimun, ya wa ma kunta ladayhim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam, kau tidak bersama mereka wahai Muhammad ketika mereka melemparkan pena-pena mereka agar siapa yang berhak untuk memelihara Maryam, yaitu ketika Imran bapaknya Maryam meninggal, Maryam masih kecil, maka murid-muridnya ingin merawat Maryam dan mereka semua murid-murid Maryam dan mereka sama-sama punya hak untuk merawat Maryam. Akhirnya tidak ada cara lain kecuali dengan apa? Undian. Maka akhirnya keluar undian, keluarlah penanya Zakaria. Ada yang menyebutkan mereka lempar pena tersebut di sungai atau di laut, kemudian penanya yang mengapung itulah yang akan merawat Maryam. Ternyata penanya Zakaria. Itu undian. Boleh. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan qur'ah. Seperti Nabi ketika bersafar, istri beliau ada 9 dan semua punya hak untuk menemani Nabi. Maka Nabi undian, yang keluar namanya ikut Nabi. Kalau satu enggak perlu undian, ajak aja. Enggak perlu undian. Undian sama aja, kamu juga, kamu juga. Karena mereka punya hak yang sama. Namun kalau hak berbeda, maka tidak boleh undian. Undian hanya berlaku pada ini salah satu hukum dan dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya ketika nama Yunus keluar, Nabi akhirnya tahu dia yang bakalan harus turun, maka dia pun loncat. Fasahama fakana minal mudhadin. Mudhadin, maka dia pun kalah undian dan dia termasuk orang kalah undian. Itu dia pun harus jatuh, harus loncat. Faltaqamahul hud,

Setelah berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan Nuh, kalau bukan Yunus termasuk orang yang pernah bertasbih. Tasbih sini ada tiga tafsiran kata Ibnu Katsir. Dulu dia pernah bertasbih. Sini Allah mengatakan dengan fi'il madhi. Falaula annahu kana, kalau bukan dia dulu pernah bertasbih. Lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'atsun. Kalau dia dulu tidak pernah bertasbih, kami akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Yaitu ikan perut ikan paus tersebut akan menjadi kuburannya. Allah akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Tetapi karena dia dulu pernah bertasbih, maka kami selamatkan dia dari perut ikan paus. Tasbih yang dimaksud apa? Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan tasbih maksudnya dia dulu suka sholat. Tasbih. Dia rajin apa? Sholat. Dia suka sholat. Ada yang mengatakan dia suka beribadah. Tasbih maksudnya adalah ibadah. Dulu rajin beribadah. Ada yang mengatakan dulu rajin sholat. Ada yang mengatakan musabbihin, yaitu dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tasbih ketika dia sedang ditelan oleh ikan paus. Seperti Allah berfirman, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dia pun menyeru dalam kegelapan, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin. Aku termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan paus? Maka beberapa pendapat, tapi tidak ada dalilnya semua. Ada yang mengatakan satu hari, ada yang mengatakan satu minggu, ada yang mengatakan 40 hari. Sehingga keluar dalam kondisi yang mengenaskan. Kondisi kurus karena terlalu lama dalam perut ikan paus. Maka inilah yang disebut, sebagian ulama menafsirkan Ibn Katsir dan yang lainnya, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kau dalam kondisi nyaman, Allah akan mengenalmu ketika kau dalam kondisi sulit. Maka seorang jangan beribadah kepada Allah ketika sedang sulit saja. Tentu di ketika sulit lebih besar ibadahnya, tapi seorang biasakan ketika dalam kondisi lapang beribadah. Ketika sehat beribadah. Jangan ketika sehat jalan-jalan terus, enggak, ibadah. Ketika punya duit beribadah, sedekah apa, jangan ketika punya duit jalan-jalan terus foya-foya, enggak. Ketika dalam kondisi lapang beribadah, nanti kita dalam kondisi sulit Allah akan ingat. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat-riwayat, ketika Nabi Yunus dalam kondisi lemah, dia berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka para malaikat mendengar suara tersebut, kata mereka, ya Allah, suara yang kami dengar di mana negeri yang asing, yaitu di tengah lautan yang sering kami kenal sebelumnya. Bukankah ini hambamu yang amalnya selalu dinaikkan kepadamu, diterima oleh engkau sebelumnya? Bukankah dia yang selalu beribadah sebelumnya? Cuma dia melakukan kesalahan sekarang. Tapi ketika dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka, ini suara yang masyhur di kalangan para malaikat. Suara seorang hamba yang senantiasa taat kepada Allah ketika dalam kondisi lapang. Sekarang dia sedang menyuruh Allah dalam kondisi susah. Makanya Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin, kalau bukan dia dahulunya suka ibadah kepada Allah, tentu kami akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi dia dulu sering beribadah, maka kami selamatkan. Ketika dia menyeru kepada Allah, maka Allah kabulkan. Maka Allah berfirman, fanabadznahu bil ara'i fa huwa saqim. Maka kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan, kering, tandus. Wa huwa saqim, dalam kondisi sakit. Kata orang seperti anak burung yang tidak ada bulunya sama sekali, kurus, kering. Karena dalam perut ikan paus. Artinya ketika dimakan ikan paus, masuk ke usus ikan paus ya? Bukan masuk terus dalam rongga gitu, jalan-jalan. Kan kalau ditelan, masuk dalam usus ikan paus enggak? Iya. Dalam kegelapan, kalau ada pun HP pun percuma, enggak bisa nyala. Allah mengatakan, fanada fi dzulumat, dia menyuruh dalam kegelapan, kegelapan yang bertubi-tubi. Ada yang mengatakan kegelapan malam, kegelapan perut ikan paus, kegelapan lautan, kegelapan malam, kegelapan awan yang gelap ketika itu hujan lebat, sehingga bertumpuk-tumpuk kegelapan dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dia pun teriak-teriak tidak akan mendengar. Yang bisa mendengar cuma yang maha mendengar. Meskipun suaranya sangat lirih, tidak kuat untuk dia kata-katakan,

0: Allah Maha mendengar. Siapa yang mendengar dalam perhatikan paus? Fanada fi dzulumat, dalam kegelapan dia bisa berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Aku melakukan dosa. Maka Allah pun menyelamatkan dia. Dilemparkanlah, dimuntahkanlah oleh ikan paus dalam kondisi sakit. Di tanah yang tandus. Terus apa yang mau selamat dengan tanah yang tandus? Mau apa? Tinggal mati kalau tanah tandus. Enggak ada kehidupan, enggak ada air, enggak ada makanan, enggak ada tumbuhan. Tinggal mati. Tapi Allah punya cara untuk memperbaiki dia. Kata Allah, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Maka kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Ada yang mengatakan Nabi, karena dia tidak pakai baju, kedinginan, maka Allah tumbuhkan labu dengan cepat. Daunnya lebar, bisa untuk dia berselimutkan, dan pohonnya, buahnya bisa dimakan. Bahkan bijinya pun bisa dimakan. Untuk bisa mengembalikan kesegaran tubuhnya. Dubba. Dia itu yaktin. Makanya Rasulullah SAW suka makan labu. Kalau dia makan, Rasulullah di antara yang suka dialah makan labu. Anas bin Malik mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW tetap berdubba. Rasulullah suka makan labu. Sejak itu aku pun suka makan dengan makan apalah? Labu. Maka tubuhnya sehat kembali. Kalau Allah ingin selamatkan, maka Allah siapkan sebab-sebabnya. Dan dia selamat dengan apa? Dengan istighfar. Dengan istighfar. Mengakui kesalahan adalah sebab keselamatan. Ini dalil bahwasanya para nabi juga bisa mungkin melakukan kesalahan. Dan sebelumnya nabi-nabi lain juga melakukan kesalahan. Nabi Adam melakukan kesalahan, makan buah yang dilarang. Nabi Musa pernah mukul orang sampai meninggal, melakukan kesalahan. Nabi Nuh pernah berdoa agar anaknya diselamatkan pun Allah tegur. Yaitu nabi-nabi mungkin melakukan apa? Kesalahan, tapi hanya dosa kecil, hanya dosa-dosa kecil. Tapi karena nabi maka ditegur dengan teguran besar. Dengan teguran besar. Dosa, kalau kita bilang ini pun dosa-dosanya apa? Didakwahi jengkel. Memang enggak mau dengar, kira-kira begitu aja. Tapi ini karena seorang rasul besar bagi Allah. Akhirnya ditegur agar bisa kembali mendakwahi mereka. Maka Allah berfirman, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Maka kami utus dia dan kami telah mengutusnya kepada 100 ribu. Wa arsalna, apakah ini maksudnya sebelumnya Allah kabarkan? Allah mengatakan wa arsalnahu dan kami telah mengutusnya kepada 100 ribu orang. Au yazidun, au di sini maksudnya bal yazidun, bahkan lebih dari 100 ribu, bukan atau, tapi maksudnya au maknanya adalah bal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kau di dunia seperti orang asing, au abiru sabil, bukan atau, maksudnya bahkan kalau bisa hanya sebagai orang, seperti orang numpang lewat. Jadi au maknanya bal. Kata Allah juga, summa qasat qulubukum qulubuhum min ba'di dzalik. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Maka kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu, maka dia seperti batu, bahkan lebih, au maksudnya bal, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi au sini maksudnya bal. Bukan Allah ragu, bukan Allah ragu. Jangan kita baca maknanya lalu kami utus dia ke 100 ribu orang atau lebih, seakan-akan Allah ragu. Bukan, maksudnya au itu maknanya bal, kami utus kepadanya, ngutusnya kepada 100 ribu orang, bahkan lebih. Ada yang mengatakan 120 ribu orang, ada yang mengatakan 150 ribu orang. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang berapa jumlah lebihnya tersebut. Tapi umat Nabi Yunus banyak. 100 ribu banyak enggak? Di zaman itu banyak. Saat itu kita belum ada. 100 ribu banyak. Jadi salah satu kemuliaan Nabi Yunus. Cuma dia mungkin kurang sabar, akhirnya demikian. Fa'amanu famatta'anahum ilahin. Akhirnya mereka pun beriman. Lalu kami berikan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya Nabi Yunus melakukan kesalahan, tapi tidak mengurangi derajatnya sebagai seorang rasul. Dan bahkan banyak contoh-contoh seorang melakukan kesalahan setelah itu menjadi lebih baik. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, Allah takdirkan dia melakukan kesalahan sehingga dia turun, kemudian dia bertobat. Setelah itu Allah turunkan ke bumi, setelah itu menjadi yang lebih baik daripada itu. Dan demikian. Makanya orang melakukan kesalahan bisa jadi itu sarana bagi dia untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, laula antadarakahu ni'matun mir rabbih lanubidha bil ara'i fa huwa madhmum. Kata Allah, kalau bukan tadarakahu ni'matun mir rabbih, kalau bukan Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Yunus, lanubidha bil ara'i, tentu dia akan dilemparkan ke tanah yang tandus, wa huwa madhmum, dalam kondisi tercela. Tetapi dia tidak tercela karena dia sudah bertobat kepada Allah. Dia dilemparkan di tanah tandus untuk disembuhkan oleh Allah. Paham? Allah mengatakan walaula anta darakahu ni'matun mir rabbih, dalam surat Nun dan surat Al-Qalam. Lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum, kalau bukan karena rahmat Allah kepadanya, tentu dia akan dilemparkan ke tanah tandus dalam kondisi tercela. Tetapi karena Allah telah merahmatinya, karena dia sudah bertobat kepada Allah, kami lemparkan dia di tanah tandus dalam kondisi tidak tercela, karena Allah ingin mengobatinya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW melarang seorang jangan mengatakan ana khairun min Yunus bin Matta. Tidak boleh seorang mengatakan demikian. Saya Rasulullah SAW, janganlah salah seorang berkata ana khairun min Yunus bin Matta. Saya Rasulullah lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jangan. Datang dalam hadis-hadis Rasulullah mengatakan, jangan kau mendahulukan aku di atas Musa. Jangan bilang saya lebih baik daripadamu, Musa. Jangan kau bilang saya Muhammad lebih baik daripada Yunus. Sementara dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah pemimpin para manusia, anak Adam, dan aku tidak sombong. Itu Nabi adalah Rasul yang terbaik. Dan dalam banyak dalil Rasulullah adalah manusia yang terbaik. Dan Allah mengatakan tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Demikianlah para rasul, kami memuliakan satu di antara yang lainnya. Tapi kenapa dalam dua hadis ini Rasulullah bilang jangan kau mengatakan memuliakan saya daripada Nabi Musa? Apa maksudnya? Kata para ulama, maksudnya sebabnya ada, yaitu karena ketika itu ada seorang Yahudi berkata, demi Allah yang telah mengutus Nabi terbaik Musa, maknanya akhirnya ada sahabat yang marah kemudian tampar dia, Muhammad lebih mulia. Dan lapor kepada Rasulullah mengatakan, jangan kau mengatakan aku lebih afdol daripada Musa. Maksudnya jangan dalam rangka menjatuhkan Nabi yang lain, tidak boleh. Muhammad lebih baik daripada Musa, dalam rangka menjelekkan Nabi Musa, maka ini haram karena semua Nabi mulia. Dan jangan sampai gara-gara kalian mendengar cerita tentang Nabi Yunus, akan-akan Nabi Yunus tercela. Dia tidak tercela. Namun demikianlah ceritanya, dia pernah melakukan kesalahan agar dia ditegur oleh Allah sehingga menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jangan terbetik dalam benak kalian mengatakan Muhammad lebih baik daripada Yunus. Sampai Allah mengatakan wala takun ka sahibil huti idnada. Jangan kau seperti Yunus. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan jangan kau seperti Yunus. Namun jangan sampai kita baca ayat ini, Allah mengatakan wahai Muhammad jangan kau seperti Yunus yang kurang sabar ya. Jangan sampai kemudian mengatakan Muhammad lebih baik daripada Yunus dalam rangka untuk merendahkan Nabi Yunus. Semua Nabi adalah Rasulullah, manusia terbaik. Dalam dunia ini makhluk terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu siapa? Ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul 5. 2 di antaranya Muhammad dan siapa? Ibrahim. Sisanya siapa? Musa, terus Isa, Nuh, Musa, Isa. Itu 5 rasul yang terbaik. Setelah itu baru para rasul yang lain. Setelah para rasul baru nabi yang bukan rasul, baru nabi yang bukan rasul. Setelah itu baru kemudian wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, para syuhada, para siddiqin, para salihin ya. Jangan sampai ketika seorang baca kisah Nabi Yunus kemudian dia merasa Nabi Yunus kok begini, jangan begitu. Kita ini siapa dibandingkan para rasul? Kita pun tidak tahu kondisi dia seperti apa. Mungkin kaumnya membangkang, kita pun enggak tahu. Kita baru ceramah satu masjid aja diusir, memang Allah hendak kalian masuk neraka jahanam. Assalamualaikum. Kita enggak tahu apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Cuma ketika dia kurang sabar, Allah tegur. Oleh karena Rasulullah mengatakan, jangan kalian bilang saya Muhammad lebih baik daripada Yunus. Rasulullah larang. Kalau maksud kalian untuk menjatuhkan siapa Nabi? Yunus. Untuk menjatuhkan nilai Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah para wa inna Yunusa laminal mursalin. Sungguh dia benar-benar dari kalangan para rasul. Adapun apa yang terjadi pada dia adalah dalam rangka untuk mengangkat derajatnya. Maka ini faedah bagi kita bahwasanya jika seorang bertobat, jika orang berdosa, kembalilah. Karena orang kalau berdosa bukan berarti kemudian dia hancur. Kalau dia bertobat, dia akan bisa kembali, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Makanya Allah mengatakan ketika Allah berbicara tentang Ashabul Ukhdud, orang-orang yang menyiksa kaum mukminin, dibakar hidup-hidup, Allah mengatakan innal ladzina fatanul minal minati tsumma lam yatubu, sungguhnya orang-orang yang membakar kaum minat kemudian tidak bertobat, maka mereka masuk neraka jahanam. Intinya kalau mereka bertobat, mereka tidak jadi masuk neraka jahanam, padahal mereka sudah membakari kaum minat ribuan orang. Setelah itu Allah berfirman wa huwal ghafurul wadud, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Kata para ulama, Allah gandengkan Al-Ghafur Maha Pengampun, Al-Wadud Maha Mencintai. Maksudnya apa? Kalau kau bertobat, kau diampuni oleh Allah dan kau kembali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak contoh-contoh orang bersalah kemudian menjadi lebih afdol setelah mereka melakukan dosa, mereka lebih baik karena mereka sadar dan bertobat lalu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Yunus alaihissalam, di antaranya Nabi Adam. Kata Allah wa asa Adamu rabbahu fagwa ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى. Maka Adam pun bermaksiat dan menyimpang, ثم جتباه, kemudian Allah pilih dia. Bayangkan, sudah berdosa bertobat, selalu habis itu dipilih oleh Allah, diberi petunjuk. Maka Adam menjadi lebih baik setelah diturunkan di atas muka bumi karena Allah ingin mengujinya. Setelah berdosa menjadi orang lebih hebat untuk dikembalikan ke surga dengan lebih afdol daripada seandainya dia tidak berdosa. Maka kalau kita melakukan dosa, segera kembali kepada Allah agar bisa menjadi lebih baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di

0: Nasihatnya, daftar ke nomor berikut.
1: Radio Raja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan sakira, kajian ilmiah di kebersamaan siang ini disampaikan secara langsung dari Masjid Pusnai Kota Bandung bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
4: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
3: Walladzina amanu wa 'amilus

0: lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: amsalahum.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: أمكم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: النَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: جاءهم.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: سمعهم.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

0: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka ter

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka.

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum walata'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui

0: نَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka.

0: yaghfirallahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: a'malakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: amthalakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yaumatu qallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Subbah

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: آيات من القرآن.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
3: Ya Allah.
2: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku
2: untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini? Apakah taubat bisa menjadi solusi?
5: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat
6: Al-Quran."

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari Masjid Pusdai Jalan Diponegoro Kota Bandung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Agama Itu Nasihat. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk keumuman kaum muslimin.
3: Semua kita pasti marah ketika mendengar.
2: Apa itu makna nasihat, Pak, dalam bahasa Arab? Karena di sini Nabi mengatakan agama itu nasihat. Nasihat secara bahasa Arab artinya, ya, dari kata-kata nasoh, yaitu khulus, murni. Dikatakan nasohtul asal, apabila menyaring madu supaya murni. Berarti apa makna nasihat? Kata Ibn Athir dalam kitab An-Nihayah, an-nasihah kalimatun yu'abbaru biha an jumlah, hiya iradatul khair lil mansuhi lahu. Nasihat adalah kalimat untuk mengungkapkan keinginan kebaikan kepada yang diberi nasihat. Nah, ini adalah nasihat. Berkata Al-Khattabi Abu Sulaiman, an-nasihah kalimatun jami'atun maknaha hiyazatul hab lil mansuhi lahu. Nasihat adalah sebuah kalimat yang mencakup, di mana maknanya adalah memberikan keberuntungan kepada yang diberi nasihat. Ikhutlah Islam saudaraku seiman. Nah, ini nasihat. Nah, kemudian Rasulullah SAW ditanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Yang pertama, lillah, untuk Allah. Apa maksud makna nasihat untuk Allah, Pak? Apakah Allah butuh nasihat? Ya enggak, Allah tidak butuh nasihat. Tapi apa makna nasihat untuk Allah? Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau berkata, menjelaskan maknanya, amman nasihatu lillah, adapun nasihat untuk Allah, famaknaha munsharifun ilal imani bihi, maka maknanya artinya yang pertama, beriman kepada Allah. Baik, ya, beriman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma dan sifatnya. Wa nafyi syariki anhu, dan meniadakan sekutu untuknya. Karena itu makna la ilaha illallah. Wa tarkil ilhadi fi sifatihi, dan tidak melakukan penyelewengan dalam sifat-sifat Allah. Penyelewengan dalam sifat-sifat Allah itu bagaimana, Pak? Penyelewengan dalam sifat Allah itu, Pak, ada beberapa macam. Yang pertama, menolak sifat Allah dengan akal. Seperti mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arasy, padahal ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah beristiwa di atas arasy ada 7 ayat dalam Al-Quran. Seperti mengatakan Allah tidak punya tangan, padahal Al-Quran tegas mengatakan bahwa Allah punya 2 tangan. Bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Justru 2 tangan Allah terbuka. Kenapa mereka menolak sifat Allah? Karena katanya kalau menetapkan sifat-sifat ini, menyebabkan tasbih. Apa itu tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika kita katakan Allah punya dua tangan, manusia juga punya dua tangan. Berarti Allah sama dengan makhluk. Nah inilah kesalahan yang sangat besar akibat membayangkan Allah dengan akal pikiran. Ini penyimpangan. Kalau antum membayangkan Allah dengan pikiran, pasti yang terbayang apa? Hah? Makhluk, ya kan? Karena manusia tidak bisa membayangkan kecuali yang pernah dia lihat oleh matanya. Ya tidak? Sahih. Ya. Sarkosa iman rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian diantara penyimpangan terhadap sifat Allah apalagi Pak? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Seperti mengatakan bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Istiwanya Allah di atas arsy sama dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu. Maka ini juga batil. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Penyimpangan yang ketiga terhadap sifat Allah apa, Pak? Membayangkan sifat Allah di pikiran kita. Yang disebut oleh para ulama dengan istilah takyif, mempertanyakan. Ya. Seperti ada orang datang kepada Imam Malik dan berkata, "Hai Abu Abdullah, Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa?" Bagaimana cara istiwanya? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa sudah diketahui dalam bahasa Arab. Wal-kaifu majhul. Bagaimana caranya tidak diketahui. Wal-imanu bihi wajib. Dan mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arasy wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Dan mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan berkata Imam Nawawi yang menjelaskan tentang makna nasihat untuk Allah. Wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha wa tanzihi subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais. Dan menyifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna seluruhnya. Kenapa itu?

tes dan menyifati dengan sifat-sifat yang sempurna seluruhnya. Wajib, Pak, ketika menetapkan sifat Allah dengan penetapan kesempurnaan yang layak bagi Allah, bukan yang layak buat makhluk. Ya. Watanzihi, dan mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak katanya. Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Mereka berkata, Allah mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Maka Allah mensucikan dirinya dari mengambil anak. Demikian pula kita sucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang, yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyam bi ta'atihi wajtina bi maksiatihi. Kemudian makna nasihat kepada Allah selanjutnya itu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Wal hubbi fihi wal bughdhi fihi, dan cinta di jalan Allah karena Allah, dan benci pun karena Allah. Karena cinta karena Allah dan benci karena Allah itu tidak mudah, Pak. Di zaman sekarang ini orang yang saling mencintai karena Allah itu jarang, Pak. Banyak di antara kita saling mencintainya karena kepentingan-kepentingan dunia, Pak. Karena satu hobi sama-sama gueser. Satu hobi sama-sama apa? Ya, senang trekking. Satu hobi karena sama-sama biker. Ini semua cinta bukan karena Allah. Cinta karena Allah itu artinya kita mencintai seseorang karena apa? Ketakwaan dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertakwa, semakin kita cinta kepada dia. Semakin kurang bertakwa, semakin kurang cinta kita kepada dia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Wa muwalat man ata'ahu wa mu'adat man asahu, kata Imam Nawawi, dan memberikan loyalitas kepada orang yang menaati Allah. Harus, Pak. Setiap orang yang menaati Allah, kita harus loyal sama dia, Pak. Dan membenci setiap orang yang memusuhi Allah, yang memaksiati Allah. Kalau orang berbuat maksiat, wajib kita benci, tidak, Pak? Wajib. Tapi ingat ya, manusia dalam masalah cinta dan benci ada tiga golongan. Golongan yang pertama, jenis manusia yang wajib kita cintai 100%, tidak boleh kita benci. Siapa mereka? Para nabi, ya, para sahabat. Yang kedua, jenis orang yang wajib kita benci 100%, benci secara syar'i.

Tapi beberapa huruf Al-Fatihah masih luput, bahkan terkadang merubah makna ketika membaca amin. Biasanya saya diam, Ustaz. Antum bilang ke, sampaikan ke DKM yang ngasih izin tuh. Pak, saya bukannya apa-apa, Pak. Tadi imamnya mohon maaf sekali, Pak. Ada kesalahan dalam mengucapkan huruf. Yang harusnya begini, dia mengucapkan begini. Jadi DKM nanti-nanti tidak akan mengizinkan lagi. Jangan diam aja, Pak. Ya. Bagaimana batasan pergaulan antara ikhwan dan akhwat? Ikhwan dan akhwat dalam Islam itu, Pak, tidak boleh campur baur, enggak boleh. Bolehnya kita berbicara dengan lawan jenis itu dalam satu keadaan aja. Saat ada kebutuhan. Dan itu pun harus di belakang hijab. Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian hendak meminta kepada mereka sesuatu, maka mintalah dari belakang hijab tuh. Minta dari belakang hijab, bukan face to face. Kalau face to face bahaya, Pak. Ya, fitnah besar itu. Maka dari itu antum chatting sama akhwat walaupun di media sosial berdua-duaan haram, enggak boleh. Fitnah itu, saudaraku sekalian. Ya akhi, ingat ya, jangan fitnah diri kita sendiri. Allah berfirman, walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi kalian yang memfitnah diri kalian sendiri. Kita terkadang sengaja memfitnah diri kita sendiri dengan memberanikan diri chattingan sama apa? Akhwat. Itu artinya memfitnah diri sendiri, Pak. Merusak hati kita sendiri. Kalau antum udah siap nikah, udahlah, segeralah cari akhwat, lamar, selesai. Ya. Ustaz Abdul Tuasikal tuh, Pak, bikin biro jodoh yang daftar akhwat 4.000. Ikhwan cuma 700. Bener. Ya. Apakah wajib orang tua yang khawatir anak laki-lakinya jatuh kepada zina untuk menikahinya? Waduh, jangan menikahi anaknya, Pak. Menikahkan anaknya. Kalau menikahi ya enggak boleh. Ya. Menikahkan anaknya wajib tuh, Pak. Kalau antum tahu anak antum pacaran, bahaya ini buat agama dia. Bilang kepada anak antum, "Nak, saya lihat kamu pacaran, sudah mau genit-genit sama perempuan. Ayo kita lamar ya akhwat yang kamu suka itu." Begitu orang tua yang benar, Pak. Ya. Saya enggak mau, Nak, kamu pacaran jatuh kepada zina. Begitu, Pak. Selamatkan dia dari apa? Zina. Udah, nikahkan aja, enggak masalah. Ini zaman fitnah masalahnya, Pak. Ya, fitnah sekarang tuh dahsyat banget, saudaraku seiman. Haramnya isbal apakah berlaku untuk akhwat? Oh, enggak. Isbal itu khusus laki. Kalau akhwat memang disuruh isbal. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah menyuruh para wanita untuk memanjangkan kain dari betis satu jengkal, dari pertengahan betis. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, kalau cuma satu jengkal masih terlihat, idan tankashifu aqdamuhunna, masih terlihat kakinya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyuruh untuk memanjangkan satu hasta. Sehingga pakaian para sahabat itu, Pak, menyeret di tanah. Begitu di zaman Rasulullah SAW. Semangatnya mereka untuk menutup taki itu, Pak. Zaman sekarang alasannya pakai kaos kaki. Ya, Ustaz, saya apa, pakaian saya cuma sampai mati kaki, tapi selebihnya pakai kaos kaki. Ya, saya mau tanya, kalau kaos kakinya sepaha,

0: pakaian kamu sampai sedengkul boleh enggak? Ya enggak boleh. Kenapa? Aurat. Lah itu juga sama aurat. Apa bedanya? Yang benar gimana? Yang benar kayak para sahabat, Pak. Ya. Sebajunya sampai menyeret di tanah. Ya. Ada seorang ibu menghibahkan sebagian tanah bangunan kepada satu anak, sedangkan anak-anak lain tidak diberi. Enggak boleh. Dalam hadis disebutkan, ada seorang sahabat menghibahkan bagian tanah kepada seorang anaknya. Lalu kemudian Rasul bertanya, "Akullu waladika nahaltahu bihadha?" Apakah semua anakmu kamu beri yang sama? Tidak, ya Rasulullah. Fala idan, enggak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh seperti ini. Ini akan menimbulkan apa, Pak? Ya, pertengkaran di antara anak. Iri hati dan yang lainnya. Hati-hati saudaraku seiman. Apakah bila rumah tangga bertahan karena melihat kebahagiaan anak, padahal pasangan suami istri itu sudah tidak ada rasa? Sudah tidak ada rasa. Dulu waktu kawin ada rasa apa? Waktu nikah pertama kali ada rasa enggak? Ada, saling mencintai. Kok sekarang gak saling mencintai, kenapa? Kita lihat sebabnya. Kalau tidak saling mencintainya karena yang satu gak pernah sholat, nah yang kayak ginian wajib pisah, kata para ulama. Tapi kalau gak ada rasa, gara-gara jelalatan, nah ini jadi masalah. Akhi antum, secantik apapun istri antum, tapi kalau mata antum jelalatan, pasti rumput tetangga terlihat lebih hijau, Pak. Sahih. Tapi kalau kita tundukkan mata kita, wallahi antum akan melihat istri antum yang tercantik di dunia. Sama dengan istri juga, kalau istrinya matanya jelalatan, senangnya ngeliatin yang guanteng-guanteng, mereka tong-tong kayak sekotong. Antum pas ngeliat, kamu keliat suaminya, ya suamiku pesek. Gara-gara apa? Mata, mata, gak dipelihara ini. Ya. Sahih, Pak. Banyaknya perselingkuhan tuh gara-gara mata dulu, Pak. Suaminya senang lihat video porno ternyata. Akhirnya rasa cintanya kepada istrinya sudah tidak ada lagi. Atau istrinya sering melihat laki-laki yang lebih ganteng darinya, dari suaminya. Akhirnya sudah tidak ada rasa lagi. Pasti itu, Pak. Demikian pula biasanya suami istri tidak memperhatikan apa, Pak, hak-haknya. Maklum, Pak, orang semakin tua semakin cuek, Pak, enggak peduli. Padahal kan tetap walaupun kita sudah tua, kita di depan istri itu harus tetap lebih kelihatan gagah, Pak. Istri pun sama, sama suami. Ya. Makanya banyak ustadz yang pada nge-gym, Pak. Wah. Ya. Biar gagah di depan istrinya, Pak. Ya, setidaknya istrinya senang. Suamiku tambah kokar ya, tambah gugah. Ya, walaupun enggak bisa poligami. Ikhwatul Islam, saudara keseiman. Bolehkah kita sedekah dan membantu orang kafir yang susah? Enggak apa-apa, Pak. Bantu, Pak. Kata Rasulullah, fi kulli kabidin rutbatin ajrun. Membantu setiap orang yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa itu, Pak, pahala, pahala, Pak. Ya. Bantu, Pak. Mudah-mudahan dengan cara antum bantu dia dapat hidayah. Nah, ini enak nih, Pak. Tulisannya gede gini, Pak. Jadi bacanya enggak susah ini. Bolehkah tolong diberikan amalan yang ringan tapi pahalanya besar? Zikir. Zikir itu amalan ringan tapi pahalanya apa? Besar. Kata Rasulullah apa? Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Berapa detik antum mengucapkan itu? 2 detik. Tapi pahalanya besar sekali, subhanallah. Tapi ingat Pak, zikir itu hanya orang yang hatinya bersih Pak. Adapun orang yang hatinya kotor dengan syahwat, zikir itu berat buat dia Pak. Apalagi kalau hatinya sudah jatuh cintrong sama awewe, eluh, eta mah khalas sudah. Susah zikirnya Pak, benar. Sampai kata teman saya, waktu itu dia cerita bahwa dia sedang jatuh cinta banget sama seorang akhwat itu Pak. Aduh susah Ustaz, baca Quran ngelihat bak kayak bibir katanya, ngelihat ain kayak telinga, gimana? Baca Quran bukan ingat Allah malah ingat si dia. Wah itu penyakit berat itu Pak, penyakit berat itu. Ya, sehingga akhirnya antum lebih asyik mengingat si dia daripada mengingat apa? Allah. Padahal Allah mengatakan apa? Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu yang paling besar. Ini enggak, mengingat si dia yang paling besar. Hancur Pak kalau sudah seperti itu. Iya, makanya antum-antum yang lagi jatuh cintrong sama akhwat, hati-hati antum. Itu antum dipalingkan sama Allah dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, obatnya gimana? Nikahin segera akhwat itu. Bilang, ukhti, saya jatuh cinta sama kamu. Tapi kalau akhwatnya enggak mau gimana Ustaz? Ya udah cari akhwat lain. Ya. Kamu harus jadi laki-laki yang kuat, jangan melehoi, Pak. Ya. Anak yang membutuhkan doa orang tua, tapi orang tua sudah wafat. Siapa penggantinya Ustaz? Penggantinya adalah kalau ibu maka bibimu. Ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, siapa? Bibimu. Karena al-khalah biman zilatil kata Rasulullah, bibi itu sama kedudukannya dengan ibu. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kesempatan sore ini disampaikan secara langsung dari Masjid Pusdai Jalan Diponegoro, Kota Bandung, bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali beberapa nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: القرآن
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
5: فاقرأوا ما تيسر من القرآن

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'un an-nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: تحتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Na'udzubillah. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
7: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.
1: Walau

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.
1: Wa la

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu, petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."
1: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
8: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
9: نور من القرآن.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, tidak waktunya,
0: tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli sholata 60 sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah

0: الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
1: Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa.
0: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدون كبي ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu
4: Sholat lima waktu.
3: Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Hayya

0: Subuh dipanggil hayya ala salah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fadlul 'alimi 'alal 'abid كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته

darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Wa la

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati. Bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Walau

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Malam merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita itu seluruhnya siang. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita seluruhnya malam. Dengan adanya pergantian siang dan malam, ini merupakan nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai tempat istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian kamu. Para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malam merupakan pakaian bagi manusia, di mana tempat dia berlindung yaitu pada malam hari. Kemudian Allah melanjutkan wa ja'alna an-nahara ma'asha, pada siang hari dia pergi keluar untuk mencari ma'isyahnya, untuk mencari penghidupannya. Toh ketika malam dirundung, ketika malam sudah menjelang, dia kembali kepada keluarganya, kembali berlindung ke tempat tinggalnya. Itulah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini kurang kita rasakan, betapa besarnya nikmat malam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana kita beristirahat, tempat di mana kita berkumpul dengan anak dan istri kita. Semoga renungan malam ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kita dapat merasakan betapa malam merupakan salah satu nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
7: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
8: Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

الأرض والله بصير بما تعملون.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يقول الرب جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian yang saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, syabab dan syabat, akramani wa akramakumullah. Kembali kita bisa bersimpuh di majlis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di potongan bumi Allah yang paling Allah cintai, yaitu masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk menjadi kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah jalla fi'ula agar kita diberikan thabat dan istiqamah dalam meniti sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Tabarak wa ta'ala. Amin ya Karim. Jamaah yang saya hormati, Anda minta maaf. Malam ini saya minta izin untuk menunaikan janji saya ke Ustaz kita untuk sedikit menyinggung masalah keutamaan kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang saya hormati, kita mulai pembicaraan kita terkait tentang fadilah keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Hadid ayat yang ketujuh. Surah Al-Hadid ayat yang ketujuh. Di mana Rabb kita jalla fi aliyaih berfirman, aminu billahi wa rasulihi وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير لهم أجر كبير. الله berfirman تبارك وتعالى آمنوا بالله, berimanlah kalian dengan kepada Allah, beriman kepada Allah, tauhidkan Allah Azza wa Jal. Wa rasulihi, dan juga iman kepada siapa? Rasulnya. Berimanlah kalian kepada Rasulnya. Baru setelah itu Allah mengatakan wa anfiqu. Apa anfiqu? Berinfaklah. Didahulukan iman dulu, karena infak kalau enggak didasari keimanan, diterima enggak infak? Enggak terima. Dulu kita ingat si Koh siapa? Koh Lim namanya ya? Yang suka berkorban di sini, ya Ustaz ya? Dulu belum masuk Islam, tapi suka korban sapi, ya. Tapi belum Islam. Pak Haji Lasimin rahimahullah bilang, enggak bisa Pak Haji, apa-apa, katanya. Koh, enggak diterima. apa korbannya harus masuk Islam dulu katanya gitu. Alhamdulillah dia masuk Islam. Kadang-kadang dia ngaji, nggak tahu, nggak ada sekarang ya. Kohlim namanya ya. Iya, dia suka mijit saya itu kalau habis kajian. Ya, jarang-jarang kelihatan ya. Jadi ya tidak diterima infak, sedekah, derma kalau tidak diawali, tidak didasari dengan apa? Iman. Aminu billahi wa rasulihi, ya. Ya. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa anfiqu, dan berinfaklah. Dan di sini digandengkan antara infak apa antara iman dengan infak, menunjukkan bahwa ketika orang berinfak dan bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla, berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla, itu dalil sidqi imanihi. Makanya dikatakan sedekah sidq, jujur. Dikatakan sedekah, ya, infak yang kita infakkan, kadang dibahasakan sedekah, itu apa? Itu dikatakan sedekah li'annahu dalilun ala sidqi, ya, siapa? Imanil munfiq ay mutasaddiq. Ya, menunjukkan kejujuran keimanan orang yang berinfak atau bersedekah tersebut yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, dan berinfaklah kalian dari apa? Dari sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Allah menjadikan kamu menguasainya. Berarti asalnya harta itu dari siapa ya? Allah hanya apakan ke kita? Titipkan untuk kita tasarruf. Untuk kita pergunakan. Ya. Ya. Belanjakan di jalan yang Allah ridhoi, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Allah yang mengkhalifahkan kita atas harta tersebut. Hartanya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla, yang mencintai. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya apa yang kita miliki itu adalah punya kita. Itu penyakit kronisnya siapa? Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, kata dia. Penyakit Qarun. Ya. Mari kita ikuti jejaknya Sulaiman ketika alaihissalam, ketika Allah berikan segalanya buat beliau, kekuasaan, harta benda, menguasai hatta jin, hatta binatang, hatta ya serangga, jin dan yang lainnya dikuasai. Ya, ketika beliau memindahkan ya seorang yang saleh, ya, memindahkan apa istananya Balqis, maka beliau mengatakan hadza min fadli, min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku. Jadi sandarkan kepada siapa cuma? Allah Sujal. Ya, untuk Allah menguji saya apakah saya akan jadi hamba yang pandai bersyukur atau sebaliknya kufur. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kata Allah Azza wa Jalla, berinfaklah kalian dari sebagian ya hartamu yang Allah ya jadikan kamu menguasainya. Ya, Allah berikan, Allah rezekikan kepada kita harta tersebut. Infakkan sebagiannya, enggak semua kok. Di awal-awal Baqarah saja sudah Allah bilang ya. Ciri-ciri orang bertakwa itu gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma, enggak semua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian kok, sebagian, enggak semua. Ya. Kemudian Allah katakan falladzina amanu minkum, maka orang-orang yang beriman di antara kalian, wa anfaqu, dan juga apa? Berinfak, udah imannya bagus, bertauhid dia. Ya. Ana husnudzon kita, masyaallah insyaallah sudah pada tinggalin syirik semua insyaallah ya. Enggak ada lagi yang doyan kelenak-kelenik ya, jimat-jimat ya. Penglaris-penglaris, suka percaya dukun ya yang berbau mistis, sudah bersih sudah. Yaitu najis-najis hati itu bersihkan semua itu kotoran-kotoran. Dari syirik dan cabang-cabang syirik sudah bersih. Ya, tinggal sekarang kita sambil terus memperbaiki tauhid kita, keimanan kita, sambil kita belajar apa? Anfaqu. Belajar apa? belajar berinfak jemaah, belajar kita menderma di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sabilillah luas termasuk di dalamnya adalah apa? Untuk rumah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai sunnah taala. Anda bayangkan suatu saat bapak-bapak kita yang sepuh-sepuh sudah enggak perlu lagi naik tangga pelan-pelan. Ya, tapi kita siapin lift insyaallah. Biar masyaallah semangat. Bisa jadi ada bapak-bapak yang pengen sebenarnya bolak-balik ke sini masjid tapi susah naiknya, masjid hijau tinggi katanya. Mending ya kan tangganya yang kita yang muda-muda aja kadang. Apalagi yang sepuh-sepuh gitu kan. Tapi masih ada yang sepuh-sepuh tapi masya Allah gitu kan. Ya, ngalahin yang muda kadang-kadang. Bahkan sebagian orang kalau nge-gym angkat beban seberat apapun hebat, tapi naik tangga masjid enggak kuat. Allah musta'an. Kemudian jemaah cintaikan Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina amanu minkum wa anfaqu," maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan berinfak, lahum ajrun kabir. Ajrunnya sudah pakai nakirah loh jemaah, tambah lagi kabir. Wis, yang tahu pahalanya gedenya cuma siapa jemaah? Allah. Kita enggak bisa membatasi ilmunya di sisi Allah, saking kabirnya, saking besarnya pahala orang yang beriman dan apa membiasakan diri berinfak. Jemaah cintai kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat ini dan diterangkan juga oleh Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya ayat ini kata beliau fihi dalilun ala anna aslal mulki lillah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada dalil bahwasanya asalnya yang memiliki harta ini, yang menguasai harta ini adalah siapa jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Wa annal 'abda laisa lahu fihi illa at-tasarruf. Dan bahwasanya seorang hamba kata Imam Al-Qurtubi, ya dia tidak memiliki kuasa melainkan cuman apa?

mematuhi. Makanya dikatakan fi sabi sabilillah. Jangan fi sabili syaitan, dapat rezeki, dapat duit, dipakai untuk hura-hura, bahkan dipakai untuk maksiat. Sebagian orang Allah rezekikan bagi dia rezeki, dijadikan sebagai sarana untuk memaksiati yang memberi rezeki. La ilaha illallah. Ada banyak manusia menggunakan rezeki yang Allah kasih kepada dia, dipakai untuk memaksiati Allah. Enggak tahu diri mencintai sunnah ta'ala. Ya. Seharusnya kata Imam Qurtubi, dia pakai untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Fayuthibahu ala dhalik bil jannah, kata Imam Qurtubi. Maka dengan hal itu, ketika dia belanjakan ya harta tersebut yang Allah titipkan di tangan dia, dibelanjakan pada hal yang Allah ridhoi, maka Allah akan balas dia, ganjar dia dengan apa? Dengan sebab itu, dengan apa? Jannah, yaitu apa? Surga. Jadi harta bisa menjadi sarana orang masuk surga, sebaliknya juga bisa menjadi sarana orang masuk neraka. Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama atau ahli ilmu, jangan cintai sunnah ta'ala, menasihatkan bahwa kalau kita ini, hati kita ini berseteru, ya ada perseteruan di dalam hati kita, infak enggak ya, keluarin enggak ya, tinggal yang merah-merah ini. Itu kan berseteru berarti dalam hati kita, ya pikiran kita gimana, yang patimura ya, itu berapa patimura pak? Yang merah gambar apa? Nah, enggak hafal antum ya. Yang merah gambar apa? Soekarno, Masya Allah. Ya. Jadi, para ulama menasihatkan kalau hati kita, jiwa kita itu tunazi'una, maksudnya berseteru dalam hati kita. Infak enggak ya? Maka nasihat para ulama, ingat ayat ini. Bahwa sebenarnya harta ini bukan milik kamu. Kok berat amat sih, padahal bukan milik kamu sebenarnya. Milik siapa? Al-malu malullah. Harta ya harta Allah sebenarnya. Paham maksud para ulama ini? Jadi kalau berseteru dalam hati, infak enggak ya? Ingat. Dan yang paling ya kuat pengaruhnya untuk menghalangi orang berinfak di jalan Allah, berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau naik mimbar berkhutbah, Tik, Hasan Hussein datang, cucu beliau. Kemudian sambil khutbah beliau menggendong cucu Hasan dan Hussein. Ya, Sayyidah Syabab Ahlil Jannah. Maksudnya pemimpin pemuda syurga nanti. Hasan dan Hussein, cucu Nabi SAW. Kalau kaum ibu-ibu, perempuan siapa pimpinannya? Fatimah. Sayyidatu Nisa ya Ahlil Jannah, Fatimah. Beliau gendong, seraya beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, aikama qal, al-awladu majbanatun mabkhalah, kata beliau. Anak-anak itu bisa jadi sebab orang pengecut, bisa jadi sebab orang apa? Kikir pelit. Apa maksudnya? Ketika misalnya orang mau berangkat jihad, ingat istri, anak, ingat anak. Wah, nanti yatim anak saya ini enggak jadi berangkat. Jadinya pengecut, enggak berani. Ya. Mau berinfak, bersedekah, ingat anak, mending kasih anak saya. Enggak jadi. Cintai sunnah ta'ala. Jadi, ahli ilmu menasihati kalau berperang dalam hati kita, berseteru dalam hati, infak enggak ya, keluar enggak ya. Ingat, harta ini bukan milikmu sejatinya, tapi milik Allah Azza wa Jalla. Kita ini cuma mustakhlafin, cuma dikuasakan, ya, maksudnya dititipkan, kalau bahasa ya sering kita dengar, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belanjakan pada hal-hal yang Allah ridhoi, yang mencintai sunnah taala. Dalilnya bahwasanya harta ini milik Allah, siapa, apa dalilnya jemaah? Antum cek An-Nur ayat 33, surat An-Nur ayat 33, Allah berfirman apa? Wa atuhum min malillah. Mal artinya apa? Harta Allah. Wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dalam potongan ayat itu. Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah,

0: Berarti harta milik Allah. Min malillah alladhi ata'akum. Ya. Jadi sekali lagi, harta adalah hartanya Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau harta miliknya Allah, enggak boleh kita belanjakan, enggak boleh kita pergunakan kecuali pada apa-apa yang Allah ridhoi, jangan dipakai untuk apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah benci. Jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Telah warid di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, begitu juga Imam Ad-Darqutni dan yang selainnya juga meriwayatkan dari Khawlah binti Qais Al-Ansariyah. Khawlah binti Qais Al-Ansariyah. Beliau radhiyallahu anha berkata, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ya, menunjukkan jangan sampai harta Allah yang Allah titipkan ini, jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu, itu kita pakai ya pada hal-hal yang batil, tidak hak gitu ya. Karena ancamannya sadis dalam hadis ini, ancamannya neraka. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Khawlah, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haq." Falahumun nar yawmal qiyamah. Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada laki-laki, orang-orang yang mereka yatakhawwaduna fi malillah. Khawt itu ya masuk gitu ya, masuk ke dalam. Ya. Dalam artian, ya, ikut campurlah dalam harta Allah gitu kan. Mereka apa? Ya, masuk dalam artian mereka pergunakan gitu ya. Harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah rezekikan, yang Allah titipkan itu ya, bagaimana? Bi ghairi haq, tanpa hak. Ya. Tanpa hak. Dipakai pada hal-hal yang Allah murkai, hal-hal yang Allah haramkan, mencintai Subhanahu wa taala. Maka apa ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falahumun nar yaumal qiyamah. Maka bagi mereka neraka di hari kiamat. Neraka buat mereka di hari kiamat. Asal hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari. Kemudian jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit itu di sisi Allah bisa menjadi banyak. Ini motivasi. Motivasi jemaah. Jadi jangan pernah berpikir, "Oh, ntar ah nunggu saya tebel dulu." Nah, berinfak itu ciri-ciri orang bertakwa itu kata Allah apa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ciri-ciri orang bertakwa itu gimana? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Jadi berinfaknya bukan hanya ketika sarra' doang, ketika luas lapang gitu, tapi juga ketika apa? Dharra, hatta dia dalam keadaan papa pun sebisanya, seberapa kayak gopek mungkin ibaratnya 1.000 kayak. Sekurang-kurangnya harta orang Jakarta ini ya kalau 1.000 ada insyaallah. Ya enggak cuma. Ya, nemu aja bisa kalau 1.000 banyak ceceran itu 1.000. Gopek-gopek banyak ya ibaratnya. Insyaallah enggak separah banyak. Tapi kita yang gopek itu saja 1.000 itu saja kalau kita infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, apalagi untuk rumah Allah misalnya, Allah akan kembangkan jemaah. Kita enggak tahu nanti dia akan jadi gunungan pahala. Kita enggak tahu. Nanti kita bawakan hadisnya insyaallah taala. Ya. Jadi walaupun sedikit jemaah cintai Subhanahu wa taala, karena Allah mengembangkan sedekah. Walaupun sedikit, nanti Allah yang kembangkan dia jadi besar. Bisa menggunung jadinya nanti zaman cintai. Kaget orang nanti di hari kiamat. Ini pahala dari mana ya Allah? Ternyata dari infaknya yang cuman 1.000 mungkin, 2.000. Subhanallah. Tapi dia keluarkan dengan ikhlas. Zaman cintai karena Allah SWT. Allah kembangkan. Kaget dia zaman cintai SWT. Saya bawakan kisah sahabat yang mulia. Siapa? Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Saya sempat baca di kitab Ar-Riqqatu wal Buka, miliknya itu tulisannya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dikisahkan bahwa عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه di zaman al-maja'ah ya, di musim kelaparan, lagi pacaklik kalau bahasa kita jamaahnya ya, hujan enggak turun-turun, musim kelaparan ya di Madinah, dan itu berlaku di zaman kekhilafahannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu jadi khalifah, pernah terjadi musim kelaparan, jadab, pacaklik jemaah cintai sunnah taala. Sebagaimana juga pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, sampai banyak maling ya, banyak pencuri, banyak yang mencuri di zaman Umar itu. Tapi beliau tidak menegakkan potong tangan, karena orang kalau sampai mencuri, karena dia udah kalau enggak mencuri mati, saking lapar. Masuknya bab apa? Darurah. Ya, ad-darurah tubihul mahdhurat, kaidahnya begitu. Perkara yang mendesak membolehkan yang sifatnya apa? Maksudnya haram gitu, yang mahdhur. Kemudian ya, manusia datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, "Inna as-sama'a lam tumtir ya khalifat Rasulillah, inna as-sama'a lam tumtir wal ardu lam tumbit ya, waqad adraka an-nasul halak, famadha naf'al?" Ya khalifah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khalifahnya pengganti ya. Wahai penggantinya Rasul, khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langit tidak nurunin hujan. Tumbuh-tumbuhan, maksudnya bumi tidak menumbuhkan tumbuhan. Manusia sudah banyak yang ya apa, celaka, maksudnya meninggal dan seterusnya, kelaparan. Apa yang harus kita lakukan? Abu Bakar memotivasi rakyatnya waktu itu di kalangan sahabat dengan katakan, "Insarifu wasbiru fa inni arju alla ya'tiyal masa' hatta yufarrijallahu ankum." Sabar, bubar kalian dan sabar dulu ya. Sabar dulu ya, kata beliau, bubar dan sabar kalian, sesungguhnya saya berharap tidak datang waktu sore, melainkan Allah telah datangkan jalan keluar buat kalian. Ya. Kemudian yang mencintai subhanahu wa ta'ala, ternyata terdengarlah ya, hiruk pikuk di Madinah, terdengar info bahwasanya apa? Bahwasanya ada tijarah datang dari negeri Syam. Maksudnya satu apa namanya, perdagangan besar, bisnis besar, perdagangan besar itu datang dari mana? Dari Syam. Terkenal Syam itu kan tempat berdagangnya orang-orang Mekah dahulu gitu kan. Ya. Kemudian ternyata tijarah ini, maksudnya perdagangan ini itu diibaratkan adalah 100 ekor unta yang semuanya membawa bahan-bahan makanan jemaah. Bahan-bahan makanan yang dibutuhkan orang dulu gitu kan, yang menjadi bahan makan mereka, terbeli di Syam gitu, dibawa ke Mekah banyak gitu kan. Ya, 100 ba'ir, 100 ekor unta ya. Hal-hal yang mereka butuhkan, makanan dan seterusnya, itu ada di situ. Ternyata tijarah tersebut, perdagangan besar tersebut, miliknya siapa jemaah? Sahabat yang kaya tadi siapa? Uthman bin Affan Dhu'n-Nurayn radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai subhanahu wa ta'ala, jadi tijarah ini datang dari negeri Syam. Ketika sampai Ir ini, rombongan ini, maksudnya Ir, onta-onta yang bawa harta benda ini, maksudnya yang bawa makanan dan seterusnya ya, sandang, apa istilahnya, maksudnya pangan ya, istilahnya bawa pangan lah gitu ya. Ketika sampai di hudud, di batasan kota Madinah, maka at-tujar, saudagar-saudagar itu, pembeli-pembeli itu ya, seller bahasa kita ya, itu datang. Maksudnya yang pembisnis-pembisnis di mana? Di Madinah itu menyambut kedatangan tijarah ini, paham maksudnya? Ya. Tujuannya untuk apa jemaah? Mereka beli nanti dari tijarahnya Uthman ini ya, dengan harga yang mungkin sekian, nanti mereka jual karena manusia lagi apa? Lagi butuh gitu kan. Cintai subhanahu wa ta'ala. Jadi untunglah mereka, tujar ini, pedagang-pedagang ini. Maka jemaah cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala ya, mereka nawar kepada Uthman bin Affan. Saya bawakan dengan makna biar cepat ya. Mereka menawar kepada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ya, untuk mereka beli hasil tijarahnya Uthman di Syam itu. Mereka beli oleh tajir-tajir ini, nanti mereka jual untuk penduduk Madinah karena lagi pada butuh. Jadi dalam kondisi sempit kayak gitu, sempat-sempat nyari keuntungan. Ya halal-halal saja secara ini gitu kan. Mereka ingin berdagang gitu kan. Kemudian jamaah cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya, maka ketika mereka datang menghadang gitu ya di atau menyambut di perbatasan kota Madinah, Utsman tanya, "Kalian mau apa? Madza turidun?" Kalian mau apa katanya? Ya. Maka mereka mengatakan, "Tolonglah jual ini hasil tijarahmu di Syam ini, tolong jual kepada kami, ya. Engkau tahu keperluan kami. Kami ingin untuk membeli barang-barang ini gitu kan." Ya. Kemudian mereka mengatakan ya bahwasanya apa? Nu'tik fi dinari dinarain. Caranya adalah apa? Yang kau beli di sana dengan satu dinar, di sini kita beli dua dinar. Antum perhatikan sekarang. Yang kau beli dengan satu dinar di sana, kami beli di sini berapa? Dua dinar. Untung enggak kau Utsman? Untung kau gitu. Juallah kepada kami dua dinar. Maka dia katakan, di sana ada yang mau lebih kok. Ya. Ada kok yang mau lebih dari dua dinar gitu. Ada kata. Pikir mereka tujar-tujar ini ada sodagar lain gitu kan, yang mungkin sudah janjian sama Utsman, nanti saya beli dengan lebih gitu kan. Mereka enggak belum feeling siapa yang dimaksud. Ada yang nambah kok yang lain gitu. Yang naikin lagi harganya ada kok yang lain. Enggak feeling mereka. Kalau antum insyaallah udah bisa nebak siapa oh. Siapa dia? Siapa coba? Antum bisa tebak gak? Yang di atas. Paham gak maksudnya? Ada yang nawar lebih kok dari sekedar 2 dinar gitu. Maksudnya siapa? Antum udah tahu duluan jadi gak penasaran lagi jemaah ya. Gak apa-apa. Kemudian, kalau gitu sudah. Kalau memang sudah ada yang nawar dengan 2 dinar, kita tawar 3 dinar. Gitu. Naik lagi gitu. Yang penting kau jual sama kami gitu kan. 3 dinar gak apa-apa. Ya. Utsman nyamak sama jawabannya jemaah cintai. Sana ada yang mau lebih dari itu. Ada yang menambah kok, lebih dari 3 dinar ada yang mau gitu. Ya. Kalau gitu 4 dinar, begitu seterusnya jemaah. 4, 5. Tapi jawabannya tetap sama, ada yang mau lebih dari itu gitu. Subhanallah, jemaah cintai subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka tambah jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sampai mentok mereka nanya, sebenarnya siapa sih? Perasaan enggak ada yang berani nawar setinggi itu gitu. Kecuali kami ini enggak ada. Siapa saudagar yang lain di muka? Siapa tajir yang lain yang mau bernawar segitu itu? Enggak ada perasaan kita. Ya. Siapa sih gerangan? Ya, ditanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala, maka dikatakan, ya innallaha zadani fi sab'in ila 700 dhif. Allah sudah apa? Menambah saya dalam 7 apa? Dalam 7 dilipat gandakan berapa? 700. 7 dilipat gandakan 700. Kemudian dia bawakan Al-Baqarah 261 di mana Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang berinfak, ya, menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, di jalan Allah. Perumpamaannya seperti apa? Kamatsali habbah, ya, seperti orang yang menabur satu butir benih. Ya, mencintai subhanallah. Sebutir biji benih ditabur. Yang kemudian ambatat sab'a sanabil, yang kemudian menumbuhkan berapa tangkai? Sab'. Berapa sab'? Tuh, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, kata Allah, di setiap tangkainya itu 100 habbah. Berapa biji? 100 biji. Dari satu bercabang 7. Kemudian apa? Masing-masing cabang, apa maksudnya masing-masing apa namanya tangkai itu mengeluarkan berapa biji? 100 habbah, 100 biji. Subhanallah. Demikian Allah memberikan perumpamaan jemaah. Kalau kita berinfak di jalan Allah yang cuma seberapa, Allah kembangkan jemaah cinta. Allah lipat gandakan. Subhanallah. Makanya di lanjutan ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bertijarah dengan Allah, maka tijarah tersebut lentabur, tidak akan pernah meru, Rugi jemaah. Kalau kita tijarah dengan manusia belum tentu untung, kadang pun untung, tapi kalau sama Allah pasti untung. Gak akan pernah merugi kalau bertijarah dengan Allah Azza wa Jalla, jemaah cintai. Allah lipat gandakan. Ya. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah malu luas. Ya. Jadi jangan pernah khawatir Allah kehabisan modal ketika bertijarah dengan kita, jemaah, berbisnis dengan kita. Allah enggak akan kehabisan pahala antum berinfak di jalan Allah, enggak akan kehabisan pahala. Allah enggak akan kehabisan untuk melipat gandakan lagi untuk antum, balas antum, bayar antum atas pinjaman antum kepada Allah dengan berinfak itu. Ya. Ya. Ketika Allah katakan man dzallazi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang mempiutangkan Allah piutang yang baik. Ada orang badui sampai dia masya Allah dengan kepolosannya, ya orang badui ini sampai ngomong ma'ahdamallah, betapa baiknya Allah, betapa dermawannya Allah. Ya, a'tana minhu fadlan wa talaba minna qardan. Allah kasih kita gratis, lah ternyata Allah minta dari kita ngutang. Kan artinya apa? Siapa yang mempiutangkan atau mengutangkan kepada Allah dengan utang yang baik, maka Allah akan apa? Lipat bayarnya, Allah akan lipat gandakan. Sampai baduinya bilang betapa dermawannya Allah. Allah kasih kita gratis, ya. Ternyata Allah mintanya apa? Dengan bahasa apa? Qardhan. Apa qard? Ngutang. Subhanallah. Monggo, siapa yang mau menghutangkan Allah Azza wa Jalla? Mencintai. Ya. Allah minta dengan cara apa? Dengan ngutang. Sampai sebagian mereka mengatakan man lam yunfiq ba'da hadhil ayah falyattahim imanah. Siapa yang tidak berinfak setelah dengar ayat ini, silakan dituduh imannya. Berarti masih belum dipertanyakan keimanan kita. Setelah dengar ayat, siapa yang mempiutangkan Allah dengan piutang yang baik, Allah akan apa? Allah akan ganti dengan lipat ganda. Siapa dengar ayat ini kemudian masih malas berinfak, silakan tuduh imannya ya. Berarti kita masih agak lemah kayaknya jemaah. Perlu dilatih memang, perlu dilatih. Mencintai semua, untuk lepas menderma berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, ya, berarti kata Utsman bin Affan, wa ala hadza fa inni ushidullah anni ja'altu ma ja'at bihi hadhihi aljimal sadaqatan lil muslimin wa fuqara'il muslimin, ya. Maka apa, berdasarkan ini bahwasanya apa, saya bersaksi, ya, maksudnya jadikan Allah menjadi saksi, Allah jadi saksi gitu kan, bahwasanya apa, apa yang datang dengannya onta-onta ini, yang berapa tadi 100 ekor onta yang bawa makanan, sandang, ya, yang bawa pangan itu, ya, maksudnya kebutuhan-kebutuhan makanan dan seterusnya yang dari hasil tijarah bisnisnya Utsman bin Affan di Syam itu, semuanya saya infakkan untuk siapa? Kaum muslimin dan fuqara'nya, fakir-fakir kaum muslimin. Kedermawanan apa ini jemaah cintai sunnah ta'ala? Susah nemu sekarang jemaah. Pokoknya untuk hasil yang ini nih, semuanya untuk yang ini nih, ya. Ini ada tender gede ini. Duitnya banyak nih orang, ada orang kaya, duitnya banyak nih. Tender yang ini saya kalau jebol lulus nih, dapat dah pokoknya untuk masjid ijo udah. Misalnya kali aja ada kan gitu kan. Nih, udah mulailah bangun, karena kita insya Allah memberanikan diri kalau udah dapat 200 insya Allah, Ustaz, ya. Betul ya, kalau udah dapat 200 insya Allah kita mulai start insya Allah. Sambil berjalan ada aja yang nanti mau mempiutangkan Allah insya Allah, sambil jalan. Jangan cintai sunnah ta'ala. Saya bersaksi, maksudnya Allah jadi saksi bahwasanya aku jadikan semua yang dibawa onta ini untuk sadaqah, untuk kaum muslimin. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Nah itu, lihat pelajaran bagi kita, motivasi bagi kita dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau yang kita kenal sebagai donatur tunggal perang Usrah, Jaisul Usrah. Sudah azan saatnya? Belum. Yaitu apa? Pasukan sulit, ya. Dikatakan pasukan sulit karena kurangnya modal untuk perang Tabuk waktu itu. Kurangnya harta untuk modal berangkat itu kurang sekali. Ya. Maka dalam hadis Tirmidzi, Ahmad Al-Hakim dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dia bercerita, "Ja'a Utsman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 1000 dinar." Sahabat yang mulia Abdurrahman bin Samurah mengatakan, "Ja'a Utsman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 1000 dinar." Ini motivasi lagi buat kita jemaah. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 1000 dinar. Dinar itu apa tuh? Emas. Oh, dirham, perak ya. 1000 dinar. Subhanallah, banyak enggak itu, Jo? Banyak. 1000. Antum bisa bayangkan kayanya Uthman bin Affan ya. Luar biasa beliau. Ya. 1000 dinar. Ya. Fi kummihi, disimpan di sini, di kum di lengan, diumpetin di sini gitu. 1000 dinar emas, emas. Ya, diumpetin di sini. Kemudian apa? Hina jahaza jaisal usrah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan sulit. Tadi saya sampaikan, dikatakan pasukan sulit saking kurangnya pembiayaan. Perang butuh biaya enggak, jemaah? Iya, gede. Gede banyak biayanya. Butuh biaya. Ini kurang, mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, ya, fa nataraha fi hijrihi. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu mungkin buka ikat kantong yang disimpan umpetin di kumnya tersebut, kemudian di apa, di hijr itu pangkuan ya, paha, di pangkuan tuh di atas pakaiannya, di pahanya itu ser, dia apain, di depan Nabi, di apa, ditumpah natharah, disebar di depan Nabi, di atas paha beliau, pangkuan beliau, di atas jubahnya atau pakaian ya. Kemudian kata sahabat Abdurrahman bin Samurah, faraaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ngosrak-ngosrak gitu, bolak-balik gitu. Dibolak-balik. Kosrak-kosrak sama Nabi. Banyak. Emas 1000 dinar. Emasnya dibolak-balik sama Nabi. Kosrak-kosrak bahasa kita ya, dikit-dikit. Di apa bahasanya? Di koyor-koyor gitu ya, apalah bahasanya. Iya. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, wa yaqul, seraya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm, ma dharra Utsman fa ma fa'ala ba'da al-yawm, meratain dua kali beliau katakan ya, tidak memudaratkan Utsman apa yang dia lakukan setelah hari ini gitu. Ibaratnya kalaupun Utsman sampai melakukan dosa, sudah terlanjur apa jemaah, sudah terlanjur diampuni sudah. La ilaha illallah, luar biasa ya. Ini motivasi buat kita jemaah cinta ikan Allah Subhanahu wa taala, enggak memudaratkan Uthman apa yang dia lakukan setelah hari ini ketika beliau membiayai apa ya, perang sulit, yaitu perang Tabuk. Jemaah cinta ikan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kata para ulama di dalamnya ada al-hathu ala taskhiril mal fi mardhatillah azza wa jalla, anjuran, motivasi untuk kita apa, mempergunakan harta itu ya pada apa yang Allah ridhoi, wa nusrati dinillahi ta'ala, dan gunakan juga bagian dari harta kita itu untuk nolong agama Allah. Antum berinfak sebagian untuk rumah Allah, antum nolong agama Allah enggak, Sam? Ya, nolong agama Allah untuk biar kita lebih nyaman menuntut ilmu, lebih nyaman beribadah di sini, dan seterusnya. Subhanallah. Ya, memudahkan untuk kaum muslimin, dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, hadis ini kata para ulama menunjukkan keutamaan sahabat siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan yang ketiga adalah keutamaan kekayaan. Jadi ada saatnya kaya itu punya keis keistimewaan, punya fadilah, ya, yang mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Ya, ketika harta kekayaan tersebut dipergunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu itu kaya istimewa. Kaya di waktu itu apa? Memiliki fadilah. Mencintai ketika digunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ni'mal malus salih lil abdi salih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik harta itu ketika berada di tangan orang saleh. Karena insyaallah kalau orang saleh banyak duit, banyak harta, itu apa jemaah? Dia akan jor-joran fi sabilillah insyaallah taala. Ana doakan antum jadi orang kaya rata-rata tapi dipakai untuk ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua sahabat miskin, ada yang kaya. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, orang-orang kaya jemaah cinta Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang kaya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu motivasi adalah jalan menuju surga. Ayatnya sudah hafal semua kita di Al-Lail ayat 5 sampai 7. Allah berfirman, fa amma man a'ta, a'ta memberi, menderma. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Maka adapun orang-orang yang a'ta, memberi, menderma, berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla, wattaqa, dan dia bertakwa, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Udah gitu, wasaddaqa bil husna. Antum lihat tafsir para ulama, antum baca misalnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Beliau membawakan ungkapan atau penafsiran sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, apa makna saddaqa bil husna? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ai saddaqa bil khalaf min Allah. Saddaqa bil khalafi min Allah. Makna saddaqa bil husna di sini adalah apa? Dia percaya Allah akan ganti. Itu makna saddaqa. Dia meyakini, dia percaya bahwa Allah akan ganti apa yang dia a'ta tadi. Apa yang diinfakkan, sedekahkan itu, dia yakin akan Allah ganti. Anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, Allah yang akan ganti. Mencintai karena Allah SWT. Allah akan ganti. Dia yakin itu, dia percaya itu. Maka kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Kalau tidak ada keutamaan berinfak kecuali melainkan dia memasukkan ke surga, memudahkan ke surga. Udah cukuplah jemaah, enggak usah bahas yang lain-lain ibaratnya. Kalau tidak ada keutamaan berinfak di jalan Allah melainkan dia jalan menuju surga, mempermudah menuju surga, wes enggak usah yang lain-lain ibaratnya jemaah cintai semata. Ya, karena kita memang pengen surga yang mencintai semata. Ya. Fasanu yassiruhu lil yusra, maksudnya apa? Al yusra jannah, surga. Antum baca tafsir-tafsir para ulama, al yusra yang dimaksud di sini adalah apa? Surga. Allah akan mudahkan ya jalannya menuju surga yang mencintai. Imam Mujahid mengatakan, ya saddaqa bil husna, saddaqa bil jannah. Dia percaya dengan surga. Dia benarkan akan adanya surga, ya. Mencintai Subhanahu wa Ta'ala, fasanu yassiruhu lil yusra, ya. Ada yang menafsirkan fasanu yassiruhu lil yusra maksudnya kami akan mudahkan dia mengamalkan apa-apa yang Allah ridhoi, ya. Di dunia Allah mudahkan dia mengerjakan hal-hal yang Allah ridhoi, yang menjadikan dia apa masuk ke dalam apa surga nanti di akhirat. Al-amalu bima yardahu Allahu minhu fid dunya liyujiba lahu bihi fil akhirati al-jannah. Allah jadikan dia mudah mengamalkan amalan-amalan yang Allah ridhai di dunia, yang itu menjadi sebab yang haruskan dia masuk ke dalam surga kelak di akhirat. Dan berinfak jemaah cintai Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada batasan terendah dan tidak juga ada batasan apa? Tertingginya. Sekecil, sesedikit apapun, monggo. Ya. Nabi SAW bersabda, ya, jadi jangan bikin aturan ke orang ya, mau infak berapa antum? Gope. Enggak terima, harus di atas gope. Enggak ada. Di bawah gopek pun tidak ada batasan terendahnya jemaah. Sing penting. Ya. Maka apa jemaah cintai sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Hibban dari Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bi shiqqi tamrah." Ya. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Ya. Ittaqin nar. Bikin penghalang antara dirimu dengan neraka. Itu makna ittiqa. Hindari dirimu, bikin penghalang antara dirimu dengan neraka. Walaupun dengan berinfak, dengan apa? Syiqqi tamrah. Satu biji kurma, antum belah dua, mas. Yang sebagiannya buat antum mungkin, yang sebagian, akhi. Betul. Ana ingat Syekh masyhur Hasan Salman pas di Ibnu Hajar waktu itu. Apa? Beliau ambil pisang, saya pernah cerita ya. Ambil pisang sebiji di hotel Abu Usama. Di pagi dua. Masya Allah. Walau bisyikki tamrah. Enggak ada korma kebetulan. Adanya pisang di hotel dua. Masya Allah. Kaget tanah. Subhanallah. Begitulah para ulama jemaah cintai sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ilmunya. Takutlah kepada neraka, hindarilah neraka, bikin hajis, bikin ya ittiqa, bikin ya apa namanya penghalang antara dirimu dengan neraka, walaupun harus berinfak hanya dengan apa? Syiqqi tamrah. Berapa sih nilainya syiqqi tamrah, Ustaz? Antum jual separuh antum korma, antum bagi dua, Ustaz, antum jajakan gitu. Jual separuh korma, ada yang beli enggak ya? Coba segit enggak, ibaratnya enggak ada harta, tapi kita infakkan, masyaallah. Bisa jadi sebab sepotong korma bisa jadi sebab orang terhindar dari neraka. Bayangkan jemaah, bayangkan bagaimana lebih dari sekedar sepotong sebelahnya, separuhnya korma, satu biji korma separuhnya, gimana lebih dari itu ya Rab? Dengan syarat dia ikhlas karena mencari wajah Allah azza wajalla, enggak riya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ya, jangan sampai dia berinfak ria'an nas, riya karena ingin dilihat manusia. Maka yang terbaik itu apa? Kalau berinfak yang sifatnya sunnah, bagaimana? Sirran. Apa sir? Rahasia yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian enggak mendapatkan walau separuh dari satu biji kurma itu, separuhnya sepotong gitu, enggak dapat, maka apa? Berinfaklah walaupun dengan ngomong yang baik, kalimat yang thayyibah. Itu sedekah, sedekah juga, infak juga, sedekah juga jemaah. Kalimat yang baik, ngomong sama orang dengan kalimat yang baik. Ya. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa bisa jadi orang selamat dari neraka hanya dengan apa? Infak yang sedikit. Bagaimana kalau banyak kemudian diikhlas karena Allah azza wa jalla, rahasia pula. Ya. Udah gitu nanti kalau dia berinfak ikhlas, dia akan dinaungi dengan sedekahnya nanti. Al-mutasaddiq tahta dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Ai kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedekah itu dia berada di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Mau enggak antum dinaungi di hari panas nanti itu di padang mahsyar? Panas matahari 1 mil dari kepala. Datang sedekah antum menaungi, masya Allah, ada. Ya. Satu di antara 7 orang yang akan dinaungi, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadis Bukhari Muslim dari jalan Abu Hurairah. Gimana? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak kemudian dia rahasiakan. Tolong diumumin nanti ya di Masjid Ijo sebelum kajian, telah berinfak Bapak Fulan 200 juta gitu kan. Ya. Nomor sekian rumahnya, komplek ini nomor sekian, blok apa dan seterusnya, Al-Fatihah gitu. Baik, lengkap sudah. Ya Ustaz, dulu Ustaz Ali ya, dulu. Masa lalu, Masya Allah. Ya. Ya. Oh yang infak di rumah, dengar deh itu, wah oh, nama viral nih, Masya Allah. Sia-sia jadinya mencintai sunnah. Nah, kalau dia bisa ikhlas, sembunyikan, rahasiakan, itu lebih bagus. Itu ada alil ikhlas, lebih rentan bikin ikhlas kalau dirahasiakan jemaah cinta. Sampai tangan kiri nggak tahu apa yang diberi oleh tangan kanan. Bayangkan anggota, bagian dari anggota badan saya nggak tahu gitu, apalagi orang orang lain. Bayangkan segitu rahasianya jemaah cinta. Dia akan dinaungi nanti di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Antum sering mendengar insyaallah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Ibnu Hibban, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini, bahwa beliau cerita, ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha fa'at'amtuha thalatha tamarat. Datang kepadaku ya seorang wanita miskin membawa dua putrinya, ya kemudian aku kasih dia tiga biji kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan, maka dia berikan masing-masing putrinya itu satu biji kurma, ini satu. Wa rafa'at ila fiha tamratan, dan dia angkat satu biji ke mulutnya, satu kurma yang sisa kan tiga kan, satu itu dia mau angkat ke mulutnya untuk apa? Untuk dia makan, litakulaha, untuk dia makan. Fastata'amataha ibnatah, ya ibnataha, ternyata apa? Ma katanya kurang, anaknya yang dua tadi itu sebiji-sebiji kurang. Segitu miskin dulu jemaahnya, masa-masa sulit, insyaallah ya. Makanya berinfak di zaman sulit kayak gitu dulu untuk Islam itu apa jemaah? Kata Nabi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya seorang di antara kalian menginfakkan ya apa sebesar gunung Uhud emas, itu enggak bisa menyaingi pahala apa infaknya sahabat, walaupun apa hanya satu mud gandum misalnya atau nasifah separuh, enggak bisa, karena infaknya di zaman lagi sangat-sangat butuh cintai untuk perjuangan Islam ya. Nah itu makanya jangan sampai ada yang mencoreng nama baik sahabat ya. Kesalahan, kekurangan yang ada para sahabat itu ibarat setitik pasir nemplok di puncak gunung. Kebaikan mereka ya gunungnya, pasirnya itu kesalahan mereka yang alah, enggak berharga. Mencintai sanata. Kemudian apa? Fasyaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha. Maka dia belah dua itu cuma. Yang dia tadi dia mau makan, ternyata anaknya minta dibelah dua. Ya. Ya. Fa'ajabani janan apa hananuha fa'ajabani hananuha fadhakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku takjub dengan kasih sayang si emak ini gitu. Ya Allah. Padahal dia lapar loh, tapi demi dua putrinya gara-gara minta lagi di hotel dua. Masyaallah, dia rela menahan lapar, itulah ibu. Tapi ada yang lebih sayang lagi dibandingkan ibu kita terhadap kita, siapa? Allah, lallahu arhamu bi'ibadihi minal walidati biwaladiha. Allah lebih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu terhadap anaknya. Kemudian aku sebut, aku cerita sama Nabi. Biasa mama kan kalau ada cerita apa-apa, antum harus siap telinga tuh. Ya kan? Istri antum nih lagi apa-apa, itu biasa antum sebelum tidur harus siap tuh. Sengantuk apapun tolong dipasang telinga. Dan ini kebiasaan Nabi SAW sebelum istirahat dengar nih ngomong istri dan seterusnya. Mungkin belum selesai kan, dalam sehari ibu-ibu ngomong berapa ribu kata antum setia, walaupun diulang-ulang lagi juga dengar aja iya. Dan itu bagus gitu, itu yang akan membuat apa rumah tangga langgeng di antara sebabnya itu ada komunikasi yang baik. Ya ini sekarang kak sebagian keluarga udah kayak batu dua-duanya ya, diem gimana ya. Lihat Nabi kita, katanya mau ngikutin Nabi kita. Nabi kita sebelum tidur ngobrol, sebagaimana diriwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ngobrol dengan Maimunah, bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Saya cerita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujaba lahal jannah wa a'taqaha biha minan nar." Hanya dengan sepotong kurma aja. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi perempuan itu surga, wajib surga bagi dia, dan Allah telah merdekakan dia dari neraka hanya infak dengan apa untuk anaknya. Ya, nafkah untuk anaknya dengan apa coba? Sepotong kurma. Bayangkan.
1: Makanya ini juga harus masuk juga di hati kita jemaah. Setiap kali kita keluar cari nafkah untuk anak istri kita, niatkan sebagai ibadah. Hatta remah yang kau naikkan ke mulut istrimu, kata Nabi, itu dihitung sadaqah. Bahkan wa fi budri ahadikum sadaqah, bahkan dalam percampuran suami istri seorang di antara kalian itu juga dihitung sadaqah. Ini bagus bahasa-bahasa ya yang samar di hadapan anak-anak, kan enggak berani antum vulgar depan anak-anak. Gitu. Sedekah nih. Paham enggak maksudnya? Senyum nih. Anak-anak enggak paham insyaallah. Jangan apa charger bahasanya, cas, bapaklah bahasanya, sedekah bilang. Ya. Tapi yang paling viral siapa? Enggak usah sebut ya, banyak anak-anak di sini. Ya. Terkait dengan malam tertentu gitu. Ya, Allahu Akbar. Tayib, kemudian yang mencintai sunnah ta'ala, lalu bagaimana kalau seandainya kita mendermakan sebagian harta kita sekali lagi untuk rumah Allah? Dalam hadis ya Abu Dzar Al-Ghifari ya yang diriwayatkan Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Abi Syaibah, Al-Baihaqi, At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir. Nah, At-Tabrani itu punya 3 mu'jam, ada mu'jam As-Saghir, ada mu'jam Al-Awsat, ada mu'jam Al-Kabir. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini motivasi buat kita jemaah terkait rumah Allah sedikit, man bana masjidan ay man bana lillahi masjidan walau kamifhasi ay kamafhasi qatatan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah walaupun apa? Masjid, walaupun segede apa jemaah? Walaupun segede apa? Sarang burung qatah. Burung qatah itu burung yang nelurnya di tanah jemaah, dia ngelobang tanah dikit hanya untuk naruh telurnya doang, kecil sekali jemaah, tumit antum aja mungkin gak masuk gitu ibaratnya, di situ dia nelur tau. Siapa bangun masjid segede gitu, Allah pasti bangunkan buat dia rumah di surga. Antum nanya, ustaz, mana ada orang bangun masjid segede sarang burung qatah? Berarti ada maksud yang tersembunyi, kata para ulama. Maksudnya apa? Bahwa hendaknya semua kaum muslimin itu berpartisipasi, ta'awun 'alal birri wat taqwa, walaupun dengan seharga mungkin harga 2-3 biji batu bata, mungkin semen berapa, cuman berapa skop ibaratnya dia andil di situ dari infak yang dia masukkan dan seterusnya. Subhanallah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah pasti bangunkan rumah buat dia di surga. Ya Allah, untuk dapat istana, maksud untuk dapat rumah di surga itu semudah itu ya jemaah ya, berinfak untuk rumah Allah, andil dalam membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah cintai karena Allah tabarak wa taala. Saya kasih satu motivasi dengan riwayat dalam Sahih Muslim. Ini mungkin akhir-akhir pembahasan kita, padahal masih panjang sebenarnya masalah ini. Cuman mungkin ini akhir-akhir jemaah sedikit. Antum sering dengar riwayat ini insyaallah ya. Ya, riwayat ini bagus untuk kita kemukakan. Biar jadi motivasi. Bahwa kita kalau berinfak itu harta kita jadi barokah. Allah langgengin jemaah. Allah tambah terus ya. Yang mencintai Allah taala. Ya, dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Baina rajulun bi falatin minal ard." Manakala ada seorang laki-laki berada di falat. Falat itu tanah lapang, luas. Gurun Sahara mungkin ya. Maksudnya di tanah yang luas, lapang. Falat. Minal ard, dari bumi. Fasami'a sawtan fi sahabah. Antum sering dengar mungkin ini ya. Tapi harus diingetin untuk jadi motivasi. Maka tiba-tiba dia mendengar suara dari awan jemaah. Ada suara. Kalau antum gimana tuh? Dengar suara dari awan keluar. Gimana tuh? Jangan-jangan saya mau jadi nabi nih. Gitu. Orang sekarang, Masya Allah. Ya. Dia dengar suara. Ini terjadinya di umat sebelum kita. Bani Israel. Kisah sebelum kita. Bukan di umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi. Nabi ceritakan. Dia dengar suara di awan itu. Di gumpalan awan itu. Yang hitam itu dia dengar suara. Apa suara itu? Dan besar kemungkinan suara ini adalah suara malaikat. Malaikat yang apa yang giring awan untuk hujan turun di mana, turun di mana. Bahkan petir itu adalah apa? Cemetinya, pecutnya apa? Malaikat untuk dia apa? Menggiring awan itu. Hujan Cilangkap, hujan gitu. Misalnya, hujan Cilengsi, hujan turun di Cilengsi di apa? Yang tadinya gelap di sini misalnya di Cilangkap sama malaikat dia apa? Digusah. Oh, Cilengsi misalnya, enggak hujan Cilangkap, hujan di Cilengsi. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jemaah cintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, suara itu ngomong apa? Isqi hadiqata fulan. Eh awan, tolong siramin kebunnya si fulan. Ladangnya si fulan. Si fulan doang, yang lain jangan. Ngeri sekali jemaah cintai. Ya. Bukan ngeri ya, maksudnya subhanallah ya. Ini hadiqata fulan. Kebunnya si fulan saja, yang lain berarti enggak. Jadi hujan lokal. Sebagaimana dulu saya pengen cek lagi kesahihannya, Anas bin Malik ketika paceklik, maksudnya ketika enggak turun-turun hujan, dia puterin sawahnya sambil istighfar. Hujan lokal. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian jemaah cintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, fatanahha dzalika as-sahab, maka apa? Bergeraklah, ya. Daripada apa? Bergeserlah daripada apa? Awan tersebut. Ya. Ke arah apa? Apa tadi? Kebunnya atau ladangnya si fulan yang disebut. Ya, disebutkan namanya dalam, maksudnya disebutkan oleh suara itu si fulan, disebut namanya. Yang punya kebun itu disebut namanya oleh dia. Kemudian apa jemaah cintai? Fa afragha ma'ahu fi harrah. Maka awan tersebut udah diperas airnya. Diperas airnya, dikeluarin, diluberin gitu kan. Dikocorin airnya awan tersebut. Ya, jemaah cintai, di sebuah potongan bumi yang tanahnya berpasir gitu ya. Sehingga menahan air gitu kan. Kemudian faida syarjatun min tilkas syarat asyraj qad istau'abat dzalikal ma'kullah. Tiba-tiba ada satu syarjah. Ya, syarjah itu saluran air ya, selokan bahasa kita ya jemaah. Itu telah apa? Telah menampung daripada semua air yang turun tersebut jemaah. Yang tadi turun di satu potongan itu tertampung di satu selokan saja. Padahal selokannya mungkin banyak, tapi di selokan ini saja dilewatin, so teraliri gitu kan. Fatatabba' al-ma'a, maka laki-laki ini diekorin airnya, ini mau ngalir kemana nih airnya, mau kemana nih ngalir, dibuntutin air tersebut, ngalir air, subhanallah, mencintai sunata. Idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di tengah-tengah kebunnya, jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala, dia berdiri. Yuhawwilul ma'a bimishatihi, dia sedang mengarahkan air dengan apa? Sekopnya, mishat itu sekop. Diarahin gitu kan. Masuk ke ladangnya dia gitu kan, mencintai. Faqala lahu ya Abdullah, masmuka? Maka dia berkata, laki-laki ini nanya sama si petani tersebut. Dikatakan, ya Abdullah, ya hamba Allah, namamu siapa? Dia ingin tabayun. Apa sesuai dengan nama yang disebut tadi itu, gitu kan. Oleh suara itu, paham? Siapa namamu? Qala fulan. Dia katakan, nama saya fulan. Ya, mencintai sunata. Lilismi alladhi sami'a fi sahabah. Ternyata nama yang disebut, nama dia sesuai dengan yang disebut oleh suara itu di awal yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu, ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi? Hey, hamba Allah, kenapa kau tanya aku tentang namaku? Kenapa kau kepoin namaku gitu, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Faqala inni sami'tu sautan fi sahabi. Maka dia mengatakan, sungguhnya aku telah mendengar suara di mana? Awan. Ya. Ya. Alladhi hadha ma'uhu, yang airnya adalah ini, air yang masuk ke sawah ladangmu ini air dari awan itu. Saya dengar suara nyebut nama kau gitu kan, suara itu cintai Subhanahu wa ta'ala. Yaqul iski hadiqata fulan, suara itu bilang siramilah apa kebunnya si fulan, ladangnya si fulan. Lismika, ternyata namamu yang disebut gitu kan, sesuai. Fama tasna'u fiha, kau apa sih yang kau lakukan terhadap sawah ladangmu, kalau hasil panenmu dan seterusnya. Kok kau lakukan apa sih kok seistimewa ini engkau, kok namamu doang disebut, kemudian sawah-sawah yang lain tidak terairi gitu, hanya engkau saja, berarti kan kau spesial sekali nih, kau punya amal apa nih? Paham maksudnya jemaah? Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, qala amma idh qulta hadza, ya. Dia katakan adapun jika kau berkata seperti ini, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi atasaddaq. Kata dia bahwasanya apa? Sesungguhnya aku melihat dari apa yang keluar, maksud yang dihasilkan dari hasil kebun saya ini, apa yang dihasilkan, ya. Maka apa? Fa atasaddaqu bi thuluthihi. Maka aku bersedekah dengan sepertiganya. Aku sedekahkan sepertiga dari penghasilan sawah ladangku ini, aku apa? Aku sedekahkan sepertiganya, yang mencintai. Dan ini beliau bercerita seperti ini bukan dalam rangka apa, jemaah? Dalam rangka riya, tapi agar jadi motivasi, jemaah. Boleh kita ceritakan kebaikan kita kalau niatnya untuk motivasi. Kalau kita merasa aman dari ujub. Paham? Boleh. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya aku sedekahkan sepertiganya, wa akulu ana wa iyali thuluthan. Kemudian sepertiganya lagi aku makan, aku dan untuk keluargaku sepertiganya. Wa aruddu fiha thuluthahu. Sepertiganya lagi aku balikkan untuk jadi modal bercocok tanam lagi. Jadi dia bagi tiga gitu. Sepertiga untuk dia sedekahkan. Dan menariknya di hadis ini jemaah, yang disebut duluan apa jemaah? Sedekah dulu yang sedekahnya. Saking dia prioritaskan banget gitu kan. Dari hasil panennya itu untuk apa? Sedekah untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mencintaikan Allah tabaraka wa taala, ya. Lihat bagaimana Allah memberkahi harta dia. Dan kita tahu barakah itu artinya apa jemaah? Ziyadatul khair wa numuh. Berkembangnya kebaikan, bertambahnya kebaikan itu artinya barakah jemaah. Makanya Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan Imam Muslim pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a 'abdun illa rafa'ahu Allah." Harta, maksudnya harta itu tidak akan pernah berkurang karena apa? Sadaqah. Sadaqah enggak akan bikin harta itu kurang yang mencintai Subhanahu wa taala, dan tidaklah, ya, menambah, tidaklah memberi maaf itu menambah bagi seorang hamba, mulain apa, dia semakin terhormat, semakin izzah dia. Orang kalau mudah memberi maaf jemaah, dia makin terhormat, sebagaimana sabda Nabi kita, ya, sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidaklah maaf itu menambah seseorang hamba, melainkan izzah, semakin apa, terhormat dia. Dan tidaklah seseorang tawadhu karena Allah kecuali pasti apa? Dan tidaklah orang merendah melainkan Allah pasti angkat derajat dia. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dari semua harta kita yang kita miliki ini jemaah, yang akan tetap langgeng dan tersisa itu adalah apa? Adalah yang kita infakkan. Adapun yang lain, ya, itu habis untuk kita beli ini, beli itu, makanan apa, habis, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwasanya annahum dzabahu syatan, bahwasanya mereka keluarga Nabi Aisyah di situ pernah menyembelih apa? Menyembelih apa? Syat, yaitu kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pulang. Maka nanya Nabi, "Ma baqiya minha?" Apa yang masih tersisa dari apa? Kambing yang disembelih tadi itu. Yang tersisa apa? Qultu ma baqiya minha illa katifuha. Aku katakan yang masih tersisa apa? Udah habis semua ya Rasulullah. Yang tersisa cuma apa? Katif. Katif itu paha bagian depan dari paha sampai sikunya. Paham maksudnya? Ininya kakinya enggak ikut ya. Paham maksudnya? Paha depan sampai sikunya. Ya, itu katif gitu. Itu yang masih tersisa ya Rasulullah. Rasul memperbaiki pemahaman Aisyah dengan mengatakan apa? Baqiya kulluha ghaira katifiha. Sebaliknya Aisyah, masih sisa semuanya dari kambing itu, sisa masih semuanya kecuali apa?
0: kecuali katifnya, pahanya itu saya sebentar lagi makan, udah habis dia. Adapun yang kau infakkan, yang kau bagi-bagikan, itu akan tetap apa? Akan tetap tersisa, akan tetap terjaga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berusaha keraslah kita.

menderma buat orang yang berinfak. Kasih ganti ya Allah. Dan doa doa malaikat mustajab. Kasih ganti ya Allah. Kemudian apa? Ya. Yang kedua, wa yaqulul akhar. Kemudian yang satunya lagi berdoa. Jangan sampai kita kena doa malaikat yang kedua ini. Tiap hari lo turunnya jemaah. Yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tolong hancurin ya Allah hartanya orang-orang yang medit itu, yang kedekut, bakhil, pelit, syahih itu. Hancurin ya Allah hartanya. Wa mayyuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terhindar dari penyakit bakhil, pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Berarti kita menderma itu apa? Menjadi sebab kita sukses, makin sukses malah kita menderma. Banyak bukti jemaah di lapangan. Bahkan saya kenal sebagian orang yang masya Allah jor-joran kalau berinfak masya Allah. Ya, saya kenal sebagian mereka dan masya Allah langgeng bisnisnya sampai sekarang saya lihat. Masya Allah, Allah berkahi jemaah. Nah, kalau mau tambah berkah bisnis antum, usaha antum, jangan pelit. Apalagi untuk rumah Allah, ya. Itu jemaah cintai subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi faedah-faedah tentang masalah ini, bahkan kisah-kisah, tapi waktulah yang membatasi kita jemaah cintai subhanahu wa ta'ala. Kita lihat satu atau dua pertanyaan. Ramadan berapa bulan lagi? 5 bulanan ya? Kurang? Eh? Ada 5 bulanan lagi kira-kira? Dia nanya di sini tentang kafarat orang yang berjima dengan istrinya di siang Ramadan. Di masjid ini udah beberapa kali ada sebagian ikhwan kita yang datengin saya dan curhat. Pernah terjerumus yang mencintai. Ya. Masya Allah. Ya. Maka ya, kita sampaikan bahwa kasus yang seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang menyebutkan ya, bahwasanya dia telah apa mencampuri istrinya di siang Ramadan. Ya. Mencintai sunata. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan dia untuk apa? Untuk memberikan apa? Untuk puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Terus pilihannya juga memerdekakan budak. Kemudian pilihannya adalah apa? Memberikan makan 60 orang ya miskin. Cintai subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dia katakan apa? Aku enggak. Maksudnya apa? Mau dengan memberikan makan 60 orang miskin dari ujung Madinah sampai ke ujung, tidak ada yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah. Karena di waktu itu Rasul memberikan dia satu ini ya, satu karungan gitu, entah gandum atau ya. Sana kamu pergi ke kasih makan 60 orang miskin gitu kan. Mencintai subhanahu wa ta'ala. Kasih makan 60 orang miskin dengan apa? Gandum ini. Maka dia katakan, tidak ada dari ujung Madinah sampai ujung, tidak ada yang lebih fakir dari saya, Rasulullah SAW. Gitu kan. Saya aja butuh makan, gitu kan. Maka Rasul tersenyum waktu itu ya, dan mengatakan, sudah kau infak, apa maksudnya kau nafkahi dengannya siapa? Ya, untuk keluargamu, mencintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ala kulli hal, diusahakan, ya, bagi ya apa nah, yang tidak mampu mungkin merdekakan budak, karena budak sekarang tidak ada gitu ya. Walaupun hukumnya tidak terhapus hukumnya, ya. Kemudian dia usahakan dengan cara dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh selang-seling, harus berturut-turut. Ya salah sendiri kenapa nggak sabar, gitu. Ya berturut-turut nggak bisa, baru dapat sebulan 20 hari, aduh capek istirahat sehari, harus ulang dari awal. Harus mutataliyat, harus apa? Harus berturut-turut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada sebab-sebab tertentu nanti yang dijelaskan oleh para ulama yang sifatnya syar'i udurnya. Lain judul, sakit atau apa misalnya harinya terjeda mungkin. Itu ada pembahasan khusus. Ya. Cuman ustaz kata dia misalnya, jangankan 2 bulan berturut-turut, sebulan aja udah aku bangkot rasanya. Yaudah, ya silakan. Masa untuk berikan, kalau antum mampu ya berikan makan 60 orang miskin. Kalaupun tidak mampu, maka kata para ulama di waktu itu ya, sudah. Ya. Maksudnya apa? Ya, dia tidak ada apa? Maksudnya gugur kewajibannya kalau dia

0: Artinya apa? Tidak memiliki qudrah, ya. Karena la wajiba ma'al ajz, kaidahnya bahwasanya tidak ada kewajiban atau gugur kewajiban karena apa? Lemah, kondisi lemah, tidak mampu mencintai Subhanahu wa taala. Tapi saya selalu anjurkan ke ikhwan yang jatuh. Ada dua orang yang pernah curhat ke saya. Ustaz, gimana ini? Udah antum ini kalau bisa puasa 2 bulan berturut-turut, katanya. Kemungkinan enggak tahu dia lakukan apa enggak gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu kan. Atau solusinya dia kalau enggak mampu, berat sekali gitu ya, silakan dia berikan makan 60 orang miskin. Kalau dia usahakan insyaallah mungkin bisa ya. Sekedar 60 orang gitu kan insyaallah enggak terlalu berat lah. Kalau memang 2 bulan berturut-turut puasa itu enggak mampu dia, berat. Wallahu a'lam. Ya, kita tahu identik pengamen itu identik dengan alat-alat musik biasanya ya. Dan dia jadikan hal tersebut sebagai sudah seperti profesi ya, dia mencintai. Itu sudah masuk dalam kategori tasawul. Ya, tasawul itu apa? Minta-minta sudah. Setiap saat, maksudnya setiap malam mungkin ya. Biasanya malam ya, atau kalau enggak siang juga ada. Sudah dijadikan apa? Kayak sudah dijadikan profesi sudah. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahulah bagaimana uang yang dihasilkan dari perkara yang diharamkan. Antum tahu, kita enggak perlu bahas hukum masalah musik, sudah tahu antum ya, mencintai Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan ada orang yang seperti itu, ya, minta-minta dengan setelah dia begini-gini antum, ya antum kasih ya apa, kalau antum bisa kasih pemahaman yang baik, kasih nasihat dan seterusnya, ya ya, maka apa, kita sampaikan dengan cara yang baik kalau mampu ya. Tapi rata-rata orang kayaknya, siapa kamu gitu kan, dan seterusnya, menasihatin saya dan saya udah bertahun-tahun kayak gini dan seterusnya. Maka ya, secara hukum asal ya, jangan kita apa, jangan dikasih jemaah cintai. Ya, anak pribadi memang selalu kalau makan bareng sama ikhwan, tak maaf. Gitu. Kalau saya makan sendiri ya sudah, maaf mas, gitu kan. Cintai Subhanahu wa taala. Karena kalau kita terus memanjakan dengan diberi, nanti dia akan jadikan, maksudnya dia akan semakin bersemangat. Wih, apalagi antum ngasihnya 5.000, 10.000, kali berapa? Lumayan ini gitu kan. Daripada jadi pegawai apa, mending kayak gini nih gitu, mantap juga nih gitu kan. Akhirnya dijadikan sebagai apa, profesi, minta orang. Gak boleh ya. Nabi sebutkan senantiasa seseorang minta-minta kepada manusia ya, menghinakan diri dengan dia minta-minta kepada manusia sampai dia datang kelak di hari kiamat dalam keadaan tidak membawa, maksudnya mukanya tidak ada, walis ala wajhi muz'atu lahmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mukanya itu enggak ada seongkok pun daging gitu, sekerat daging pun enggak ada. Karena di dunia hilang rasa malunya dia mencintai Subhanahu wa taala. Dan kasus banyak terjadi memang ya, di momen-momen tertentu terutama Ramadan biasanya ya. Itu memang sengaja sebagian mereka datang dari kampung memang untuk minta, padahal di kampung rumahnya lebih bagus dari rumah antum yang ngasih. Ya enggak, Jemaah? Bahkan ada yang emasnya ngalahin emasnya yang ngasih gitu kan, masya Allah. Jadi dijadikan profesi jemaah, tasawul nggak boleh. Ada syarat-syaratnya disebutkan oleh Nabi saw. Orang itu boleh meminta untuk mendamaikan orang ya, dan orang ada orang yang apa, dan butuh biaya mendamaikan dua kampung yang berseteru mungkin ya, butuh biaya. Atau juga apa namanya, ada orang yang dipersaksikan oleh 3 orang yang terhormat lah, orang yang terpandang, dipersaksikan ini memang dia butuh benar, maka dibantu. Dan itu tidak terus menerus ya, nanti gimana caranya dia berusaha nanti ketika dia sudah dapat ya penghasilan, mungkin kerja dan seterusnya, enggak dikasih terus gitu kan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu, jadi kalau kita kasih terus, kalau kita kasih nanti akan menjadi jadi dia kayak dia, wah ini, makin semangat dia untuk melakoni hal tersebut, dia mencintai, seolah-olah kita telah membantu dia untuk melakukan sesuatu yang dilarang syariat, dia mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Saya juga bingung ya. Ustadz, Ana masih bingung apakah dinosaurus dan gajah purba itu nyata. Tolong penjelasan, ini anak SD kali ya. Ustadz juga bingung nak ya. Ya. Gitu. Ya nggak tahu, kalau dari fosil-fosilnya dan seterusnya, siapa tahu ya, kita nggak tahu gitu kan. Ya. Mungkin dulu segede apa, sekarang jadi kayak bunglon itu yang nemplok-nemplok. Nggak tahu. Tapi nggak tahu dari apa nanya dari fosil-fosil yang ada, wallah alam ya, bisa jadi sih, bisa jadi gitu kan, ada apa makhluk-makhluk yang memang dulu besar mungkin ukurannya gitu kan, nggak tahu kecuali fosil-fosilnya itu adalah palsu mungkin ya, dibuat-buat atau apa dan seterusnya, tapi wallah alam, siapa yang lebih paham di sini tentang kemungkinan besar ada ya. Hah? Gimana menurut mayoritas ulama Masjid Ijo? Gimana itu? Ada ya? Hah? Dinosaurus, brontosaurus, ya? Ya, brosaurus. Sekarang banyak brosaurus zaman sekarang ya. Bro katanya. Gak tahu itu gimana mencintai sana ta'ala. Ya itu kita kembalikan ke ahlinya ya. Ke prinsip dalam Islam. Ya kembalikan segala sesuatu kepada ahlinya. Ya, Ustadz nggak ahli, mungkin kayak anak-anak kecil ini kan yang nanya mungkin ya. Ya Ustadz juga nggak tahu, kalau nggak hidup di zaman itu gitu kan. Ya, Allahu a'lam ya. Kalau Ustadz sebenarnya nggak ditanya masalah yang kayak gini ya, nanya apa hukum ini itu yang ditanya ke Ustadz gitu. Kalau kayak gitu-gitu Ustadz kurang paham ya. Allahu a'lam. Mungkin satu lagi kali ya. Bisa, boleh. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa kita apa namanya dianjurkan dan ini bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dengan kita apa? Berinfak bersedekah atas nama mereka. Apakah yang berinfak atas nama orang tuanya juga dapat pahala? Ya dapatlah. Dapat. Ya. Dapat mencintai karena Allah Subhanahu wa taala karena dia yang sebagai mubasyirnya gitu kan ibaratnya. Dan dia niatkan untuk kedua orang tuanya bisa, ya, mencintai semua sampai dan itu jelaskan para ahli ilmu di antara bentuk bakti kita setelah orang tua meninggal banyak caranya, ya, di antaranya dengan yang paling tinggi sih yang paling utama bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dengan apa? Bidu'a ilahuma, dengan cara kita apa? Mendoakan, itu yang disebutkan dalam hadis apabila anak-anak Adam meninggal. Atau manusia meninggal, maka putus amalannya. Kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan untuknya. Ya. Dan dulu Amir bin Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abdullah bin Zubair meninggal, dia katakan, saya satu tahun full, saya tidak memiliki doa yang lain, kecuali satu. Itu apa? Satu tahun berturut-turutnya. Satu tahun full, dia enggak pernah minta yang lain-lain sama Allah. Cuma satu mintanya. Amir bin Abdullah bin Zubair. Cucunya Abu Bakar berarti ya. Ya. Zubair punya istri namanya Asma binti Abi Bakar. Ya, dari istri Abu Bakar yang lain, yaitu Qatilah. Namanya Qatilah binti Abdul Uzza. Ya. Kalau Aisyah kan dapatnya dari siapa Abu Bakar? Dari Ummu Ruman. Nanti Zubair punya istri namanya siapa? Asma binti Abi Bakar. Nikah sama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini agak galak sedikit jadi suami jemaah. Sehingga Abu Bakar menasihati putrinya ya untuk sabar dan dia kasih tahu bahwa seseorang perempuan akan dikumpulkan dengan suami terakhir. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, panjang ceritanya kalau kita ceritakan. Kemudian nanti dia dapat anak namanya Abdullah ibn Zubair. Abdullah punya anak nanti namanya Amir. Amir bin Abdullah ibn Zubair. Berarti apanya Abu Bakar Amir ini? Cucu. Saya satu tahun full enggak punya doa yang lain kecuali apa? Allahumma ighfir li abi Abdullah ibn Zubair. Ya Allah ampuni bapakku Abdullah ibn Zubair. Ya Allah ampuni bapakku Abdullah ibn Zubair. Antum enggak ngebet punya anak yang kayak gini jemaah? Kita nanti berkalang tanah di kuburan. Doa anak kita yang soleh itu terus ngalir. Para ulama katakan kenapa diselip kata-kata wawala awwaladin soleh. Kenapa enggak waladin yad'ulahu, tapi diselipkan kata-kata waladin saleh? Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa yang kita biar bisa harapkan untuk ingat doa buat kita ya anak yang soleh. Kalau yang enggak soleh, sulit untuk diharapin yang mencintai SWT. Maka desain anak kita jadi anak-anak yang soleh. Jadi apapun dia di dunia ini, tapi desain dia jadi orang soleh. Dokter soleh, pilot soleh, tentara soleh, ustadz soleh. Karena belum tentu ustadz soleh. Semuanya, walaupun namanya ustadz soleh. Ya kan? Jadi, apa namanya? Desain mereka. Karena mereka akan ingat doa buat kita. Yang kedua, dengan cara kita apa? apa? Sadaqah atas nama mereka, bersedekah atas nama mereka, ya. Kemudian juga dengan cara kita menyambung hubungan dengan besti-bestinya ketika masih hidup, teman bapak kita, ibu kita dulu siapa, sambung hubungan dengan mereka, ya. Inna min abarril birri an yasila ar-rajulu ahlahu di abih, kata Rasulullah SAW. Termasuk bakti yang paling bagus itu adalah apa? Nyambung hubungan dengan bestinya siapa? Orang tua kita, bapak kita, sambung hubungan dengan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Umar. Dia bonceng seorang laki-laki, dikasih sorban malah bagus gitu, badui. Dibilang, kenapa orang kayak gini dia enggak butuh kayak gitu-gitu, kali dia orang badui. Kenapa kok kasih wa Ibnu Umar gitu? Karena dia dulu bestinya bapak. Bapak dia besti bapak saya. Paham maksudnya? Sambung. Itu bentuk kita bakti sama orang tua kita. Kemudian juga di antara caranya adalah apa? Kita jadi anak yang soleh, kita beramal soleh, bertakwa kepada Allah. Itu bentuk bakti kita juga loh jemaah. Antum menjadi anak yang soleh baik itu bentuk bakti kepada orang tua. Karena semua amal soleh yang antum lakukan itu terfotokopi, terjeplak ke buku catatan orang tua. Karena kita ini apanya orang tua? Kas, yaitu apa? Usaha orang tua kita mencintai semua ta'ala. Makanya ketika kita maksiat sebenarnya kita lagi durhaka juga kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan cintai sunnah ta'ala, ya. Itu. Ya. Dan para ulama berkata asdaqul birri albirru ba'dal maut. Sejujur-jujur bakti itu kepada orang tua ya. Sejujur-jujur bakti kepada orang tua itu kapan? Ketika mereka masih hidup atau setelah meninggal? Setelah meninggal. Enggak semua loh anak masih mau berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Enggak semua aja mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Pas masih hidup mah okelah mungkin dia berlomba-lomba, tapi setelah meninggal belum tentu semua. Maka kita berlomba-lomba untuk berbakti kepada orang tua kita setelah mereka meninggal, jemaah cintai sunnah taala. Mohon maaf atas kekurangan ilmu. Sampai di sini barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usamah Syamsul Hadi LC hafizahullahu taala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas atensi Anda semua. Selamat beristirahat, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sun

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
6: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
4: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul Islam kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga tidak lupa para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM. Azzakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Dengan taufiknya kita dimudahkan kembali bertemu dalam semangat menuntut ilmu insyaallah, melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kita masih di pembahasan tentang ta'ala yang hakikatnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada ridhonya. Dan tentu yang paling utama dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan masalah tauhid, meninggalkan segala sesuatu yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala untuk segala kecintaan kita diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, meninggalkan segala bentuk ketakutan kepada makhluk untuk kita jadikan ketakutan kita hanya dimurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala pengharapan dan ketergantungan diri kepada selain Allah untuk diarahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah kesimpulan dari makna hijrah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum, di kajian kita yang pekan lalu ada sedikit gangguan. Makanya saya ingin bawakan lagi pembahasan akhir yang kita bahas mengenai masalah hijrah di pembahasan al-hijratu bainal quwwati wadh-dha'f. Hijrah itu ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, tentu karena cinta, takut dan pengharapan, iman di hati seorang itu bertingkat-tingkat, maka itu akan menentukan kekuatan hijrahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan wa hadhil hijratu taqwa wa tad'ufu bihasabi quwwati da'il mahabbati fi qalbil 'abdi fa kullama kana ad-da'i fi qalbil 'abdi aqwa kanat hadhil hijratu aqwa wa atamma wa akmala wa idza da'ufa ad-da'i da'ufatil hijratu hatta annahu la yakadu yash'uru biha 'ilman wa la yataharraku wala yataharraku biha iradatan. Ya, hijrah yang ada, keinginan untuk hijrah yang ada di hati setiap orang yang beriman bisa kuat atau lemah sesuai dengan kuat atau lemahnya da'il mahabbah, ya, motivasi cinta dari dalam hati kita, dari dalam hati seorang hamba, sesuai kuat dengan kekuatan atau kelemahan motivasi cinta di dalam hati seorang hamba, maka setiap kali motivasi ini semakin kuat di hati seorang hamba, maka hijrahnya pun akan semakin kuat, semakin lengkap, semakin sempurna. Sebaliknya, kalau dia lemah di hati seorang hamba, maka keinginan hijrahnya pun lemah, sampai-sampai hampir-hampir dia tidak merasakannya, merasakan keberadaannya dan tidak menggerakkan keinginannya. Ini tentu kembali kepada masalah iman. Kembali kepada masalah penyempurnaan tauhid di hati kita. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, karena ini hijrah yang wajib, ya, yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim di pertemuan kita yang lalu dan akan dipertegas lagi di sini, bahwa penjelasan masalah ini hampir-hampir tidak dicantumkan dari penjelasan orang-orang yang membahas tentang masalah hijrah. Bahkan justru yang ditekankan oleh mereka adalah hijrah yang kadang-kadang sebagian orang tidak pernah merasakannya. Contoh misalnya hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Ada sebagian orang yang tidak merasakannya. Mungkin dia ditinggal di negeri kaum muslimin, syiar-syiar Islam nampak, maka dia tidak perlu melakukan hijrah ke luar negeri misalnya, ke negeri lain. Ya, ini bisa jadi tidak semua hamba mengalaminya. Tapi untuk hijrah hati ini, inilah yang penting dan harus menyertai seorang hamba dalam semua hidupnya, dalam segala keadaannya. Makanya di sini Ibnu Qayyim mengingatkan akan masalah ini, bahwa ini adalah satu hal yang mengherankan ketika orang membicarakan tentang masalah hijrah dengan panjang lebar, ya, membahas tentang kewajiban hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, atau membahas tentang makna hijrah yang terputus setelah Fathu Makkah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun waniyatun wa idastumfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah lagi setelah negeri atau kota Mekah ditaklukkan menjadi negeri muslim. Tapi yang ada adalah jihad dan niat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan masalah ini disebutkan secara panjang lebar, tapi hijrah yang hakiki, hijrah hati, ya, ini hampir tidak dibicarakan. Padahal ini adalah hijrah yang paling penting, hijrah yang terus-menerus berlaku sepanjang hidup manusia selama masih ada hembusan nafasnya, dan ini adalah hijrah yang menunjukkan benar tidaknya iman di hati seorang hamba, ya. Maka ini perlu mendapat perhatian penting seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan makna hijrah yang sesungguhnya. Baik, kita melangkah ke pasal yang berikutnya. Ya, karena pembahasan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, saya cuma sebutkan ringkasan atau kesimpulannya saja. Sekarang setelah hijrah kepada Allah, pembahasan berikutnya adalah fil hijratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hadis yang menjadi sandaran ini adalah hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ada hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pembahasannya. Wa ammal hijratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama'lamun faslun lam yabqa minhu siwa ismihi. Di sini ada tambahan fasl di cetakan yang saya baca. Ya. Wa manhajum lam tatruk minhu bunayyatu tariqi siwa rasmihi. Wa mahajjatun safat 'alaiha sawafi fatamasat rusumaha wa agharat 'alaiha al-a'adi faghawarat manahilaha wa 'uyunaha. Adapun hijrah kepada Rasulullah SAW, ini cirinya orang yang ingin kembali ke jalan Allah, dia tidak akan lepas dari dua hijrah, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana landasan Islam itu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah semata-mata, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Nah, sekarang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya ibaratnya ma'lamun, hanya satu rambu. Ya, hanya satu menara yang tidak tersisa kecuali namanya. Satu tanda, tapi hanya cuma namanya saja. Yakni hampir jarang yang mempraktikannya. Wa manhajun lam tatruk minhu bunayyatu tariqi siwa rasmihi. Dan sebuah jalan, ya, yang tidak tidak disisakan dari jalan-jalan kecilnya, jalan-jalan cabangnya, kecuali tinggal garisnya saja. Hampir tidak nampak lagi jalannya, saking tidak ada yang mau menempuhnya di akhir zaman. Wa mahajjatun, dan juga jalan utama yang telah dihembus, telah tertiup angin kencang yang berdebu, sehingga menutupi tanda-tandanya. Kabur dalam pandangan kebanyakan manusia. Apa arti hijrah kepada Rasulullah SAW? Apa artinya membela dan menghidupkan sunnah? Bagaimana cara menempuh jalannya Rasulullah SAW? Kebanyakan orang di akhir zaman hampir-hampir tidak melihat lagi ini sebagai jalan yang jelas dan petunjuk yang sempurna yang harusnya ditempuh. Bukan karena penjelasan dalam Al-Quran dan sunnah yang tidak jelas, tapi siapa yang mau menempuhnya. Ya. Wa agharat alaihal a'adi, sehingga tanda-tanda ini, ya, bahkan gowarat manahilaha wa uyunaha, sehingga bisa merebut mata air-mata airnya, sumber-sumber airnya untuk melumpuhkan kita. Ya, fasalikuha gharibun bainal ibad. Maka orang yang mau menempuh jalan ini, jalan sunnah Rasulullah SAW ini, benar-benar asing di antara manusia. Perhatikan, berhijrah dengan benar kepada sunnah Rasulullah SAW ini bukan perkara yang kita katakan rame sebagaimana pengajian-pengajian rame dihadiri. Ini adalah gharib di antara makhluk, di antara semua manusia, kata Ibnu Qayyim. Faridun baina kulli hayyin wa nad, ba'idun ala kurbil makan. Ya, faridun, orang yang menempuhnya akan menyendiri, akan terasingkan. Baina kulli hayyin wa nad, di setiap, ya, di kalangan, di setiap perkampungan, di setiap perkumpulan. Ba'idun ala kurbil makan, dianggap jauh padahal dekat tempatnya, asing di kalangan penduduknya. Wahidun ala kathratil jiran, dia dianggap sendiri padahal banyak tetangganya. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, orang yang berpegang teguh dengan Islam yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, balil islamul haq alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal yawma ashaddu gurbatan minhu fi awwali dhuhurih wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu dhahiratu mashhuratan ma'rufatan jiddan wa ahluhu gurabau ashadda gurbatan bainan nas, kata beliau, Islam yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini atau zaman ini itu lebih asing dibandingkan pertama kali datangnya. Al-Ghuraba yang ada saat ini karena berpegang teguh dengan sunnah itu lebih asing dibandingkan pertama kali datangnya. Di awal Rasulullah SAW mendakwakan Islam. Meskipun rambu-rambu sunnah, rambu-rambu Islam yang benar, tanda-tandanya atau petunjuknya yang zahir itu masyhur, semua orang mengenalnya, dikenal di kalangan manusia, sangat dikenal di kalangan manusia, tapi tetap orang-orang yang berpegang teguh dengannya asing, terasing, ya, dengan keterasingan yang sangat di kalangan manusia. Ini adalah kenyataan. Berarti hijrah kepada Rasulullah SAW sama keadaannya, yakni asing, dan tidak semua orang mau memberikan perhatian untuk melakukan hal ini, meskipun semua mengaku adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, semua mengaku mengatakan mencintai Rasulullah SAW. Mustauhishun mimma bihi yasta'nisun, musta'nisun mimma bihi yastauhishun, mukimun idza dha'anu, dha'inun idza qata'al idza qatanu, munfaridun fi tariqi talabihi la yaqarru qararuhu hatta yadhfara bi arbihi hatta yadhfara bi arabihi fahuwa al-ka'inu ma'ahum bi jasadihi al-ba'idu minhum bi maqsadih. Orang ini adalah orang yang mustauhishun bima bihi yasta'nisun, menjauh dari hal-hal yang dicintai kebanyakan manusia. manusia mengejar dunia, mengejar hal-hal yang menjauhkan dari petunjuk Allah, maka dia justru menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Ketika orang berlomba-lomba dengan dunianya, maka dia berlomba untuk agamanya. Musta'nisun, dia justru merasa nikmat dengan hal-hal yang ditakuti manusia. Ketika orang-orang ya tidak perhatian terhadap iman, terhadap tauhidnya, terhadap renungan, terhadap Al-Quran, karena manusia hanya bangga dengan apa yang mendatangkan kesenangan dunia, justru dia merasa senang dengan hal tersebut. Ya, ini beda keadaannya dengan manusia. Mukimun idza dha'anu, ya, dia adalah seperti orang yang tinggal ketika manusia melakukan perjalanan. Dha'inun idza qatanu, dia justru melakukan perjalanan ketika manusia sedang senang untuk tinggal dan memanen hasil mereka. Ya, ini gambarannya, dia adalah orang yang asing di kalangan manusia. Cita-citanya berbeda, keinginannya berbeda, target hidupnya berbeda, pandangan hidupnya berbeda di kalangan manusia. Subhanallah, penjelasan Imam Ibnu Qayyim ini, kalau kita bandingkan dengan penjelasan para ulama yang lain, seperti diterangkan oleh Imam Al-Ajurri dalam risalah beliau yang sangat indah, Al-Ghuraba'u Bainal Muslimin, orang-orang yang asing di kalangan muslimin, di kalangan orang-orang yang beriman, Bainal Mu'minin, Al-Ghuraba'u Minal Mu'minin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang asing di kalangan orang-orang yang beriman, kita dapati mereka menjelaskan ghuraba itu seperti namanya, asing. Jadi bukan cuma mereka mengaku berpegang teguh dengan sunnah atau mengaku ingin kembali kepada pemahaman yang benar. Dalam pengakuan, ini sudah cukup asing di kalangan manusia. Tapi dalam praktek mereka benar-benar asing. Ya, sampai-sampai Imam Al-Ajuri menjelaskan, contoh di kalangan penuntut ilmu. Banyak penuntut ilmu, tapi mereka ini benar-benar gharib di kalangan penuntut ilmu. Penuntut ilmunya nyari ini, mereka nyari yang ini. Ya. Di kalangan orang yang sholat misalnya, dia juga asing. Karena orang yang sholat mungkin perhatian memperbanyak sholatnya, memperindah di kalangan manusia, sekedar menampakkan. Tapi dia justru perhatian terhadap khusyuknya, ikhlasnya, kebaikan-kebaikan yang menyangkut hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ke arah sini, dia ke arah sini. Benar-benar asing dalam seperti namanya. Mereka asing di kalangan penuntut ilmu, asing di kalangan orang-orang yang berzikir, asing di kalangan pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran mentargetkan, wah harus saya bagus kedengaran, harus kelihatan banyak hafalannya. Dia perhatiannya merenungkan Al-Quran, mengambil manfaat, mengobati penyakit hatinya. Hal-hal yang benar-benar sesuai dengan hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang tidak diperhatikan oleh mayoritas manusia. Maka mereka benar-benar asing. Ini penjelasan para ulama tentang makna asingnya mereka, seperti yang diterangkan oleh penjelasan ini. Munfaridun fi tariqi talabihi. Dia selalu menyendiri dalam jalan pencariannya. Karena manusia mencari yang lain, dia mencari yang lain, asing dalam pencariannya. La yaqarru qararuhu hatta yadhfara bi arabihi. Tidak akan tenang hatinya, tidak akan damai jiwanya sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya, sampai dia meraih apa yang dicarinya. Fahuwal ka'inu ma'ahum bijasadihi. Maka meskipun dia kelihatan bersama manusia, bersama orang lain dengan jasadnya, tapi alba'inu minhum bimaqsadihi, tapi hakikatnya dia jauh dari mereka dengan kehendaknya, dengan tujuannya. Hanya jasadnya yang terlihat bersama manusia, tapi niat di hatinya, kehendak di hatinya, cita-cita yang ditujunya benar-benar berbeda dengan apa yang ada pada kebanyakan manusia. Inilah orang-orang yang asing dalam artian yang sesungguhnya. Namat fi talabil huda a'yunuhum. Wa ma laylun matiyatuhu bina'imin. Wa qa'adu anil hiti wa huwa fi talabiha musyammarun qa'imun. Namat fi talabil huda a'yunuhum, ketika manusia tertidur, ya, lalai dari mencari petunjuk, padahal malam itu, ya, tidaklah ditunggangi oleh orang-orang yang tertidur. Ketika mereka manusia, kebanyakan manusia, qa'adu, ya, terhenti untuk melakukan hijrah, ya, tidak bersungguh-sungguh berhenti untuk melakukan hijrah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia terus melakukan pencarian, terus berjalan, terus bersungguh-sungguh dan berdiri, ya, bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Ya ibunahu bi mukhalafati araihim wa yazruna alaihi izra'ah wa yuzruna alaihi izra'ahu ala jahalatihim wa ahwaihim. Mayoritas manusia akan mencela dia karena dia selalu menyelisihi pemikiran kebanyakan manusia. Mereka akan mengejeknya. Mereka akan merendahkannya atau meremehkannya sesuai dengan bagaimana dia mengetahui kejahilan, ya, karena mereka akan mengejeknya atau merendahkannya karena kejahilan dan hawa nafsu mereka. Wa qad rajamu fihi dhununa wa adaku alaihi al-uyun wa tarabbasu bihi raibal manun. Sungguh mereka telah melemparkan persangkaan-persangkaan buruk kepadanya. Wa adaku alaihi al-uyun, dan telah memandangnya dengan penuh pengawasan, ya. Wa tarabbasu bihi raibal manun, dan terus mengawasi keadaannya dalam keadaan dia diragukan. Ya, ini pandangan manusia pun terhadap dirinya asing. Karena cita-citanya, keadaannya sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Masya Allah, kalau kita perhatikan, memang Rasulullah SAW mengatakan, ya, tentang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran ketika manusia banyak yang berpaling darinya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Unasun salihuna fi unasin su'in kathir, man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. Orang-orang yang saleh yang jumlahnya sedikit di tengah-tengah manusia yang jumlahnya banyak, orang yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada orang yang mau mengikuti mereka. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka tunggulah, nantikanlah, sesungguhnya aku atau kami bersama kalian juga menantikan. Yakni menantikan keputusan dari Allah. Mana yang benar di antara kita? Qala rabbihkum bilhaqqi wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Ini ucapan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Maka nabi berkata, rabbihkum bilhaq. Wahai Rabbku, ya, berilah hukum dengan kebenaran. Dan sungguh Rabb kita yang maha pemurah, dialah tempat meminta pertolongan dari sifat-sifat buruk yang kalian sebutkan. Nahnu wa iyyakum namutu fama aflaha indal hisabi man nadama. Kita dan kalian semua akan mati dan tidaklah beruntung pada waktu perhitungan nanti orang yang akan menyesal dengan keburukan yang dilakukannya. Wal maksud, dan maksudnya di sini kesimpulannya, anna hadhil hijratan nabawiyata sya'nuha syadidun wa tariquha ala ghairil mushtaqi wa'irun ba'id. Kesimpulannya, hijrah nabawiyah, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaannya sangat berat. Susah kecuali orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya, ya, bukanlah jalan yang biasa, bukanlah jalan yang menyenangkan. Jalannya adalah susah dan jauh perjalanan yang harus ditempuh. Ini keadaannya bagi orang yang tidak memandangnya tentu saja dengan pandangan Islam yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di sini ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam pandangan kita kelihatan remeh, hanya cukup kita mengaku ingin kembali kepada Allah dan Rasulnya, kita mengikuti kajian sunnah, kita menganggap sudah sempurna, kita mengamalkan semua itu. Coba baru kita bahas tadi masalah hijrah kepada Allah saja, sudah banyak hal-hal yang kita langgar dalam masalah tauhid, menempatkan cinta, takut dan berharap. Sekarang masalah yang berhubungan dengan hijrah kepada Rasulullah SAW, gambarannya seperti ini. Benar-benar ghuraba orang yang berpegang teguh dengannya. Ya, kita lihat keterangan beliau selanjutnya. Wala amrillahi wala umrillahi ma hiya illa nurun yatala'la'u walakin walakin anatil dhalamuhu wa badrun adha'a masya adha'a masyariqal ardi wa magharibaha wala umrillahi ma hiya illa nurun yatala'la'u walakin anta dhalamuhu wa badrun adha'a masyariqal ardi wa magharibaha walakin anta ghaimuhu wa qatamuhu wa manhalun wa mubtada'un li khabarin 'adzim walakin laisa indaka khabaruh. Ya, ini perumpamaan kata beliau. Wala amrillah, maka demi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, ma hiya illa nurun yatala'la. Hijrah ini tidak lain adalah cahaya. Cahaya yang terang benderang. Tetapi engkaulah yang memberikan menjadikannya gelap. Engkaulah kegelapannya. Ya, ini cahayanya terang, tapi hamba yang tidak sungguh-sungguh dalam hijrahnya ini dia menjadi kegelapan di tengah-tengah cahaya yang terang benderang. Ini ibaratnya adalah badrun, bulan purnama yang akan menyinari semua penjuru bumi, timur dan baratnya. Tetapi engkaulah yang menjadi ghaimuhu, awan yang menutupinya, ya, dan kegelapan yang menaunginya. Dan debu yang menjadikan tertutup cahayanya. Engkaulah yang menjadikan awan dan kabut yang menutupi cahayanya. Atau debu yang menutupi cahayanya. Wa manhalun azbun safin. Ya. Dan ini adalah ibaratnya seperti mata air yang sejuk dan jernih. Wa anta kadaruhu, tapi kamulah yang menjadikannya keruh. Wa mubtada'un li khabarin 'adzim. Ini semua mubtada, ya. Awal kalimat untuk menjelaskan satu berita yang agung. Tetapi di sisimu, ya, kamu sama sekali tidak memiliki berita yang agung tersebut. Orang cuma tahu permulaannya, cuma tahu beritanya, cuma tahu simbol-simbolnya saja. Tapi untuk bisa menjalankannya dengan benar, ini ternyata kebanyakan orang-orang yang mundur dan tidak bisa melakukannya. Fasma'il ana sya'nu hadhil hijrata wa dalalata 'alayha. Fasma'il ana sya'na hadhil hijrati wa dalalati 'alayha. Wahasib ma bainaka wa bainallahi hal anta minal muhajirina laha awil muhajirina ilaiha. Maka dengarkanlah sekarang bagaimana gambaran tentang hijrah ini dan penjelasan tentangnya atau petunjuk untuk bisa melakukannya. Kemudian hasib ma bainaka, nilailah antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu benar-benar termasuk orang yang berhijrah karenanya atau berhijrah untuk bisa mendapatkannya. Yakni sekarang beliau akan menjelaskan tentang hijrah ini dan akan terlihat buktinya bahwa kebanyakan manusia benar-benar masih jauh dari pemahaman dan pengamalan yang benar terhadap atau tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan dijelaskan lebih gamblang lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kalau kita masih ingat, ya, beberapa kali mungkin di dalam kajian-kajian kita akan diterangkan bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah dalam arti yang sesungguhnya lahir dan batinnya itu di setiap zaman benar-benar asing, sampai pun di kalangan orang-orang yang terlihat ketika menghadiri kajian sunnah itu jumlahnya banyak. Kalau kita masih ingat pernah, ya, saya sendiri atau mungkin juga para ustadz yang lainnya menukilkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dinukil sebuah athar dari beliau. Misalnya di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabil Sami' oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qada umitat fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan manusia, maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, karena sesungguhnya jumlah kalian yang paling sedikit di antara manusia. Imam Bukhari ketika mengatakan ini, itu di zaman beliau dan termasuk di majelis beliau itu dihadiri ribuan manusia. Karena beliau hidup di abad ketiga Hijriah, zaman keemasan periwayatan hadis. Tapi yang menjadi poin penting dari ucapan beliau, beliau mengatakan kalian jumlahnya paling sedikit. Padahal beliau lihat di hadapannya banyak yang menghadiri majelis ya, kajian ilmu hadis di zaman beliau. Orang-orang yang belajar hadis Rasulullah SAW demikian banyak dan berlimpah. Kata para ulama, ini ada isyarat Imam Bukhari memahami tentu dengan ilmu beliau, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak semua yang hadir dalam kajian atau majelis yang demikian besar jumlahnya, tidak semua yang keluar dari itu benar-benar ingin mempraktikkan ilmunya, ingin menjadikan lahir dan batinnya mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah gambaran dan keadaannya, kenapa dikatakan hijrah ini benar-benar asing. Sampai digambarkan oleh beliau, ibaratnya cahaya, kamulah yang menjadi kegelapannya. Ya, bulan purnama yang menerangi semua penjuru bumi, tapi justru kamu menjadi awan dan debu yang menghalangi sampainya cahayanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah ya bentuk keburukan yang menimpa seorang hamba ketika dia tidak memahami dan kemudian tidak sungguh-sungguh untuk mempraktikkan hijrah yang agung ini, yaitu hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan dijelaskan oleh beliau dalam pembahasan selanjutnya. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada ya. Sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga apa yang kita baca dan kita jelaskan bermanfaat, memberi motivasi kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan terus membaca dan memahami serta mengamalkan penjelasan yang diterangkan oleh para ulama kita, dan juga kelanjutan insyaallah dari penjelasan risalah yang sangat manfaat ini, Ar-Risalatut Tabuqiyah, tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Na'am Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan, terima kasih atas materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Dan ikhwatul Islam, mohon maaf suara kami agak sedikit terganggu. Bagi Anda yang bertanya, silakan di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan kepada Anda bila Anda kurang jelas mendengar suara dari kami. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk menyampaikan dakwah Islamiyah ini melalui program-program yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz, dari Abdullah di Bekasi yang bertanya. Ustadz, alhamdulillah ana dan sekeluarga telah mengenal sunnah. Mulai saat ini kami sudah mulai belajar, dan cita-cita saya pun yang awalnya dari kuliah umum, dari teknik, sekarang ana pingin serius mempelajari agama dan kepingin untuk dapat menuntut ilmu di kota Madinah. Bagaimana Ustadz ya? Terasa berat sekali saat ini yang saya rasakan, teman-teman mulai menjauh, kehidupan terasa berat dan sempit, dan cita-cita tersebut terasa berat karena saya harus melewati banyak tahapan, mulai belajar dari awal, baik dari bahasa Arab hingga menghafal Quran. Mohon diberikan semangat dan penjelasan kita untuk menghadapi segala permasalahan ini, Ustaz. Barakallahu fikum.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari saudara kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, menguatkan tekad beliau untuk berhijrah dengan sebenarnya, dan menjadikan kesabaran bagi beliau dalam menghadapi risiko-risikonya. Ya, tentu saja kita katakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada antum dan kepada kita semua dengan dipilih untuk mengenal jalan Islam, mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang bisa kita buktikan di sekitar kita banyak orang-orang yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengenal kemuliaan yang agung ini. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat-Nya, kemudian minta kekuatan agar kita jadikan istiqamah di atasnya. Bahwa kita ingat juga orang-orang yang mulia sebelum kita, yang lebih tinggi kedudukannya, para nabi dan para rasul, mereka mendapatkan cobaan di jalan Allah yang lebih keras dari cobaan yang kita alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih pernah bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal-amthal yubtala rajulu ala hasabi dinih. Orang yang paling keras cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, para rasul alaihi salatu wasallam, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka kedudukannya. Masing-masing manusia akan diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Oleh karena itulah, ini menjadi sebab yang memotivasi diri kita, bahwa dengan semakin meningkat iman kita, ujian kita bertambah untuk Allah sempurnakan karunia-Nya kepada kita semua. Makanya kita bersabar, banyak cobaan, dengan kita semakin bersabar tentu semakin meninggikan keutamaan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diri dengan orang-orang yang soleh, yang bisa menasihati kita dalam kebaikan. Terus ikuti kajian-kajian Islam yang memotivasi kebaikan pada diri kita. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita berpindah ke lingkungan yang lebih baik, yang membuat kita lebih semangat belajar, banyak dukungan. Dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomah di atas kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Nah, barakallahu fikum.
3: Fik barakallahu, saya terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk khususnya yang bertanya pada kesempatan kali ini dan kita semua yang menyimak apa yang telah Ustadz jelaskan. Berikutnya kami mengundang Khotel Islam. Anda semuanya ingin menghubungi kami via telepon, silahkan, kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
4: Dengan Umu Fadli di Sumatera Barat.
3: Silakan Umu Fadli.
4: Iya. Yeah. Begini Ustaz. Kita selama ini melakukan satu amalan. Istiqomah di atasnya sudah 4 tahun. Satu amalan sunnah, puasa sunnah. Tiba-tiba ada kejenuhan di akhir-akhir ini Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz? Beja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan. Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari siapa tadi, Ummu Fadli ya, di Sumatera Barat kalau nggak salah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, tentu juga untuk kita semua. Ya, pertanyaannya tentang seseorang yang semangat berapa tahun ternyata tiba-tiba ada kejenuhan. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, maka kita katakan ini adalah godaan syaitan. Oleh karena itulah Ibu dan kita semua, kalau kita punya amal kebaikan, jangan lupa untuk selalu minta kepada Allah agar ditetapkan di atas amal tersebut. Kita bisa mengerjakannya bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, atau rajinnya kita, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana taufik itu Allah bisa berikan kepada siapa yang dikehendakinya, juga bisa dicabut dari siapa yang dikehendakinya. Setiap kita selesai melaksanakan kebaikan, kita puji Allah dan minta supaya kebaikan itu ditetapkan ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kebaikan-kebaikan tersebut ya kita usahakan untuk kita bisa perbaiki iman agar kita rasakan nikmatnya, lezatnya, karena sesuatu yang lezat tidak akan kita tinggalkan selama-lamanya. Maka oleh karena itulah amal soleh yang kita kerjakan, kita akan tingkatkan kualitasnya dengan meningkatkan keimanan, keikhlasan kita dalam menjalankannya. Kemudian kita kenali keutamaan dari kebaikan-kebaikan ini, termasuk juga keutamaan menetapi kebaikan, continue melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling, yang terus-menerus dilakukan, yang continue kita kerjakan meskipun sedikit. Keutamaan seperti ini kalau kita semakin kenal, apalagi dengan perbaikan iman yang meningkatkan kualitas iman kita sehingga kita mencintai, merasakan nikmat ketika mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, ini akan menjadikan kita insya Allah tidak akan meninggalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah.
3: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya Khotel Islam, kami angkat kembali untuk Anda yang menghubungi nomor kami di 0218236543 dan bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan. Halo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini? Di mana?
5: Dari Ummu Sadila di Pekanbaru.
3: Silakan Ummu Sadila.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gini Pak Ustaz, setelah kita hijrah Pak Ustaz, lalu kita udah banyak mendapatkan ilmu-ilmu dari hadis Al-Quran, tetapi setelah ilmu itu kita dapat, kita tidak bisa mengerjakannya Pak Ustaz, karena setelah itu kita ditimpa musibah sakit. Jadi kita tidak bisa seperti kita berangkat haji dulu, kita berangkat haji tidak sesuai sunnah. Sekarang kita mau makan haji, sepertinya kita tidak bisa lagi karena kita ditimpa penyakit. Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
3: Baik.
5: Syukran, jazakillah khair.
3: Baik. Terima kasih buat atas pertanyaannya, pertanyaan bermanfaat. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Fadhal Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat agung sekali dari ibu yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, memudahkan semangatnya terus bertambah dalam keadaan sehat maupun sakit. Ya. Ya, ibu tadi bertanya setelah belajar kita banyak mengenal ilmu, tapi terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita amalkan karena kondisi kita yang ada saat ini, misalnya sedang sakit. Kita katakan ibu, alhamdulillah pertama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, kita terlalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta istiqomah di atas kebaikan ini, dan kita harus tetap bersangka baik kepadanya. Sakit yang kita alami atau kondisi apapun, itulah yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus meridhoi keadaan ini karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya, maha sempurna karunia-Nya, termasuk maha sempurna ketentuan takdirnya. Ya, itulah sebabnya kita ketahui di dalam Islam ada kedudukan yang sangat agung yang merupakan bukti kesempurnaan iman, yaitu ridha billahi rabban. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan kelezatan iman, iman yang sempurna, orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ridha kepada Allah sebagai Rabb, ya ini termasuk meridhai ketentuannya. Kalau sekarang tidak bisa kita kerjakan, Masya Allah ada kita punya pahala niat. Kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Atau bahkan kita bisa misalnya mengumrohkan orang lain yang membutuhkannya. Kita punya banyak kebaikan-kebaikan dalam Islam, apalagi setelah kita kenal sunnah, kita kenal dalil-dalilnya. Yang pernah kita kerjakan di masa lalu belum sesuai dengan sunnah, alhamdulillah, kita punya tekad, seandainya Allah berikan kesempatan kepada kita, sekali lagi kita akan kerjakan, dan ini sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan pahala niat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui keadaan kita dan tekad di hati kita. Sudah kita bahas kemarin, hijrah yang hakiki adalah hijrahnya hati. Dimulai dari kesungguhan di hati kita, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi meskipun badan kita terhalang untuk bisa mendapatkannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sa'ala Allah Ta'ala syahadata bisidqin, balaghahu Allahu manazil asyuhada'i wa in mata 'ala firasyih." Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala derajat mati syahid dengan sungguh-sungguh dari hatinya, maka Allah akan mencapaikan dia, menyampaikan dia kepada kedudukan orang yang mati syahid meskipun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Banyak hadis yang semakna dengan ini, yang jelas kesimpulannya kata para ulama, faedahnya amalan hati yang benar, tekad yang sungguh-sungguh di dalam hati, itu bisa menjadikan manusia meraih kedudukan yang tinggi yang belum bisa dicapai oleh anggota badannya. Atau kalaupun anggota badannya terhalang untuk bisa melakukannya, tapi hatinya telah sampai duluan kepada kedudukan dan kemuliaan yang tinggi tersebut. Nah, barakallahu fikum.
3: Fik barakallahu, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin secara langsung menghubungi kami via telepon dan bertanya kepada Ustadz. Kami tunggu pertanyaan Anda di line telepon 021-823-6543. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya. Halo.
6: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa? Di mana?
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Ya, saya Ahmad dari Tangerang.
3: Silahkan Pak Ahmad.
6: Ya, saya pernah dapat dari Ustadz bahwa hijrah itu meninggalkan yang dilarang dan berusaha untuk melaksanakan kebaikan. Kalau tapi kebaikan ibadah yang baik itu semampu kita. Tapi kalau meninggalkan itu harus 100%. Karena kalau masih ada, itu berarti malah bisa jadi nol hijrahnya. Nah, ini ada satu pertanyaan. Kebanyakan juga kita di kehidupan sehari-hari, kita nggak ngerti bahwa itu perbuatan riba dalam hal muamalah. Kalau kita masih lakukan, berarti hijrahnya bisa gagal. Nah, pertanyaannya, kita ada order ini, konveksi, gitu ya. Tapi yang mengordernya itu perusahaan minuman keras. Nah, tapi yang diorder adalah kaos untuk gatheringnya, gitu. Nah, ini apakah termasuk dalam yang dilarang? Kemudian juga ada pernah konveksi untuk sekolah yang Nasrani. Tapi karena harus memakai emblem yang bertanda salib, akhirnya kata-kata kawan saya ini malah jadi nggak dapat order itu. Tapi jadi alhamdulillah tidak. Nah, ini sebenarnya gimana nih? Apakah boleh diteruskan kalau ada order-order seperti ini? Atau yang yang perusahaan-perusahaan yang yang tidak inilah yang tidak mengandung hal-hal yang dilarang gitu.
3: Baik, terima kasih Bapak, kami sudah paham inti dari pertanyaan Bapak.
6: Terima kasih Ustaz, jazakallah.
3: Baik, silakan Ustaz diberikan pencerahan dan solusinya.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya, pertanyaannya tadi tentang masalah hijrah, kemudian ada kendala kadang-kadang dalam pekerjaan, ada hal-hal yang membuat kita kadang-kadang nyerempet kepada perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Tadi contohkan perusahaan konveksi atau ada usaha konveksi yang kadang-kadang mendapatkan pesanan-pesanan misalnya menjahit baju atau membuat baju yang di situ ada tanda salibnya untuk sekolah Kristen misalnya ya. Maka bagaimana menyikapi hal ini? Sudah kita katakan, ya, yang namanya hijrah tentu harus dilakukan secara sempurna. Tadi pun sudah diisyaratkan bahwa memang Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, "Idza nahaitukum an syai' fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku larang kalian melakukan sesuatu, tinggalkanlah. Tapi kalau aku perintahkan, maka kerjakanlah sesuai dengan kesanggupanmu. Ini menunjukkan kalau perintah itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu kita lakukan. Ya, maka diperintahkan lakukan semaksimal mungkin sesuai kesanggupanmu. Tapi kalau larangan, tinggal meninggalkannya. Jangan lakukan selesai. Tidak ada paksaan, maksudnya tidak ada. Kalau perintahkan kita berbuat sesuatu, maka kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak. Tapi kalau larangan, ya tinggalkan semua. Jangan lakukan, sudah. Maka tidak ada yang tidak mampu untuk meninggalkan sebuah larangan karena tinggal dia jangan mengerjakan hal tersebut. Nah, baik. Ketika menghadapi kendala seperti ini bagaimana? Kita katakan, alhamdulillah, kalau pekerjaan itu, pekerjaan yang dari asalnya diharamkan, misalnya langsung dia praktek riba misalnya di situ, ini ditinggalkan dari asalnya. Ditinggalkan dari asal pekerjaannya sudah diharamkan. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang di situ tercampur sebagian, ya asalnya dia boleh, tapi ada misalnya tawaran-tawaran sampingan yang menyangkut hal-hal yang diharamkan. Ini kita katakan hampir semua pekerjaan seperti itu. Ada risiko misalnya kita disogok, ada risiko kita melakukan perbuatan atau pekerjaan yang mengandung perkara-perkara yang tercela. Hampir semua pekerjaan punya risiko seperti ini. Hampir semua punya risiko. Sampai pun misalnya kita ya menjadi orang yang misalnya menghafal Al-Quran. Ada niat yang buruk supaya niatnya agar dipuji orang. Maksudnya ada risiko seperti ini. Nah, kalau ada seperti pekerjaan yang dicontohkan tadi, misalnya orang yang punya usaha konveksi, tinggalkan hal-hal yang bertentangan tadi. Berdoa kepada Allah, kita akan dapatkan insya Allah order-order yang lain yang halal, yang baik untuk kita dengan kita meninggalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah. Kita nggak perlu khawatir. Ini justru hijrah yang benar. Ya. Kalaupun dia sampai gagal mendapatkan sebuah order yang besar karena dia mempertahankan imannya, masya Allah dia telah dapatkan manfaat iman. Anda hidup di dunia bukan untuk mencari dunia atau memuaskan diri dengan dunia sampai dengan resiko melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan itu kemudian berdoa kepada Allah diberikan yang lebih baik insya Allah. Ya. Cuman kemudian jangan kita artikan diberikan yang lebih baik, kemudian dapatkan tawaran besar lagi. Tidak, bisa jadi Allah berikan yang kecil tapi kita dapat berkah. Di situ kita bisa jaga iman kita, bisa kita tetap melaksanakan sholat berjamaah, tidak lalai dari mengingat Allah. Itu sudah lebih dari cukup, dan inilah yang menjadi ya gambaran hidup orang yang beriman di dunia ini. Ala kulli hal, hal-hal yang melanggar tadi ditinggalkan. Ya, pekerjaan ini asalnya adalah pekerjaan yang baik. Cuman kalau ada tawaran-tawaran atau order-order yang menyangkut hal-hal yang melanggar, kayak tadi membuat sesuatu yang ada salibnya, maka tentu tidak boleh. Tolong menolong dalam hal yang seperti ini, maka tinggalkan.

0: ingin dipuji dan apa ria terhadap apa ibadah yang setelah saya lakukan, baik itu sholat maupun ibadah-ibadah lainnya. Nah, bagaimana cara untuk meredam perasaan seperti ini, Ustadz? Mohon diberikan penjelasan dan pencerahannya, silahkan.
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari akhwat tadi yang ada di Sulawesi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan menjadikan istiqamah di atas kebaikan-kebaikannya dan untuk kita semua tentu saja. Ya, masalah adanya bisikan-bisikan untuk berbuat menyimpang, memang ini ada pada setiap manusia. Bisikan syaitan yang akan menghalangi kita dari segala macam kebaikan yang ingin kita lakukan. Itu mesti ada. Justru ini merupakan bukti iman kita benar. Syaitan akan selalu mengganggu. Seperti pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan makna sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim yang juga kita pernah sudah sebutkan. Jadi adanya gangguan syaitan dari dalam diri kita, membisikkan hati kita, ini justru merupakan bukti iman kita ada di hati, mempengaruhi diri kita. Teruslah kita meminta perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian kuatkan tekad kita. Bisikan-bisikan syaitan selama tidak kita ucapkan atau kita tidak lakukan dengan perbuatan, maka bisikan ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati amma haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi sesuatu yang merupakan bisikan dalam hatinya atau dalam jiwanya sebelum dia mengucapkan atau melakukan dengan perbuatan. Ya. Maka insya Allah selama ini masih berupa bisikan dan segera kita tepis, berdoa kepada Allah minta perlindungan dari syaitan, maka insya Allah ini tidak akan mencelakakan kita sedikit pun. Nah, barakallahu fikum.
0: Fik barakallahu Ustaz, dan nampaknya pertanyaan dari saudari kita merupakan pertanyaan penutup terakhir di perjumpaan ini. Mohon maaf karena singkatnya waktu. Mohon diberikan ikhtitam Ustaz, silakan.
1: Ya, barakallahu fikum. Untuk makna hijrah, insya Allah akan ada kelanjutan pembahasannya. Yang jelas, hijrah yang hakiki ini benar-benar hanyalah Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang dipilihnya. Oleh karena itu kita bertekad untuk keselamatan diri kita dunia dan akhirat untuk bisa benar-benar melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah kepada Rasulnya yang demikian agung keutamaannya dalam Islam. Insya Allah akan ada pembahasan dan penjelasan tentang masalah ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatul Islam azanillahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Taslim LC hafizallahu taala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami pamit undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah,

yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam? Dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya? Dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya? Dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
3: di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
4: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam.

وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.

الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi min mu'minul mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang kuat, mukmin yang tegar, setegar batu karang di dalam menjalani kehidupan. Istiqomah di atas imannya, di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah. Tidak mudah menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis, "Ista'in billah wa la ta'jis." Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah. Jangan sekali-kali kita patah semangat dan melemah karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mintalah bantuan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Apabila kita memiliki takwa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Tentu saja, ya, syaratnya adalah dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah, tetap di atas ketaatan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan minta kepadanya, karena kekuatan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kita melemah. Janganlah kita melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu doa beliau berlindung, ya, dari beberapa perkara, di antaranya adalah Rasulullah berlindung dari sifat al-ajaz, dari sifat lemah. Seorang mukmin tidak selayaknya bersikap lemah, memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah. Namun seorang mukmin harus memiliki jiwa pemberani, suja'ah, dan menjauhi sifat al-jubun, yaitu penakut, pengecut, takut di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takut celaan orang-orang yang mencela, takut orang-orang yang menghina di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu melemah. Kita harus memiliki motivasi yang kuat, terutama di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, melaksanakan kewajiban. Kita harus memiliki mental yang kuat, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu melemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul. Dan jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah sekali-kali kamu mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya akan hasilnya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law berandai-andai mengatakan seandainya dan seandainya ketika kita tertimpa musibah seolah menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Yaitu kita akan berburuk sangka kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang lebih sayang kepada kita daripada yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya, lalu dia mencari di antara para tawanan. Setelah dia menemukan anaknya itu, dia dekap dan dia peluk erat anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api sementara ia dapat mencegahnya?" Rasulullah, para sahabat berkata, menjawab, "Tentu saja tidak ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya." Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sekalipun dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan membebani satu jiwa ya seorang hamba melainkan menurut kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah ketika musibah menimpa. Itu akan melemahkan iman kita, akan melemahkan motivasi kita, akan melemahkan keimanan kita, dan akan menyurutkan kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tertimpa musibah lalu dia menunjukkan sikap protes, dia menunjukkan sikap tidak suka, dia menggerutu, ya, lalu dia tinggalkan ketaatan-ketaatan seolah-olah dia mengatakan, "Percuma aku mengerjakan ketaatan, percuma aku salat, percuma aku puasa kalau aku masih tertimpa musibah." Seolah-olah dia mengatakan bahwa kalau melakukan ketaatan, kalau mengerjakan kewajiban, itu tidak akan tertimpa musibah. Tidak ada jaminan. Bahkan semakin tinggi iman kita, semakin berat, semakin besar cobaan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa tingkatan kita semakin naik. Seperti ya kita sekolah, ya semakin tinggi tingkatannya, semakin berat ujiannya. Ya semakin tinggi kelas, semakin berat pula ujian. Demikian pula ya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan ujian-ujian untuk menilai, liabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya, yang paling bagus amalnya. Nah demikian, maka dari itu ketika seorang hamba tertimpa musibah, maka jangan dia berkeluh kesah, jangan dia mengatakan seandainya dan seandainya, ya tegarlah, teguhlah seteguh karang, janganlah dia melemah, janganlah dia berandai-andai, karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Syaitan akan membuka pintu buruk sangka, su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan awal petaka. Apabila seorang hamba sudah berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka ini merupakan awal petaka. Dari situlah akan muncul ya perbuatan-perbuatan ya yang menentang, ya yang melawan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah perbuatan syirik, perbuatan maksiat. Itu diawali ya dari buruk sangka seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Ya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah salah seorang dari kamu mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, orang-orang yang mengatakan seandainya begini, seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya tidak akan terjadi seperti ini dan ini. Ya, seolah-olah dia mengatakan, lisanul halnya mengatakan ya bahwa ia lebih tahu ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih bijaksana ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataannya, seandainya begini akan terjadi begini. Ya. Dari mana dia tahu? Seandainya yang terjadi seperti yang diinginkan akan terjadi, ya akan hasilnya akan lebih baik seperti yang dia katakan. Belum tentu. Boleh jadi apabila terjadi apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, ya andai-andainya itu, maka kejadiannya ataupun hasilnya mungkin akan lebih buruk bagi dirinya. Hasilnya akan lebih buruk tidak bagi dirinya. Maka dari itu janganlah kita berandai-andai, janganlah kita mengatakan lau, seandainya dan seandainya ketika musibah menimpa kita. Namun ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengelak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa kita. Yang menyikapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kita tetap tegar? Apakah kita tetap istiqomah di atas ketaatan? terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lebih banyak daripada musibah yang diberikannya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, ya, musibah yang menimpa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak berbaik sangka kepada Rabb kita dengan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi menimpa sesuatu yang tidak disukai oleh beliau, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan apabila terjadi sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya amal-amal saleh dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh beliau, maka beliau akan mengatakan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya, bagaimanapun kejadiannya. Nah, ini menunjukkan ya ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia berserah diri secara total kepada Rabb-nya, kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan segala rezeki kepadanya, segala nikmat kepadanya. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat-Ku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya adab-Ku sangatlah pedih. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka,

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
6: Dari سهل بن سعد رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
5: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
6: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

عيشت الراضية، وأما من خفت موازينه.

Vamos!

Dan itu semua pasti terjadi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman, in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan, aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa uthni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faidah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhay, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tunafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. بسم الله الرحمن الرحيم
2: صاد والقرآن ذي الذكر

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alaih.
3: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
6: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
7: Nurun min Al-Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.

0: Bueno, firmate su.
1: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: تقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Na'udzubillah. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik, yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan, sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fahal antum muntahun, fahal antum muntahun. Wahai orang yang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengeran yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr, karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya, maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah, memiliki jiwa muraqabatullah, memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang mengembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akalazib, bahwa kambing dimakan serigala." "Kambing dimakan serigala." Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? "Ainallah, lalu di mana Allah Subhanahu wa taala?" Kalimat "Ainallah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma. Campurlah susu dengan air dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar." "Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan. Maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam akan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza faalu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa. Maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin, demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih
2: di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Wattur.
5: Demi bukit.
6: Wa kitabim mistur.
5: Dan kitab yang ditulis.
6: Fi raqdin manshur.
5: Pada lembaran yang terbuka.
6: Wal baitil ma'mur.
5: Dan demi Baitul Ma'mur.
6: Wassaqfil marfu'.
5: Dan atap yang ditinggikan atau langit.
6: Wal bahril masjur.
5: Dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
6: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
5: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
6: Ma lahu min dafi'.
5: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
6: Yauma tamuru as-samaa'u mawra.
5: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
6: Wa tasirul jibalu sayra.
5: Dan gunung benar-benar berjalan.
6: Fawailun yauma idzil lil mukadzibin.
5: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
6: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
5: Yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilan.
6: Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a.
5: Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
6: Hadhin narul lati kuntum biha tukadzibun.
5: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
6: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
5: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: تعملون.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihin bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'in 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya-menanya.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.
1: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman.
1: Fal ya'tu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa?
1: Am

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Om.
1: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
2: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
1: Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
2: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
1: Yaitu, hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
2: Wa inna lilladzina zalamu 'adaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun.
1: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
2: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
1: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.
2: Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum.
1: Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
6: Dari ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Muttafaqun alaih.
5: An ibn Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idha kuntum thalatha, fala yatanaja thnani duna al-akhar, hatta takhtalitu bin nas. من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
3: نور من القرآن قال الله تعالى

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dhanbi, dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan. Ya

0: Innahadil.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allah li kulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
9: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
10: Apa itu? Musibah agama kita.
11: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan.

0: الإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya, Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan, dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Zalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Al-Quran.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan menyimak sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji terkait dengan sahih fikih, dan kita akan membahas tema hari ini, syarat harta yang wajib dizakati. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbil alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini tentang fikih. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan syarat harta yang wajib dizakati. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa syarat tersebut, ya. Yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas syarat yang pertama dari harta yang wajib dizakati adalah dia termasuk harta yang wajib dizakati. Karena tidak semua harta itu wajib dizakati. Misalnya rumah. Ini harta dan nilainya besar. Tapi dia tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Kecuali apabila dia masuk dalam harta perdagangan. Misalnya ada orang berdagang rumah. Dia memang bisnisnya jual beli rumah. Maka rumah yang diperdagangkan itu ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau rumah dipakai, dia memang tinggalnya di situ, maka walaupun nilainya besar, tidak wajib dizakati. Ada harta-harta yang wajib dizakati yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil. Dan ini akan kita bahas di pembahasan terpisah, ya, dan terperinci. Nanti akan kita bahas masalah ini. Syarat yang kedua yang kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya adalah bulughun nisab. Jadi harta yang wajib dizakati tersebut telah mencapai nisabnya. Dan nisabnya ini berbeda-beda dari satu harta ke harta yang lain. Nisabnya hewan unta itu berbeda dengan nisabnya hewan sapi. Nisabnya hewan sapi berbeda dengan nisabnya hewan kambing atau domba. Nisabnya kambing atau domba berbeda dengan nisabnya emas. Nisabnya emas berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya perak berbeda dengan nisabnya hasil bumi, ya, dan seterusnya. Hasil bumi nisabnya berbeda dengan harta temuan, harta rikas, ya, harta yang ditemukan di dalam tanah. Ya, ini beda-beda. Dia ketika sampai nisabnya, maka ada kewajiban zakat padanya. Kalau tidak sampai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan nisab ini juga nanti akan kita bahas, ya, di pembahasan yang terpisah dan terperinci. Syarat yang ketiga yang kita pernah singgung di pertemuan yang sebelumnya adalah kepemilikan yang sempurna. Jadi harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Memang itu miliknya. Sehingga kalau itu bukan miliknya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Dari sini datang permasalahan bagaimana dengan hutang. Hutang ini apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kemudian kewajiban zakatnya ini kepada siapa? Kepada orang yang berhutang ataukah kepada orang yang menghutangi? Ini permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Karena apa? Karena adanya kepemilikan yang kurang sempurna. Hutang itu dia diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya 1M. Ada orang ngutangi orang lain 1M. 1M ini yang dihutangkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, pemiliknya dia tidak bebas menggunakannya. Jadi dia memiliki tapi tidak bisa menggunakan. Sehingga di sini seperti memiliki, seperti tidak memiliki. Karena kalau dikatakan dia memiliki, jawabannya iya. Karena dia berhak untuk memintanya ketika jatuh temponya datang. Tapi dia juga seperti tidak memiliki. Karena dia tidak bisa mengembangkan, kalau mengembangkan jadinya riba. Dia juga tidak bisa menggunakan. Jadi seperti tidak memiliki. Orang yang berhutang, ya, ini juga kepemilikannya tidak sempurna. Kalau dikatakan dia memiliki, iya. Dengan dia berhutang kepada orang lain, hak kepemilikan berpindah. Itu jadi milik dia. Jadi 1M yang dia berhutang dari orang lain itu jadi kepemilikan dia. Dan dia bisa menggunakannya. Bisa mengembangkannya. Tapi di sisi lain dia wajib, dia punya kewajiban untuk mengembalikan atau menutup hutangnya 1M kepada orang lain. Sehingga dia punya 1M tapi punya kewajiban mengembalikan 1M kepada orang lain. Ini juga, ya, dia punya kepemilikan, tapi ada hutang yang wajib untuk dia bayar. Sehingga dari sinilah akhirnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, siapakah yang wajib menzakati harta ini. Di sini disebutkan, ya, bahwa pendapat yang paling pertengahan dalam masalah ini, dalam masalah zakat hutang ini, Maka di sini hutang bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hutang yang marjuul ada. Hutang yang kemungkinan dilunasinya itu mudah. Misalnya, hutang tersebut diberikan kepada orang yang keuangannya mudah dan dia juga mengakui bahwa dia berhutang. Dia mengaku dia berhutang kepada orang yang ngasih dia hutang. Dan dia juga umpama diminta mudah untuk menutup hutangnya. Atau kalau jatuh tempo, dia bisa memberikannya. Maka hutang yang keadaannya seperti ini wajib dizakati oleh orang yang ngasih utang. Ya, misalnya anak ngasih utang kepada orang lain 1 M. Orang lain tersebut dia kaya. Dia juga tidak mengingkari hutang itu. Kalau anak minta saat ini, orang tersebut mau mengembalikan. Atau kalau jatuh tempo, maka uang tersebut langsung dikembalikan. Maka hutang yang seperti ini wajib anak zakati. Anak wajib menzakati 1 M itu. Kenapa? Karena itu milik anak. Dan anak juga bisa memanfaatkannya ketika anak menghendaki. Sehingga kepemilikan bisa dikatakan sempurna di sini. Sebagaimana uang anak yang di tempat lain, yang anak simpan misalnya di rumah, itu kan juga tidak selalu anak gunakan. Tidak selalu kita gunakan. Kita gunakan ketika ingin kita gunakan. Dan kita bebas menggunakannya. Hutang yang kita berikan kepada orang lain yang keadaannya mudah, ya hampir sama dengan ini. Dia di tangan orang lain, iya. Tapi kalau kita ingin tarik saat ini, bisa. Maka yang seperti ini wajib untuk kita zakati. Yang seperti ini banyak dimiliki oleh orang-orang di zaman ini. Banyak orang menyimpan uangnya di bank. Sebenarnya dia itu menghutangkan uangnya kepada orang lain. Dan nyatanya uang tersebut bisa ditarik oleh dia kapanpun dia inginkan. Maka dia wajib menzakati uang atau harta dia yang dia titipkan di bank. Ya, ini sebenarnya bukan titipan ya, tapi dia hutangkan ke bank. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini keadaan hutang yang pertama dan ini wajib dizakati. Keadaan hutang yang kedua adalah hutang yang tidak diharapkan bisa kembali. Atau harapan kembalinya itu kecil, sulit. Misalnya ketika hutang kita, ketika harta kita atau ketika harta kita hutangkan kepada orang, tapi ternyata orang tersebut misalnya bangkrut bisnisnya. Kita ngasih dia uang 1 M untuk bisnis. Akhirnya dia kelola 1 M itu. Qadarullah wa masya'a fa'al, bisnisnya rugi. Dan itu satu-satu bisnis miliknya. Misalnya tinggal 50 juta. Nah, orang seperti ini, dari mana dia bisa membayar hutangnya ke kita? Susah. Asetnya pun tidak banyak. Dan asetnya kalau kita ambil pun kasihan dia. Dia intinya tidak bisa membayar hutangnya. Susah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Apabila orang yang berhutang itu susah keadaannya, sulit melunasi hutangnya, fanadhiratun ila maisar, maka berikan penangguhan kepada dia untuk membayarnya sampai waktu dia mudah membayarnya, sampai keadaannya lapang. Ini perintah dalam Al-Quran. Maka apabila uang kita, kita hutangkan kepada orang lain keadaannya seperti ini, maka kita tidak wajib menzakatinya. Kenapa? Karena kepemilikan kita tidak sempurna. Kita memang punya uang itu. Kita punya hak untuk menuntutnya, untuk memintanya. Tapi ternyata orangnya tidak bisa menyerahkan. Kita nggak bisa gunakan, kita nggak bisa kembangkan. Maka harta yang seperti ini tidak wajib dizakati. Begitu pula apabila kita ngutangi orang, qadarullah wa masya'a fa'al, orang tersebut mengingkarinya. Kita sudah benar-benar ngutangi 1M. Tapi orang yang ngaku, saya gak berhutang. Saya gak pernah berhutang. Kalau kamu menuduh saya berhutang, datangkan bukti. Qadarullah wa masya'a fa'al, kita gak mencatatnya. Kita gak punya saksi. Kita dulu tidak perhatian tentang masalah-masalah yang seperti itu karena dia teman dekat misalnya. Maka kita akan sulit ya mengambil uang kita dari dia. Kita gak punya bukti dan ternyata dia malah mengingkari. Maka hutang yang keadaannya seperti ini tidak wajib dizakati. Bagaimana kalau akhirnya uang tersebut bisa didapatkan? Yang tadinya asalnya keadaan ekonomi sangat sulit, alhamdulillah bisnisnya berkembang lagi, melejit lagi. Dan akhirnya dia bisa membayar hutangnya ke kita. Yang tadinya mengingkari hutangnya, kemudian dia sadar. Akhirnya dia mengembalikan uangnya ke kita. Apakah setelah dikembalikan kita wajib menzakatinya? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib dizakati untuk setiap tahun yang berlalu. Misalnya jangka utangnya itu 10 tahun. Dia harus menghitung tahun pertama uangnya berapa, diambil 1/40-nya, itu wajib dizakati. Tahun kedua uangnya tinggal berapa, ya jadi 100% dikurangi 1/40, nanti sisanya diambil 1/40-nya, itu yang wajib dizakati. Tahun kedua juga seperti itu, ya. Tahun kedua berarti uangnya tinggal berapa tadi? Dikurangi ya 2 × 1/40-nya. Nanti sisanya diambil 1/40-nya. Intinya setiap tahun wajib dia zakati. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dia hanya wajib zakat sekali saja, yaitu ketika dia mendapatkan uang itu. Jadi misalnya 10 tahun ini dianggap 1 tahun. 10 tahun dianggap 1 tahun. Ketika dia mendapatkan uangnya, maka dia wajib zakat sekali saja, yaitu 1/40-nya saja. Sudah. Ini sebagai kewajiban zakat dia selama 10 tahun. Karena selama 10 tahun dia tidak mampu memanfaatkan uangnya. Tidak mampu mengelola uang tersebut, mengembangkannya. Tidak bisa memutarnya. Dan dia hanya bisa melakukan hal tersebut ketika uangnya sampai ke tangan dia. maka dianggap satu tahun saja. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan tidak wajib sama sekali. Karena memang selama 10 tahun itu, dia tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa memutarnya, tidak bisa mengembangkannya. Maka, ya selama 10 tahun itu seakan-akan dia tidak punya uang itu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang kuat juga. Tapi lebih hati-hatinya pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama jelas ya, itu sangat memberatkan. Ya, karena kenyataannya selama 10 tahun dia tidak bisa. Seakan-akan uang itu tidak miliknya. Seakan-akan uang itu tidak miliknya. Karena di tangan orang lain, tidak di tangan dia. Dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak bisa mengembangkannya. Tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Jadi kalau untuk diwajibkan zakat setiap tahunnya, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Padahal dia ya telah berbuat baik kepada orang lain, menolong saudaranya. Di sisi lain, dia tidak bisa mengembangkannya. Maka, ya pendapat yang pertama sangat memberatkan dan untuk mewajibkannya juga menjadi kurang kuat. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Dan ini pendapat yang pertengahan dalam masalah ini. Dan wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang kedua ini. Dia lebih hati-hati. Ya. Dia lebih hati-hati dan tidak terlalu memberatkan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini yang berkaitan dengan orang yang menghutangi. Bagaimana yang berkaitan dengan orang yang berhutang? Ini pembahasan orang yang menghutangi. Bagaimana orang yang berhutang? Apakah dia wajib menzakatinya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah hutang ini, kalau kita lihat dari sisi orang yang berhutang, maka harus dibedakan antara hutang yang telah jatuh tempo dengan hutang yang belum jatuh tempo. Dan ini juga ya kita harus bedakan apakah hutangnya dipakai untuk membeli sesuatu yang wajib dizakati ataukah tidak. Jadi misalnya ya, ada orang berhutang 500 juta. Ada orang berhutang 500 juta. Kemudian dengan 500 juta ini, dia membeli rumah yang dia huni. Dia konsumtif, ya, dia gunakan untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan dia. 500 juta dia gunakan untuk membeli rumah, dia pakai rumah itu. Dia hutang di sini. Apakah dia wajib menzakati 500 juta tersebut? Jawabannya tidak. Tidak wajib dia zakati. Kenapa? 500 jutanya dia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak ada kewajiban zakat. Berbeda. Ketika 500 juta ini dia gunakan untuk berbisnis. Dia gunakan untuk berbisnis. Dan bisnisnya tersebut bisnis yang ada kewajiban zakatnya. Misalnya, dia gunakan untuk bisnis tukar uang. Tukar, menukar uang. Jadi 500 juta memang untuk itu. Maka di sini uangnya

Maka di sini dia tidak wajib menzakatinya. Kenapa? Karena belum terpenuhi syarat haulnya. Belum terpenuhi syarat haulnya, yaitu mencapai setahun kalender Hijriah. Sehingga dia tidak wajib menzakatinya. Bagaimana kalau misalnya dia melanggar perjanjian? Harusnya utangnya itu hanya dalam waktu atau dalam tempo 10 bulan. Kemudian dia tidak mau membayar. Dia tidak mampu, dia tidak mau membayarnya sampai setahun. Datang haulnya, nisabnya kena, haulnya kena. Maka di sini dia ada tanggung jawab untuk berzakat. Kenapa? Karena uang tersebut ketika dia hutang dari orang lain, hak kepemilikan berpindah ke dia. Makanya dia berkuasa untuk mengelolanya. Dia bebas menggunakannya, itu uang dia. Tapi dia punya kewajiban untuk membayar hutangnya. Tapi ini, hasil hutang ini adalah uang dia. Ketika uang tersebut mencapai nisab dan mencapai haulnya, maka dia wajib menzakatinya. Kalau dia tidak mau menzakatinya, maka harusnya dia membayarnya. Membayarkannya kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, kalau misalnya 500 juta itu dia gunakan untuk membeli, untuk membuka rumah makan. Dia gunakan untuk membuka rumah makan. Misalnya, dia gunakan untuk nyewa tempat. Kemudian dia gunakan untuk membeli kursi-kursinya, meja-mejanya, alat-alat masaknya. Dan itu menghabiskan misalnya 400 juta. Tinggal 100 juta. Dan 100 juta kalau kita kembalikan ke nisab uang, ke nisab emas, maka 100 juta sekarang belum mencapai nisab. Apakah dia wajib menzakati hutangnya 500 juta? Maka jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena 500 juta itu dia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak wajib dia zakati. Jadi sewa ruko untuk membuka restonya, ini uang tidak wajib dizakati. Kemudian ya alat-alatnya, tadi ada kursi, ada meja, ada mesin-mesinnya, ini tidak wajib dia zakati juga. Yang wajib dia zakati adalah hasilnya. Ya. Sisanya tadi 100 juta, kalau misalnya dengan hasil-hasilnya mencapai nisab dan mencapai haul juga, ketika itulah dia wajib menzakati ya uangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Ya, di sisi orang yang berhutang itu seperti uangnya. Memang hak miliknya sudah ke dia ya. Tinggal nanti apakah hutangnya itu bisa mengurangi jumlah harta dia. Sehingga akhirnya kita bisa melihat apakah hartanya sudah mencapai nisab atau dia ataukah tidak. Maka ini kita lihat keadaan hutangnya. Di zaman kita ini para jamaah sekalian rahimahun rahimakumullah, ada orang yang berhutang dalam nominal yang besar. Misalnya beli rumah. Nominalnya sampai 1M.

Kemudian dia punya uang 500 juta. Ini kalau langsung kita kurangkan hutang dengan uang dia, hutangnya lebih banyak daripada uangnya. Apakah orang seperti wajib, seperti ini wajib zakat? Kalau dia mengatakan, Ustadz, hanya Anda punya 500 juta. Tapi Anda punya utang pembelian rumah 1 M. Ustaz. Jadi Anda sebenarnya minus 500 juta. Apakah benar ya alasan seperti ini? Jawabannya tidak benar. Utang 1 M-nya itu tidak harus dia bayar seketika. Jadi ada temponya. Maka yang bisa dia gunakan untuk mengurangi 500 juta adalah utang yang sudah jatuh tempo. Adapun utang yang belum jatuh tempo tidak bisa digunakan untuk mengurangi uangnya dia. Jadi misalnya, dia punya uang 500 juta. Ini jelas sudah mencapai nisab. Dia punya cicilan rumah sampai 1 M. Tapi ketika uang 500 juta ini mencapai haulnya, yang wajib dia bayar dari utang rumahnya itu atau cicilan rumahnya hanya 50 juta. Yang sampai yang jatuh tempo hanya 50 juta dari 1 M. Maka yang bisa dia gunakan untuk mengurangi uangnya hanya 500 juta ini. Afan, hanya 50 juta ini. Ya. Jadi 500 juta dikurangi 50 juta karena 50 juta ini harus dia bayarkan sudah jatuh temponya. Yang dia wajib zakati berarti 450 ya, diambil 1/40-nya. Itu yang wajib dia keluarkan sebagai zakatnya. Ya. Ini yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah uang yang didapatkan oleh seseorang di pertengahan haul. Di pertengahan haul harta dia yang lain. Apakah ikut wajib dizakati ketika harta yang lain mencapai haulnya? Di sini ada beberapa keadaan. Saya contohkan ya, misalnya ada orang dia memiliki uang yang dia gunakan untuk berbisnis 500 juta. Dia putar uang tersebut, dia berdagang dengan uang itu. Kemudian di bulan pertama dia untung 50 juta. 10%. Di bulan yang ketiga, uangnya menjadi 650. Setiap bulan untung 50 juta. Di bulan yang keempat sampai di bulan yang ke-12. Ya, uangnya jadi 1,1 M. Ya. 1 miliar 100 juta. Karena setiap bulan dia untung 10%. Sekarang kewajiban dia berzakat. Dari 500 jutanya, karena itu yang hakikatnya mencapai haulnya. Ataukah dari 1 M lebih 100 juta. Karena di akhir tahun uangnya segitu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keadaan yang pertama ini dia wajib berzakat dari 1,1-nya. Dia wajib berzakatnya 1,1 M. Bukan dari 500 juta modal awal yang ya benar-benar mencapai satu haul.
Kenapa? Karena ini keadaan yang pertama, yaitu apabila uang yang didapatkan tersebut dari keuntungan uang yang ada. Ya, ini keadaan yang pertama. Apabila uang yang didapatkan tersebut dari keuntungan uang yang menjadi modalnya. Ini kan dia 500 juta, kemudian dia kelola. Alhamdulillah, setiap bulannya dia bisa untung 10% dari 500 juta itu. Akhirnya di akhir tahun menjadi 1,1 M. Maka yang menjadi kewajiban dia adalah 1/40 dari 1,1 M. Itu dianggap ya dianggap uang dia yang sudah mencapai satu haul semuanya. Kenapa? Karena untungnya itu dianggap bagian dari modalnya. Untung di sini dianggap bagian dari modal. Dia statusnya pengikut. Wattabi'u tabi'. Sesuatu yang statusnya sebagai pengikut diikutkan ke sesuatu yang dia ikuti. At-tabi' tabi'. Sehingga dia dianggap satu kesatuan, makanya dia zakatnya dari modal dan keuntungannya. Keuntungan dianggap bagian dari modal. Karena keuntungan ini mengikuti modal. Keadaan yang kedua, apabila uang atau harta yang dia dapatkan itu jenisnya lain. Misalnya dia bisnisnya di perdagangan, di harta perdagangan, ya. Dia bisnis, dia salurkan 500 juta itu untuk berdagang. Kemudian di pertengahan dia berdagang, dia beli misalnya unta, dia beli kambing, dia beli sapi. Apakah hewan yang dia beli tersebut wajib dia zakati? Dia gabungkan dengan harta dagang dia. Ini kan beda, harta dagang, dagangnya misalnya di kain, kemudian dari keuntungan itu dia gunakan untuk membeli kambing. Ini dua harta yang berbeda jenis, dan dua-duanya ada aturan zakatnya masing-masing. Apakah di akhir tahun dia wajib menggabungkan antara harta dagang, yaitu tadi ada kain-kainnya, ya ada uangnya, kemudian ada hewannya ini. Jawabannya, yang wajib dia zakati adalah harta dagangnya. Ketika harta dagang itu masih mencapai nisab dan sampai haul. Jadi kain-kain dihitung, kemudian uang dia dihitung, jadikan satu. Apakah mencapai nisab ketika sampai haulnya? Kalau iya, maka wajib dia zakati. Ini masuk pembahasan sebelumnya. Bagaimana dengan hewan-hewan ini? Misalnya dia beli kambing. Dia beli kambing. Dia sampai punya 100 kambing misalnya. Dia punya sampai 100 kambing. Maka ini sudah harta lain. Ini sudah harta lain. Nisabnya mengikuti nisab kambing, ya, dan ini juga nanti ada haulnya. Ini haulnya tersendiri karena jenisnya sudah lain sekarang. Yang berikutnya, yang ketiga, apabila harta yang dia dapatkan
itu sejenis dengan harta yang dia miliki, tapi bukan dari keuntungan. Bukan dari keuntungan. Misalnya, ya, dia asalnya punya uang 500 juta, dia belikan kain untuk dia jual. 500 juta dia gunakan untuk membeli kain untuk dia jual. Kemudian setelah itu dia mendapatkan warisan 200 juta. Di pertengahan tahun dia mendapatkan warisan 200 juta. Dia gunakan untuk beli kain juga. Berarti nilai kainnya sekarang 700 juta. Sampai akhir tahun masih 700 juta. Sampai datang haul masih 700 juta. Apakah dia wajib menzakati dari 700 juta ataukah wajib menzakati dari 500 juta? Jawabannya di sini kita harus pisahkan. Bukan harus ya. Kita boleh memisahkannya. Ya. Kita boleh memisahkannya karena yang 200 juta itu sebenarnya belum sampai haulnya. Dan dia juga statusnya tidak mengikuti modal pertama. Statusnya dia tidak mengikuti modal pertama 500 juta. Ini bukan dari keuntungan. Tapi ini dari pendapatan yang di luar modal. Ya, pendapatan yang didapatkan oleh seorang dari di luar modalnya. Sehingga 200 juta ini tidak dianggap sebagai pengikut 500 jutanya sebagai modal awal. Para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, saya tadi katakan tidak harus digabungkan. Bagaimana kalau orang ingin menggabungkannya? Jawabannya ya tidak ada masalah. Dia berzakat dari 700 juta tidak ada masalah. Karena dia ingin simple misalnya. Anak yang ingin simple saja Ustaz. 700 juta ini tak zakati semuanya. Ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ingin mengeluarkan zakat melebihi kewajiban, maka dia bisa menzakatinya dari 500 juta. Ya, dia bisa menzakatinya dari 500 jutanya. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah tiga keadaan tambahan harta yang datang di pertengahan haulnya harta yang lain, ya. Masalah yang berikutnya adalah

0: Aduh.
1: Para jemaah sekalian, rahimana rahimakumullah, apa saja harta yang wajib dizakati? Pembahasan ini sangat penting, ya, agar kita mengetahui bahwa zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Kalau misalnya ada orang, ya, dia dulu asalnya punya banyak uang. Dia bangun rumah besar sekali. Qadarullah wa masya'a fa'al, setelah itu bisnisnya bangkrut. Untuk memenuhi kebutuhannya saja, dia ngos-ngosan. Dulu dia wajib zakat. Setelah bisnisnya bangkrut, maka dia tidak wajib zakat. Walaupun rumahnya besar. Walaupun rumahnya besar. Walaupun rumahnya mewah. Kenapa? Karena rumah itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Misalnya dia punya mobil juga. Tapi bisnisnya bangkrut, bahkan terlilit utang yang banyak. Orang yang seperti ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat itu diwajibkan pada harta-harta tertentu yang ditunjukkan oleh dalil. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, para ulama telah bersepakat akan wajibnya zakat pada 9 jenis harta. Pada 9 jenis harta ini, para ulama telah bersepakat akan wajibnya zakat padanya. Yang pertama, emas. Emas wajib dizakati ketika sampai nisabnya dan tercapai haulnya. Kemudian yang kedua, perak wajib dizakati. Yang ketiga, hewan unta wajib dizakati. Ini juga ada nisabnya, ada haulnya, nanti akan kita bahas, ya. Ini di sini kita menyebutkan jenisnya dulu, ya. Nanti berapa nisabnya, ya. Apakah ada syarat haulnya? Berapa kadar yang wajib dia zakati? Ini nanti kita bahas di pembahasan yang terpisah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sapi. Hewan sapi wajib dizakati. Ya, ini hewan-hewan ini ditentukan. Jadi tidak semua hewan wajib dizakati. Kemudian kambing atau domba ini wajib dizakati. Jadi hewan yang wajib dizakati itu yang masuk dalam kategori an'am dalam bahasa Arab, ya. An'am dalam bahasa Arab itu hewan piaraan yang dari jenis unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Ini saja. Misalnya rusa. Rusa itu halal. Kalau misalnya ada orang punya 40 rusa, apakah dia wajib menzakatinya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan rusa itu wajib dizakati. Yang wajib dizakati dari hewan itu hanya dari jenis an'am. An'am ini termasuk di antara kata dalam bahasa Arab yang belum punya padanan dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan hewan piaraan, maka an'am itu lebih sempit daripada kata hewan piaraan. Hewan ternak juga an'am ini lebih sempit daripada hewan ternak. Karena an'am dalam bahasa Arab hanya mencakup tiga jenis hewan saja. Yaitu unta, sapi atau kerbau, dan yang ketiga adalah kambing atau domba. Hanya ini saja. Dan ini nggak ada padanannya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya kita sebut saja an'am. Sehingga selain an'am, tidak wajib dizakati. Ada orang punya ayam, ini hewan ternak, ini hewan piaraan, punya 1.000 ayam. Apakah wajib dizakati dari sebagai hewan ayam? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban zakat pada hewan ayam. Nanti mungkin kewajibannya dari sisi ketika ayam tersebut dijual. Kalau dia sebagai harta dagang, maka zakatnya zakat harta dagang. Kalau tidak sebagai harta dagang, maka ketika jadi uang, itu wajib dizakati. Tapi sebagai ayam, tidak wajib dizakati. Ya, misalnya ada orang punya kuda. Punya kuda banyak. Satu kuda harganya bisa ratusan juta. Dia punya kuda mewah-mewah. Apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban zakat pada hewan kuda. Walaupun dia halal dimakan. Ya kuda termasuk hewan yang halal dimakan. Tetap ya ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan kuda itu wajib dizakati, maka dia tidak wajib dizakati. Walaupun harganya jauh lebih mahal daripada unta, daripada sapi, daripada kambing. Ya, jadi kita sudah sebutkan 5 tadi ya. Yang keenam, al-hintah, gandum. Ini hasil bumi ya. Gandum wajib dizakati. Yang ketujuh, asy-sya'ir. Asy-sya'ir ini ada yang menerjemahkan jewawut ya. Dia hampir sama dengan biji gandum, tapi grade-nya di bawah. Di zaman dulu, syair ini juga dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan makanan pokok. Tapi di zaman kita, jarang yang mengkonsumsi syair ini. Kecuali sekarang ya, zaman diet ini, syair mulai banyak dikonsumsi lagi. Karena katanya karbohidratnya itu lebih ringan daripada gandum. Bagi mereka yang menginginkan karbohidrat yang ringan, maka bisa menggunakan syair ini. Di zaman kita ini, syair banyak digunakan untuk memberi makan burung. Ya. Jadi dia bijinya seperti biji gandum, tapi dari rasa kurang enak. Lebih enak rasanya gandum. Ya bijinya hampir sama. Tapi biasanya ini untuk makanan hewan. Kalau di zaman dulu digunakan juga untuk makanan pokok. Di zaman kita tidak demikian. Tapi tetap ya ada kewajiban zakatnya. Di zaman kita syair digunakan lagi untuk makanan bagi orang yang ingin karbohidrat rendah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, kurma, tamar. Ini wajib dizakati. Kemudian yang ke-9, zabib. Zabib ini kismis. Dia anggur yang dikeringkan. Ini wajib dizakati. Inilah 9 harta yang disepakati oleh para ulama ada kewajiban zakatnya. Disepakati ya. Ada yang diperselisihkan. Ada yang diperselisihkan. Misalnya, harta perdagangan. Apakah harta perdagangan, harta yang diperdagangkan, itu wajib dizakati ataukah tidak? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, empat mazhab mengatakan iya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan ada kewajiban zakat pada harta perdagangan. Ada mazhab yang kelima, mazhab Zahiri. Ya, ini mengatakan harta perdagangan tidak wajib dizakati. Karena tidak ada dalil yang menunjukkannya secara tegas dan sahih. Mereka berpandangan demikian. Namun pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati adalah pendapat dari mayoritas ulama dari empat mazhab. Bahwa harta yang diperdagangkan wajib dizakati. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas secara terperinci satu persatu dari sembilan harta yang wajib dizakati. Kemudian kita akan tambahkan harta perdagangan, bagaimana menzakatinya di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala yang telah membimbing kita langsung dari Kota Kudus di kajian pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Baik, kita akan bertanya terkait dengan pembahasan kita kali ini Ustaz, dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, saya menyimpan uang dolar Ustaz untuk persiapan ibadah haji Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah uang dolar ini juga termasuk harta yang wajib dizakati? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
1: Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apakah uang termasuk di antara harta yang wajib dizakati? Jawabannya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan iya, dia wajib dizakati karena dia termasuk harta yang menjadi standar harga. Dia dikiaskan kepada emas dan perak. Sebagaimana emas dan perak wajib dizakati, maka uang wajib dizakati. Ilatnya karena sama-sama menjadi standar harga di tengah-tengah masyarakat. Orang di zaman dulu menggunakan dirham dan dinar. Dirham terbuat dari kepingan terbuat dari perak, sedangkan dinar ya kepingan terbuat dari emas. Ya, di zaman dulu standar harganya itu. Ini berapa harganya? Misalnya 1 dinar. Ini berapa harganya? Misalnya 12 dirham. Standar harga. Orang di zaman kita ini, standar harganya bukan dinar dan dirham lagi. Kecuali negara-negara yang menggunakan mata uang. Ya, tapi Allah alam apakah ada di zaman sekarang ini ataukah tidak. Karena beberapa negara menggunakan dinar, menggunakan dirham, tapi itu nama saja. Ya, nama mata uangnya dinar, nama mata uangnya dirham. Tapi apakah fisiknya benar-benar dirham? Apakah fisiknya benar-benar emas? Ya, kebanyakan tidak demikian. Ya. Intinya orang di zaman kita ini menggunakan uang sebagai standar harga. Ini harganya berapa? 1 juta rupiah. Ini harganya berapa? 1.000 dolar. Ya. Ini orang di zaman kita. Orang di zaman dulu nggak seperti itu. Standar harganya di zaman dulu adalah dinar atau dirham. Di zaman kita ini standar harganya sudah lain. Maka harta yang dijadikan sebagai standar harga itu wajib dizakati. Ustadz, ini saya punya dolar, tapi untuk persiapan haji. Untuk persiapan haji, nanti saya ketika haji harus melunasi kekurangan saya dalam membayar ongkos haji. Apakah uang yang saya persiapkan untuk itu wajib saya zakati? Jawabannya para jemaah sekalian rahimah rahimahullah, uang tersebut tetap wajib dizakati. Kalau tidak ingin wajib dizakati, keluarkan untuk ongkos haji. Misalnya, punya uang 50 ribu dolar misalnya. Kalau tidak ingin menzakati uang 50 ribu dolar tersebut, maka keluarkan untuk ongkos haji. Ya, ongkos haji mungkin tidak sampai ya 50 ribu dolar ya. Yang mahal pun misalnya haji khusus 20 ribu sudah lumayan ya. Sudah kelas yang VIP. Memang ada yang sampai 28 ribu, ada yang sampai 30 ribu. Tapi kalau 50 ribu dolar, ini sangat banyak ya. Ya, kita ambil contoh misalnya 20 ribu. 20 ribu dolar. Kalau dia punya 20 ribu dolar, ya, tidak ingin menzakatinya, maka bayarkan saja. Bayarkan untuk ongkos haji. Sudah keluar dari hak milik kita. Tapi kalau masih kita simpan untuk persiapan, maka ini tetap wajib dizakati. Ya. Selama dia mencapai nisab, ya. Selama dia sudah mencapai haulnya, maka wajib dizakati. Apakah digabungkan, Ustaz? Antara rupiah sama dolarnya? Jawabannya iya. Jadi rupiahnya berapa, dolarnya berapa? Gabungkan, kemudian zakati. Karena dua-duanya adalah harta yang dijadikan sebagai standar harga, ya. Maka wajib dizakati. Tentang pembahasan ngambil nisab yang mana, Ustaz? Apakah nisab emas, apakah nisab perak? Maka jawabannya, kalau ingin mengambil nisab perak, silahkan. Tidak ada masalah. Ada para ulama yang berpendapat demikian. Tapi anak secara pribadi, tidak wajib berzakat kecuali setelah uang tersebut telah mencapai nisab emas. Telah mencapai nisab emas. Kenapa? Karena perak ya di zaman kita ini harganya sudah berubah jauh ya. Sudah menurun jauh sehingga tidak menjadi seperti tidak wajar ya. Kalau orang punya nisab perak kemudian dianggap kaya. Di zaman kita ini orang yang punya nisab perak, masyarakat tidak menganggapnya sebagai orang yang kaya. Dan nisab perak di zaman kita ini kalau kita bandingkan dengan nisab harta zakat yang lainnya, ya masih jauh sekali. Misalnya 40 kambing. Itu kalau kita bandingkan dengan nisab perak, jauh ya. Maka nisab perak di zaman kita ini kurang kuat ya untuk dijadikan sebagai standar nisab uang. Standar nisab uang, Anda lebih condong ke pendapat yang mengatakan dikembalikan kepada emas. Ya, itu para jemaah sekalian rahimahullah jawabannya. Wallahu ta'ala.
0: Jazakallahu khairan kepada Ustadz atas penjelasannya dan semoga jelas bagi penanya. Dan masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp, Ustadz. Ada pertanyaan kembali, ini mewakili para petani ini, Ustadz, dari Edri di Pekanbaru. Pertanyaannya terkait dengan jagung, Ustadz. Apakah bagi petani jagung juga wajib mengeluarkan zakatnya, Ustadz? Mohon nasihatnya. Tafadhol, Ustadz.
1: Sekalian rahimahin rahimahullah, sebenarnya ini nanti akan kita bahas ya, di zakat hasil bumi. Ya. Zakat hasil bumi. Apakah terbatas pada yang disebutkan di dalam nas ya, seperti hintah atau gandum, syair, atau kita sebut juawut, ya, kurma, kemudian zabib, apakah hanya pada hal-hal ini saja? Jawabannya mayoritas ulama tidak demikian ya. Mereka mengkiaskan hasil bumi yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok wajib dizakati. Dan jagung ya, ini termasuk bahan makanan pokok ya, dan dia wajib dizakati sebagaimana beras ya. Beras ini al-aruz tidak disebutkan dalam nas ya, tapi karena dia menjadi bahan makanan pokok maka wajib dizakati ya. Insyaallah kita akan bahas penjelasan masalah ini lebih dalam ya. Insyaallah di pembahasan zakat hasil bumi ya. Tapi intinya jagung ada kewajiban zakat padanya. Ya, itu pendapat mayoritas ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimah rahimahullah, karena waktu ya sudah jam 7 tepat. Kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk lebih semangat dalam menerapkan ilmu yang sampai kepada kita. Dan juga dalam menyebarkan ilmu-ilmu tersebut kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian di edisi Senin pagi ini langsung dari Kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf begitu banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada kami melalui pesan WhatsApp yang belum bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali dalam kajian-kajian berikutnya, khususnya bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala dengan pembahasan sahih fikih sunnah, dan kita sedang membahas masalah zakat yang sangat penting. Insya Allah Anda dapat mengikutinya kembali di kesempatan-kesempatan mendatang di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
4: Ilmu yang terpuji.
5: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
2: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
10: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.